0: 102 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
1: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
2: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
1: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
0: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
3: Selamat pagi anak-anak.
0: Pagi, Pak.
3: Jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
1: Waduh, piye ki, Bray?
2: Sama, ki aku ramudeng babar blas.
1: Aduh, remo.
0: Teknologi makin canggih, bikin hidup.

0: Foto selfie dulu ah. Udah cantik. Sekarang waktunya upload ke Instagram. Banyak yang komen. Cek ah. Itu pipi apa bakpau kak? Tembem banget. Giginya kuning. Belum sikat gigi ya? Kok jadi gendutan sekarang? Kasian, lagi jomblo, foto mulu biar laku ya. Berasa cantik, pasti fotonya pakai filter. Oh, ini kenapa sih orang-orang pada komen jelek di Instagram aku? Emang aku salah apa sama mereka? Mereka gak ngerti apa gimana perasaan aku. Sakit tau.
1: Stop menebar komen kebencian di sosial media. Itu bisa bikin orang yang kamu bully jadi depresi loh. Ayo.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih bersama Dimas Dispada nih ya. Sekarang udah masuk ke jam 8 pagi, teman Pro 2. Jam 8 pagi tuh kita enaknya ngomongin apa ya? Nostalgia kali ya, teman Pro 2 ya. Kita nostalgia sebentar kali ya. Dulu nih pas sekolah, siapa nih yang pernah begadang cuma untuk ngafalin isi buku? Tunjuk tangan, gak kelihatan. Dimas ya teman Pro 2, malamnya tuh ngerasa udah hafal banget gitu ya. Tapi besok pas guru bilang, ayo coba silakan, ayo mulai hafalannya. Mendadak lupa, hilang hafalannya semuanya ya, entah kemana gitu. Ada yang sama, dulu tuh kalau misalnya kita ngomongin tentang hafalan ya, waktu SD Dimas ingat banget disuruh hafalin nama-nama negara sama ibu kotanya ya. Benua Amerika, Eropa, Asia gitu semuanya. Kayak apa ya, Dimas jadi lupa kan tiba-tiba disuruh hafalin apa mendadak gitu ya. Lagu Balonku, terus lagu apa lagi ya? Guatemala, kota Guatemala, El Salvador, kota San Salvador, ke Haiti, ibu kota Port-au-Prince gitu. Na gitu. Dulu Dimas disuruh hafalin itu teman Pro 2. Sekarang sih kalau misalnya dengerin apa ngeliat bendera-bendera, insyaallah tahu lah gitu. Sekarang ya masih ada nggak ya kayak gitu? Kayaknya udah mulai berubah ya teman Pro 2 cara belajarnya. Karena kurikulum waktu pada zaman Dimas sekolah dengan kurikulum sekarang itu pasti beda banget gitu. Kalau dulu mungkin lebih banyak dituntut untuk hafalan rumus atau definisi. Kalau sekarang itu mulai diarahkan supaya kita lebih paham konsepnya. Jadi bukan cuma tahu jawabannya aja tapi juga ngerti kenapa jawabannya bisa gitu. Misalnya kayak belajar tentang lingkungan. Bukan cuma hafalin jenis-jenis sampah, tapi kita juga diajak untuk berpikir nih, kalau di sekitar rumah kita banyak sampah, solusinya apa ya? Gitu kan jadi lebih nyambung gitu ya. Dan relate juga sama kehidupan kita sehari-hari. Setelah lulus nanti pastinya teman Pro 2 yang paling kepake itu bukan seberapa banyak hafalan kita. Memang hafalan ada yang terpakai gitu, tapi gimana caranya kita untuk berpikir, cari solusi gitu ya, dan kerjasama sama orang lain. Nah teman Pro 2, kalau menurut kamu belajar itu paling enak yang kayak gimana sih? Apakah masih suka metode catat hafal gitu ya, atau tulis hafal, atau lebih seru kalau misalnya kita praktek langsung, diskusi atau ngerjain proyek bareng teman? Boleh yuk kita diskusi yuk teman Pro 2. Boleh WhatsApp di 0821-8830908 atau di Instagramnya Pro 2 Kendari. Dimas tunggu ya, kamu tim yang metode tulis hafal atau lebih seru kalau misalnya belajar praktek sama-sama, diskusi sama-sama, sama practicing sama-sama.

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
2: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapet gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai.

Masih bersama Dimas di Spada. Selamat pagi teman Fredua. Dan kita juga masih ngomongin tentang nostalgia nih, jaman-jaman kita sekolah ya. Tadi Dimas kasih pertanyaan ke kamu. Kamu tuh tim yang suka metode tulis hafal atau lebih seru kalau misalnya praktek langsung, diskusi atau ngerjain proyek bareng teman? To be honest, Dimas lebih ke yang pertama ya. Dimas suka nulis dan juga suka hafal teman Fredua. Kenapa? Pada zaman Dimas dulu sekolah itu kita masih ngerasa banget kompetitif sekali ya, even itu di kelas. Karena memang didikannya orang tua Dimas itu ya, Mami selalu bilang, kalau lu gak dapat ranking 1, 2, 3 di kelas, jangan harap gua kasih sesuatu. Didikan VOC banget Dimas dulu itu teman Fredua. Jadi makanya Dimas suka banget nulis ya. Dulu waktu SD suka disuruh guru untuk nulis di papan tulis gitu. Buku catatan Dimas banyak gitu, sampai akhirnya tulisanku bagus and I'm proud of that teman Fredua. Dan akhirnya dari nulis itu, kita banyak nulis, akhirnya kita juga bisa hafal ilmu-ilmu atau buku bacaan atau hal-hal yang kita tulis itu sendiri teman Fredua. Dan itu adalah satu nostalgia yang bikin kita recall lagi nih, kenapa nggak aku buat aja ya journaling kayak tulis hafal yang pernah aku lakukan waktu zaman aku sekolah dulu gitu, especially waktu SD gitu. Itu kan satu kegiatan yang seru banget untuk menghabiskan waktu di weekend. Kayak gini gak sih teman Fredua? Kalau misalnya kamu weekend gak mau jalan-jalan, kenapa gak kamu coba nulis, journaling, ya gak sih? Atau throwback-throwback moment gitulah waktu sekolah. Tapi ada juga nih, namanya Santi di Wawa yang bilang katanya, aku seru banget kak, aku lebih seru banget kalau misalnya ada praktek langsung di kelas gitu. Kayak pelajaran olahraga, bahasa Inggris. Bahasa Inggris kita diskusi kak, ngerjain soal dan juga ngerjain wawancara atau dialog sama teman sebangku. Cakep Santi, ya semua orang pasti ngerasain ya. Karena waktu itu sampai sekarang juga praktis bahasa Inggris juga dilakukan itu pasti sama teman sebangku ya kan, belajar bikin dialog sendiri gitu. Ngomongin tentang bahasa Inggris ya, kayaknya Dimas mau tanya ke kamu deh teman Pro2. Nah, kita throwback momen lagi ya. Pelajaran apa sih yang paling bikin kamu tuh semangat masuk kelas? Kalau misal waktu SD, Dimas suka banget pelajaran bahasa Indonesia gitu. Sama IPS dulu tuh. Karena waktu IPS itu kita ngafalin nama-nama negara, ngafalin nama-nama ibu kota gitu ya. Bikin peta Indonesia gitu dan segala macem gitu. Tapi semakin kesini SMP Dimas suka banget pelajaran bahasa Inggris gitu. Terus pas SMA, karena di SMA Dimas waktu itu kita bisa milih ya sistem SKS ya. Dan apa ya, dan enak banget. Pokoknya waktu SMA tuh kayak, wah beda banget ya sama sekolah-sekolah biasa, asik. Di kelas internasional

ada yang lebih serius lagi sukanya matematika. It's okay ya. Lucunya tuh dulu kita sering banget ngeluh, aduh ini pelajaran susah sekali Di, gitu ya. Tapi sekarang pas lulus malah kangen banget sama suasana belajarnya. Kangen gurunya, kangen teman sebangku, bahkan kangen momen nunggu bel istirahat itu bunyi gitu ya. Nah itu semua akan Dimas bahas sampai jam 9 pagi ini. Kalau misalnya ditanya pelajaran apa nih yang paling ditunggu-tunggu waktu sekolah, kenapa? Karena gurunya kah? Teman sekelasnya kah? Atau memang kalian jago di mata pelajaran itu? Atau ada doi yang selalu menyemangati kamu saat kamu belajar itu? Waduh. Boleh banget WhatsApp kita di 0821-8830908. Dimas tunggu ya teman pro 2. Iya kita throwback moment back to school. Gitu ya. We'll be right back.

0: Alex.
1: Sa, temenin kakak belanja yuk.
2: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
1: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
2: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
1: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
2: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
1: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.

0: Kok kemana?
1: Kafe yuk.
0: Lah, kemarin kayaknya udah ngafe. Kemarinnya juga kan?
1: Ada yang baru, cakep buat feed IG, TikTokable juga deh. Ikut gak?
0: Enggak deh. Wih, itu HP baru ya?
1: Iya dong.
0: Lah, bulan lalu bukannya baru ganti HP?
1: Ini seri yang paling baru.
0: Widi. Duit gak abis-abis ya?
1: Abis kok. Ini juga masih ada cicilan pay letter sama pinjol.
0: Wah, hati-hati ah.
1: Ya demi, Ca. Wajib tahu, keren di medsos.

Teman Pro 2, tadi tuh kita udah sempat nostalgia sama mata pelajaran favorit kita ya waktu sekolah kita. Ada yang tim olahraga, ada yang suka seni budaya, ada yang cinta matematika gitu ya. Bahasa Indonesia, bahasa Inggris, mungkin IPS, terus juga chem, terus juga apalagi science, terus juga ada TIK gitu, atau pelajaran komputer gitu ya. Pokoknya semuanya ya. Dan kalau misalnya dipikir-pikir teman Pro 2, setiap pelajaran itu sebenarnya tuh ngasih sesuatu yang lebih dari sekedar isi buku. Setuju gak sih? Kayak matematika tuh ngajarin kita untuk berpikir secara logis, logika gitu ya, sistematis. Bahasa Indonesia itu ngajarin kita cara menyampaikan pendapat dengan bahasa yang baik, benar ya. Juga menyampaikan sesuatu dengan tutur yang sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia. Olahraga itu ngajarin kita tentang sportivitas dan juga kerjasama dengan tim. Dan seni itu membentuk pola, membentuk kreativitas dari otak kita, teman berdua. Bahkan pelajaran yang dulu tuh sering banget kita bilang, aduh susahnya di, gitu. Ternyata sekarang dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Matematika itu menjadi mata pelajaran yang banyak dibenci sama orang ya, including me. Tapi pada akhirnya kita juga harus belajar matematika. Seharus dan sepenting itu ya pelajarannya untuk kehidupan kita setelah sekolah gitu teman Pro 2. Tapi ada satu pelajaran nih yang saya gak selalu tertulis di dalam buku, yaitu cara menjadi manusia yang baik. Biasanya pelajaran ini kan ada di pendidikan agama kan ya. Nah, di pendidikan agama itu kita juga belajar gimana tuh cara kita untuk toleransi, menjaga kerukunan gitu ya, menjaga keindahan gitu. Dan pastinya teman Pro 2, dari sisi kerohanian kita juga dibentuk. Apalagi yang dimasukkan dari kurikulum sekarang itu, pendidikan karakter itu adalah yang paling diutamakan gitu dari segalanya. Biasanya kan ada normatif, adaptif, sama Dimas lupa gitu. Nah biasanya yang diduluin itu adalah adaptifnya dulu, terus ke normatif gitu. Itu sih baru ke produktifnya kalau untuk yang SMK ya. Kalau misalnya untuk yang SMA mungkin ke soft skill gitu ya. Percuma sebenarnya kalau misalnya kita terus belajar gitu sampai nilai raport kita bagus teman Pro 2, tapi kita gak bisa menghargai orang lain, kita gak bisa berkembang jadi karakter yang bisa membersamai orang lain gitu. Kayak percuma juga kalau misalnya kita ranking 1 tapi kita masih suka ngebully teman. Percuma juga kalau misalnya kita ranking 1 tapi susah diajak kerja sama. Apalagi sekarang hidup kita tuh banyak di media sosial di zaman sekarang ya. Kadang cuma satu komentar yang kita anggap bercanda ternyata bisa bikin orang lain itu kepikiran seharian. Makanya sekolah itu bukan cuma tempat untuk ngejar angka aja ya, tapi juga tempat untuk belajar menghargai perbedaan, belajar minta maaf gitu. Tapi juga ya belajar bekerja sama gitu. Karena nanti setelah masuk dunia kerja, kita tuh nanti akan ngerasain teman Pro 2. Dimas yang udah lahir lebih dulu dari kamu-kamu nih ya, adik-adikku gitu, memberikan wejangan ya di sepada ini. Kalau misalnya semua yang kita lakukan di sekolah itu akan kita rasakan juga di dunia kerja gitu. Kayak, oh ternyata dulu waktu sekolah tuh aku belajar ini ya, oh ternyata di dunia kerja aku lebih mengimprove ini gitu ya. Nanti saat masuk dunia kerja, orang tuh gak cuma ngeliat seberapa tinggi nilai kita. Kayak, oh dia nilainya bagus deh, 9. Atau nilai IPK-nya perfect gitu ya, 3,9 gitu. Itu gak dinilai dari IPK atau nilai. Tapi juga dilihat gimana sikap kita saat kerja, gimana cara kita memperlakukan orang lain, dan apakah kita bisa dipercaya gitu. Jadi pelajaran apa yang justru paling banyak ngajarin kamu tentang kehidupan teman Pro 2? Bukan karena materinya ya, tapi karena guru yang menginspirasi kah, pengalaman di kelas kah, atau momen yang sampai sekarang masih kamu ingat? Apa teman Pro 2?

98 Fredua Kendari, teman terbaik kamu. Banyak banget nih ya sebenarnya pelajaran yang banyak kita dapatkan ya tentang kehidupan selama kita sekolah gitu. Kalau misalnya Dimas boleh cerita sedikit, teman Fredua, what is the lesson that you learn the most after you graduate school? Asik, bahasa Inggris banget gitu. Yaitu just keep being myself, asik. Tetap jadi diri Dimas sendiri. Kenapa begitu? Karena waktu sekolah Dimas tuh kan dekat sama semua guru ya. Terus ada satu guru BK nih namanya Pak Slamet, guru SMK Dimas gitu. Yang selalu nasehatin Dimas kayak gini. Ananta, asik. Nan, kamu kalau misalnya nanti udah kerja atau udah selesai dari sini, tetap jadi diri kamu sendiri ya, tetap humble. Bapak yakin kamu pasti bisa sukses nanti di luar sana. Ingat, relasi itu nomor satu. Jadi tetap berbuat baik dan jaga silaturahmi sama orang lain. Siapapun yang kamu temui, ajak bikin relasi gitu. Karena kamu adalah kamu gitu. Kamu tuh orangnya beda dari orang lain, asik. Emang special, teman Fredua. Enggak. Intinya itu yang Dimas ingat, kayak oke. Jadi pelajaran yang Dimas ingat sampai sekarang setelah keluar dari sekolah adalah Dimas tetap harus jadi diri Dimas sendiri ya. Gitu. Even itu di kelas, di luar kelas, di masyarakat gitu, teman Fredua, karena kan kita selama hidup ini pasti pernah menjalankan belajar di kelas, belajar di luar kelas, pengabdian kepada masyarakat gitu kan. Dan juga berelasi dengan orang atau bersocializing gitu. Nah itulah, teman Fredua, jadi berbuat baik itu adalah salah satu ya nasihat atau pelajaran tentang kehidupan yang selalu Dimas ingat sampai sekarang. Karena Dimas juga mengutip kata-kata dari satu buku yang Dimas selalu baca waktu Dimas kuliah ya. If you do good, good things will come back to you, even a bit gitu. Jadi kalau misalnya kamu melakukan sedikit aja kebaikan, kebaikan sedikit itu akan kembali juga ke kamu, teman Fredua. Gitu. Jadi sekolah itu gak cuma ngajarin tentang seberapa banyak ilmu kamu, tapi seberapa berakhlak dan seberapa beradab dan juga seberapa bagus karakter kamu dibentuk. Gitu, teman Fredua. Nah udah masuk ke jam 9 pagi nih ya. Nanti di jam 9 ke jam 10, 1 jam terakhir Dimas menemani kamu di Sepada. Dimas akan bahas satu topik yang berkaitan sama kesehatan. Karena lagi-lagi, teman Fredua, kesehatan itu penting banget. Rasanya pengen nangis deh Dimas kalau bahas kesehatan ya. Tapi tenang aja, kita akan bahas secara ringan di Fredua Kendari. Jadi jangan ganti frekuensinya ya. Tetap bersama Dimas di Fredua Kendari sambil Dimas puterin lagu yang asik banget nih untuk kita nyanyiin sama-sama ya. Ini lagu dari film yang Dimas suka banget juga ya. Ada Agatha Priscilla, terus juga ada Cheryl, Iwaka, sama Maizura dengan Bebas.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

90,8 Pre 2 Kendari, teman terbaik kamu. Sudah masuk di jam 9 nih teman Pre 2. Tadi Dimas mau bilang satu topik nih tentang kesehatan ya. Iya banget teman Pre 2. Karena memang kalau misalnya kita ngomongin weekend pagi gitu ya, habis olahraga, rasa-rasanya tuh pengen badan kita tuh sehat terus ya teman Pre 2 ya. Tapi Dimas mau mulai dengan satu pertanyaan yang mungkin agak nusuk sedikit nih ya. Kita tuh kan sering banget ya mikirin baterai handphone kita tuh jangan sampai 10%, 5%, bahkan 1%. Tapi kapan nih terakhir kali kita ngecek baterai tubuh kita sendiri? Kalau HP mulai lemot, panik. HP lowbat, panik banget. Kalau charger ketinggalan, gimana caranya itu langsung putar balik ngambil gitu. Tapi giliran badan kita udah kasih sign, udah kasih kode, sering begadang, makan asal kenyang gitu ya, kebanyakan kopi, kebanyakan gula, jarang gerak, kita malah bilang, santai Ji, anak muda, pengen pak-pak gitu ya. Padahal justru kebiasaan yang kita anggap sepele ini, hari ini ya, itu bisa jadi tabungan penyakit di masa depan, teman Pradua, na'udzubillah min zalik ya. Sekarang, kalau misalnya Dimas bilang kata hipertensi atau tekanan darah tinggi gitu, yang langsung kebayang sama kamu apa teman Pradua? Mama kamu, papa kamu, kakek, nenek, opa, oma gitu. Jarang banget kan yang langsung mikir, jangan-jangan saya juga beresiko di gitu. Padahal faktanya ya, hipertensi itu bisa menyerang siapa aja, termasuk kita sebagai anak muda, teman Pradua. Ngeri banget kan? Apalagi kalau misalnya pola hidup kita tuh isinya kayak tidur pagi, ya kan? Bergadang hampir setiap malam gara-gara main game, ya kan? Kopi itu 2-3 gelas sehari gitu. Minuman manis yang gak pernah absen gitu. Mie instan juga setiap hari dimakan. Gorengan jadi cemilan wajib setiap sore. Sementara olahraga, ya paling cuma pas buru-buru ngejar kelas gitu. Atau pas disuruh ini itu gitu ya. Atau apapun gitu yang tiba-tiba jadi olahragawan. Relate pastinya ya. Apa sih yang bikin hipertensi ini tuh serem banget? Dan ini tuh julukannya adalah silent killer loh teman Pro 2, hipertensi ini alias pembunuh diam-diam gitu. Kenapa? Karena banyak orang yang rasa baik-baik aja, masih bisa kerja, masih bisa nongkrong, masih bisa main bulu tangkis, masih bisa main futsal gitu. Gak ada keluhan apa-apa. Pas iseng cek tekanan darah, ternyata angkanya ternyata tinggi banget, ya Allah gitu. Bahkan menurut World Health Organization atau WHO, banyak penderita hipertensi di dunia ini yang gak sadar kalau mereka tuh mengalaminya, teman Pro 2. Itulah kenapa hipertensi itu jadi salah satu faktor risiko utama penyakit jantung dan juga stroke. Masya Allah. Jadi jangan sampai kita ngerasa aman cuma karena usia masih 20 atau under 30 ya, under 30 gitu. Karena jujur aja teman Pro 2, penyakit itu gak pernah nanya KTP, gak pernah kena, gak pernah nanya umur kita berapa gitu. Dia tuh ngelihat cara hidup atau gaya hidup kita teman Pro 2. Pokoknya pagi ini kita akan ngobrol santai nih, gimana sih sebenarnya tanda-tanda kalau tekanan darah kita tuh mulai berdampak ke jantung gitu. Apalagi khususnya untuk anak-anak muda ya. Dan yang paling penting, kebiasaan kecil apa sih yang bisa kita mulai ya, yang bisa kita ubah dari sekarang nih supaya badan kita tetap sehat sampai tua nanti. Stay tune bareng Dimas ya, sambil kita dengerin dulu lagu jedek-jedek dulu nih yang asik dari Eyelid dengan The Dance. Stay tune teman-teman, berdua, jangan ganti frekuensinya ya.

Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.

0: Aduh, ngantuk kali aku bah. Kurang tidur aku ini.
1: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
0: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
1: Hah, inilah, gak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya mereka itu sering tidur sambil berdiri biar bisa langsung kabur kalau ada bahaya. Dan jerapah ini juga termasuk dalam daftar mamalia dengan waktu

Teman Pro2, kamu pasti pernah ngalamin ini ya. Kamu naik tangga ke lantai 3 gitu ya. Baru setengah jalan udah ngap, udah ngos-ngosan gitu ya. Padahal umur kamu masih 20-an, under 30 malah ya. Terus bilang, ah mungkin kurang tidur aja kali ya, atau jarang olahraga gitu ya. Besoknya gampang capek lagi, bilang lagi kayaknya kecapean kerja deh gitu. Lusa kepala agak pusing, jawabannya tetap sama, paling juga belum ngopi gitu. Hampir semua kode dari tubuh kita tuh selalu kita anggap biasa aja gitu ya. Padahal teman pro 2, tubuh itu tuh sebenarnya lagi pintar banget. Lebih pintar dari kita sebenarnya. Dia selalu kasih notifikasi, kasih sign. Cuma bedanya notifikasi dari tubuh tuh gak bunyi ting kayak WhatsApp gitu ya. Kadang cuma lewat rasa capek yang gak biasa, nafas yang lebih pendek gitu, dada yang terasa gak nyaman, jantung yang lebih sering berdebar, perut yang gak enak untuk nafas, atau kaki yang udah mulai bengkak tanpa sebab yang jelas. Nah, menurut artikel yang Dimas rujuk nih dari CNN Indonesia, berdasarkan penjelasan para ahli kesehatan, tanda-tanda seperti itu tuh biasanya menjadi sinyal kalau tekanan darah kita tuh udah tinggi ya, dan mulai memberikan beban pada kerja jantung. Tapi ingat ya teman pro 2, gejala ini tuh bukan berarti pasti kamu kena hipertensi. No, bisa aja kayak disebabkan sama kondisi lain kayak kecapean, kurang tidur gitu, kebanyakan minum kopi mungkin, kebanyakan minum yang manis-manis juga mungkin gitu ya. Jangan buru-buru menyimpulkan sendiri setelah baca internet. Apalagi kita suka nanyakan ke AI gitu, AI bener gak sih aku hipertensi? Terus kadang AI juga ngasih conclusion yang bikin kita overthinking. Iya teman-teman, 2

kan kayak gitu. Ada fun fact nih dari American Heart Association. Tekanan darah tinggi itu sering banget berkembang selama bertahun-tahun tanpa gejala yang jelas. Makanya banyak orang itu baru tahu dirinya tuh kena hipertensi setelah melakukan pemeriksaan kesehatan yang rutin gitu ya. Jadi jangan nunggu badan error dulu nih baru mau dicek gitu ya. Sebenarnya kan kita bisa medical check up gitu ya setiap minggu yang gratis gitu ya di puskesmas gitu. Nah itu tuh jadi salah satu update life kita lah, upgrade body kita gitu. Sama aja kayak motor teman Pro 2. Kita kan pasti sebulan sekali, dua bulan sekali, tiga bulan sekali kan ganti oli ya. Walaupun mesinnya juga belum rusak banget gitu. Masa badan kita yang setiap hari dipakai kerja, aktivitas gitu, malah gak pernah diservis dengan baik gitu ya. Apalagi sekarang gaya hidup kita tuh banyak yang bikin jantung kita kerja ekstra. Duduk, kerja lama-lama gitu ya. Terus ada lembur sampai tengah malam. Minuman manis hampir setiap hari. Ditambah kadang ada stres juga karena tugas, kerjaan, atau overthinking. Makanya mulai sekarang coba lebih peka sama tubuh kita sendiri. Kalau badan udah kasih sinyal ya, coba cek tekanan darah kamu gitu ya. Gak sakit kok, gak mahal. Tapi bisa jadi langkah sederhana untuk jaga kesehatan kita di masa depan. Karena percaya deh teman Pro 2 ya, tubuh kita tuh selalu jujur. Tinggal kita aja yang sering pura-pura gak dengar. Ya gak?

Pernah gak sih kamu melihat orang yang tiba-tiba mengeluarkan candaan di tengah obrolan yang serius? Jangan buru-buru menafsirkan orang tersebut tidak sopan. Bisa jadi dia mengidap whistle shock. Whistle shock ini adalah sindrom langka yang disebabkan kerusakan pada lobus frontal otak bagian kanan. Sindrom ini pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan Jerman, Hermann Oppenheim, pada tahun 1890. Penderita sindrom ini sangat kesulitan menahan keinginan untuk bercanda dan tertawa. Pada tingkat lebih parah, penderita whistle shock ini tidak dapat memahami bahwa perilakunya tidak normal, sehingga mereka tidak bisa merespon reaksi orang lain.

Teman Pro 2 gak kerasa banget nih, dari tadi kita udah ngobrolin soal satu masalah kesehatan, yaitu hipertensi ya. Dan kalau misalnya Dimas rangkum dalam satu kalimat, jaga kesehatan bukan tentang takut sakit ya, tapi tentang tetap punya kesempatan melakukan hal-hal yang kita suka. Karena teman Pro 2, di umur kita sekarang nih mungkin targetnya masih banyak banget ya. Ada yang lagi ngejar wisuda, ngejar kuliah, lagi bangun karir, lagi nabung buat beli truk and traveling gitu ya, atau mungkin lagi berjuang buat masa depan yang lebih baik. Nah, semua mimpi itu tuh butuh satu kendaraan yang sama, yaitu tubuh yang sehat. Makanya jangan tunggu umur 40 atau 50 tahun dulu ya baru mulai peduli sama badan kita, teman Pro 2. Mulai aja dari hal-hal yang kecil, kayak kurangin minuman yang terlalu manis, jangan kebanyakan makanan tinggi garam, dan juga makanan cepat saji. Usahain kamu tuh tidurnya lebih teratur gitu. Jangan ngegame atau nonton kebablasan sampai pagi ya gitu. Sama please, ini yang paling penting banget, sempetin jalan kaki atau olahraga kayak walk slowly, asik. Itu minimal 30 menit ya, beberapa kali dalam seminggu. Dan kalau misalnya ada kesempatan, sesekali juga boleh cek tekanan darah ya. Nggak perlu nunggu badan kasih warning dulu. Karena menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan juga American Heart Association, pemeriksaan tekanan darah secara berkala itu penting banget dilakukan, bahkan untuk orang dewasa muda gitu. Apalagi kalau misalnya kamu punya riwayat hipertensi di keluarga atau gaya hidup yang kurang aktif. Jadi ingat ya teman Pro 2, investasi terbaik itu bukan cuma di emas, saham atau tabungan aja, tapi juga di kesehatan. Uang tuh bisa dicari teman Pro 2, pekerjaan juga bisa dicari. Tapi kalau kesehatan kita udah keganggu gitu ya, seringkali kita harus mengorbankan banyak hal untuk mendapatkannya kembali gitu. Jadi yuk mulai hari ini, lebih sayang sama diri sendiri, makan lebih banyak bergerak, lebih cukup istirahat, dan juga jangan lupa sesekali cek kesehatan. Karena jantung yang sehat bukan cuma bikin kita hidup lebih lama, tapi juga bikin kita lebih leluasa menikmati hidup dan mengejar semua mimpi yang kita punya.

0: 90,8 Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, sudah mau jam 10 nih, saatnya Dimas harus bergeser dari ruang dengar kamu ya, dan harus pamit dari Spada. Selamat pagi teman Pro 2, dan akan lanjut ke Santai Siang. Nanti di Santai Siang kamu akan ditemenin sama Riani. Ada Riani, halo.
1: Hai, hai. Selamat pagi menjelang siang. Yoi. Happy weekend buat ya, teman Pro 2 dan juga Dimas ya. Pastinya Riani bakal gantiin posisi Dimas lanjut nanti di Santai Siang sampai jam 3. So buat Dimas, selamat istirahat.
0: Thank you teman Pro 2, nanti kamu akan ditemenin sama Riani ya di Santai Siang, karena nanti di hitlist kamu bisa request lagu kesukaan kamu sampai jam 12 siang. So stay tune terus di 90,8 Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Dimas saya sign out, I'll see you tomorrow.

sila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Info Pro 2.
1: Selamat siang teman Pro 2, inilah Info Pro 2 bersama saya Riani Mahmud. Informasi yang pertama, sebagai upaya mewujudkan lingkungan yang bersih, sehat, dan nyaman, pemerintah Kabupaten Kolaka Timur kembali melaksanakan Jumat Bersih Gerakan Indonesia Asri pada Jumat 17 Juli 2026. Dalam kegiatan ini, peserta melaksanakan aksi bersih-bersih lingkungan, penataan kawasan perkantoran, serta pengelolaan sampah guna menciptakan lingkungan kerja yang lebih tertata dan asri. Melalui Gerakan Indonesia Asri, pemerintah Kabupaten Kolaka Timur mengajak seluruh masyarakat untuk menjadikan kebersihan sebagai bagian dari gaya hidup dan budaya gotong royong demi mewujudkan Kolaka Timur yang bersih, sehat, nyaman, dan berkelanjutan.
0: Info Pro 2.
1: Beragam informasi selanjutnya, teman Pradio, dalam upaya berkelanjutan untuk menekan angka stunting, Balai Penyuluhan Keluarga Berencana Balai Bangga Kencana Kecamatan Kaledupa sukses menggelar kegiatan sosialisasi dan praktik dapur sehat atasi stunting dahsyat pada Kamis 16 Juli 2026. Kegiatan strategis ini dilaksanakan di 10 desa dan 2 kelurahan yang ada di Kecamatan Kaledupa, Kabupaten Wakatobi. Untuk memastikan takaran gizi yang tepat, kegiatan ini didampingi langsung oleh tenaga gizi dari masing-masing puskesmas di wilayah desa terkait. Para instruktur dan kader mempraktikkan langsung cara mengolah bahan makanan bergizi di hadapan para peserta yang duduk menyimak dengan antusias dalam balai pertemuan.
0: Info Pro 2.
1: Balik informasi terakhir, teman Pradio, maskapai penerbangan Transnusa resmi melayani penerbangan langsung rute Bali-Wakatobi. Beroperasinya, penerbangan itu ditandai dengan pendaratan perdana pesawat Comac C909 di Bandara Matahora, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi pada Kamis 16 Juli 2026. Momentum tersebut menjadi tonggak baru konektivitas transportasi udara menuju destinasi pariwisata nasional Wakatobi yang dikenal dengan surga nyata di bawah laut. Bupati Wakatobi Haliana menyampaikan apresiasi kepada Transnusa yang telah mewujudkan impian masyarakat Wakatobi dengan menghadirkan penerbangan langsung dari Bali. Kehadiran rute tersebut mempersingkat waktu tempuh wisatawan maupun masyarakat yang datang dari luar negeri maupun melalui Bali. Begini Info Pro 2 yang kembali langsung dari laman rri.co.id. Selanjutnya bergabung di Pro 2 Jakarta untuk Music Planner.

0: 2024.
1: Oh, baru 2 tahun yang lalu ya, ya berarti
0: waktu
1: ya.
0: Waktu itu aku masih kelas 2 SMA. Mm-hmm. Dan puji Tuhannya aku mengikuti audisinya dan aku dipercayakan sebagai Putri Pariwisata Mawali Utara.
1: Oke.
0: Okay.
1: Kalau tugasnya sebenarnya dari Miss Pariwisata itu apa sih sebenarnya?
0: Untuk basic tugasnya kita mempromosikan pariwisata yang berada di daerah kita khususnya di Morowali Utara. Dan itu berada di bawah naungan Dinas Pariwisata. Nah, jadi kita menjabatnya selama setahun nih Kak. Nah, di akhir masa jabatan saya itu saya ditawarkan lagi untuk mengikuti ajang di nasional. Jadi ajang di nasionalnya ini sebenarnya kan kalau misalnya kita ke ajang nasional harusnya ke provinsi dulu kan, bertahap jadi kabupaten, provinsi, kemudian nasional. Nah, tapi karena di provinsi kita di Sulawesi Tengah belum ada mengadakan ajang yang namanya Putra Putri Wisata, jadinya aku langsung ke nasional. Jadi dari tim saya beberapa orang dari tim Putra Putri Pariwisata mengajak saya untuk lanjut ke ajang nasional yang namanya Putra Putri Wisata Indonesia. Itu di tahun 2025 ajangnya diadakan di Victoria Square Tangerang.
1: Oh gitu. Oke. Wah, cukup lengkap juga ya. Jadi kita tahu juga sih itu nomor 2. Nice. Tapi kalau berarti kalau mulai nyanyinya itu dari
0: sebenarnya saya dari kecil emang punya hobi menyanyi dan emang suka menyanyi.
1: Emang udah dari lama ya.
2: Dan aku baru tahu juga bahwa dia punya darah Batak dari papanya kan. Sehingga kalau orang Batak ini kan memang sudah turun-menurun itu kan.
1: Suara bagus.
2: Jadinya akhirnya dia mungkin hari ini punya semesta yang mengarah ke menjadi vokalis.
1: Tapi kalau nyanyi kan udah hobi dari kecil. Tapi kalau diseriusinnya baru-baru ini berarti.
0: Iya, betul sekali, karena istilahnya saya baru punya wadah yang bisa mewujudkan mimpi-mimpi saya. Kalau misalnya kan dari SMA kan itu masih susah ya, apalagi saya masih tinggal di kabupaten saya yang istilahnya masih susah untuk mempromosikan lagu-lagu baru atau membuat lagu seperti itu. Nah, kejadiannya ketika saya ke Jakarta untuk melanjutkan tugas sebagai Putri Wisata Indonesia di bulan Mei kemarin, saya ketemu dengan salah satu entertain yang mengajak saya untuk membuat lagu. Kemudian ya puji Tuhan mereka membimbing saya hingga di tahap ini,
1: berarti
0: hingga bisa rilis lagu.
1: Ini lagu perdana nih berarti.
0: Yes, betul sekali Kak.
1: Wow, seru banget sama Pro 2. Tadi gue juga udah baca judulnya itu adalah ini, Beda Prinsip. Itu lumayan berat untuk lagu pertama ya.
0: Yes, betul sekali.
1: Hari kita bakal ngomongin soal lagu itu mau berdua setelah yang satu ini. Buat kamu yang pengen nanya-nanya dulu, bisa langsung merapat ya di 0811 800 105 berdua. Gue tunggu sekarang juga ya. Jangan kemana-mana, tetap di Musicpreneur.

0: Aku benar-benar gak bisa konsentrasi buat belajar. Tugas-tugas numpuk, tapi tiap coba belajar, pikiranku selalu ngayang.
1: Aku juga pernah ngerasain, tapi aku ada nih beberapa tips yang bisa bikin kamu fokus.
0: Wah, mau dong, Nes?
1: Aku juga pernah ngerasain, tapi aku ada nih beberapa tips yang bisa bikin kamu fokus.
0: Wah, mau dong, Nes?
1: So, first, coba buat daftar belajar yang teratur. Misalnya, 1 jam belajar, lalu istirahat 10 menit. Itu bisa bikin pikiranmu tetap fresh.
0: Kedengarannya sih masuk akal ya, Nes. Tapi kadang tuh aku masih aja suka kegoda buat buka sosmed.
1: Waduh, Gus. Coba matikan notifikasi di ponselmu saat belajar. Atau simpan ponsel di tempat yang jauh dari jangkauan.
0: Terus apa lagi, Nes?
1: Buat daftar tugas. Nah, tuliskan semua yang perlu kamu kerjakan, lalu prioritaskan. Mulai dari yang paling mudah atau yang paling penting. Terus-terus coba untuk belajar di tempat yang tenang. Mungkin di perpustakaan atau di sudut kelas yang sepi, biar kamu lebih fokus. Terakhir, jangan lupa untuk istirahat dan berolahraga sedikit. Otak juga butuh refreshing loh.
0: Aku juga mau coba deh.
1: Good, I'm sure you can do it.
0: Thank you, Yanes.

0: Jakarta. Masih bersama Ivana dan juga Rio dari Nada Bumi.
1: Halo, halo, halo, halo, halo.
0: Oke, tadi kita lagi ngomongin soal Ivana. Pas lagi dulu tuh, apa namanya, dia udah nyanyi dari lama juga. Ya. Dan akhirnya dia menseriuskan sekarang-sekarang ini, ya, gitu,
2: betul,
0: ya.
2: Iya, betul, Kak.
0: Tapi sebenarnya ada gak penyanyi yang kamu suka banget yang akhirnya kamu tuh jadi jatuh cinta sama musik, terinspirasi apa segala macem?
1: Yang menjadi influence-nya.
2: Iya. Kalau
1: yang dalam negeri dulu deh.
2: Kalau dalam negeri, aku paling suka Liodra.
0: Oke,
2: Liodra. Kita sama-sama dari Batak. Terus kalau melihat suara dari Liodra juga kan, siapa yang gak tahu sih lagu-lagunya, cara menyanyinya seperti apa, teknik-tekniknya. Dan emang suaranya yang bisa dan cocok di semua lagu gitu.
0: Iya, yes.
2: Iya,
0: betul. Liodra ya. Kalau di luar?
2: Kalau di luar, aku sering suka dengerin lagu dari Bruno Mars.
0: Oh.
2: Lagunya nengengin gitu, jadi kayak cocok banget di telinga aku.
0: Iya, dua-duanya punya suara yang susah.
2: Iya.
1: Susah dan khas.
0: Khas banget sih. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Jadi tadi juga gue udah informasiin teman berdua juga. Kalau Ivana baru aja ngerilis lagu judulnya Beda Pendapat. Beda Prinsip. Beda Pendapat gitu. Kalau Beda Prinsip ini pengen cerita tentang apa kamu?
1: Cerita.
0: Pengen cerita tentang apa sebenarnya?
2: Kalau dari judulnya Beda Prinsip, berarti inti dari lagu ini, misalnya kita dalam suatu hubungan nih. Mm-hmm. Sebenarnya hubungannya udah lama, tapi mau gak mau harus berpisah gitu karena beda prinsip. Mm-hmm. Kalau misalnya beda pendapat kan kayak masih bisa diomongin baik-baik, ya, Kak.
0: Oh iya juga.
2: Benar,
0: ya.
2: Kan? Yeah. Tapi kalau udah beda prinsip, di satu sisi antara pihak cowok atau ceweknya gak ada yang mau ngalah. Karena ya jati diri gue kayak gini, gak bisa.
0: Wah,
2: gitu.
0: Iya.
2: Jadi mau gak mau ya harus pisah, karena kita emang udah beda pandangan, beda prinsip gitu.
0: Bener juga ya, kalau beda pendapat tuh masih bisa diubah.
2: Iya,
0: tuh
2: kan,
0: kalau udah prinsip,
2: udah beda prinsip,
1: itu udah fondasi ya.
2: Iya, fondasi pada diri masing-masing gitu.
1: Tapi ini bukan lawan, tapi artinya lagunya Wijaya 80 sama Sal Priadi, mm-hmm, itu beda agama.
2: Oh, beda agama.
1: Iya, kalau ini beda prinsip.
2: Beda prinsip.
1: Berarti kalau beda prinsip itu belum tentu dia beda agama kan?
2: Iya, betul.
0: Iya, ya, lagi prinsip tuh lebih ke kayak moralitas. Moral. Kali ya. Aku sih ngambilnya gitu. Kalau udah ngomongin prinsip yang gak cocok sama prinsipnya, ya gak bisa sama sekali ditolerir,
2: ya, ya,
0: gitu.
2: Iya, bisa ya.
0: Hmm, interesting. Oke, ini kamu dapat inspirasi dari mana BTW?
2: Kita diskusi sama produser.
0: Oke.
2: Okay. Produserin lagu dari kita, Kak Ibeng, Kak Ibra Marsuki.
0: Ah, yeah. Berarti ini cerita full dari Kak Ibeng atau kamu curhat-curhat dikit apa segala macam?
2: Curhat-curhat juga.
0: Oke, oke. Okay. Kasusnya apa nih? Misalkan ceritanya aja deh gitu, bukan dari cerita kamu, tapi ada seorang cowok dan cewek misalnya.
2: Iya.
0: Yeah. Terus ngapain deh?
2: Kalau ini kan sebenarnya bukan kisah nyata dari aku, tapi karena lagunya emang supaya bisa menarik perhatian para pendengar dan bisa menghibur, ya, jadi kita cari, karena masalah anak-anak Gen Z pada akhir-akhir ini pasti ya karena hubungan percinta-cintaan, ya, Kak.
0: Iya sih. Tapi itu semua sebenarnya ada korelasinya.
2: Iya.
0: Sama standar TikTok.
2: Iya.
0: Paham gak sih? Karena standar TikTok tuh ngebikin prinsip kita makin nambah.
2: Iya,
0: setiap hari.
2: Benar-benar.
0: Gimana pandangan kamu tentang itu?
2: Pandangan dari lagu
0: tentang yang sekarang tuh prinsip orang-orang jadinya banyak
1: standar
0: banget.
1: Latihan,
2: iya, standar. Yeah. Iya, standar. Kalau melihat sekarang dunia semakin maju, ya, Kak, apalagi kayak nonton-nonton TikTok, jadi kayak ngelihat video-video ini, ah, aku mau kayak gini juga. Standarnya makin naik, standarnya makin beda gitu. Jadi seiring berjalannya zaman, semakin marak-maraknya media sosial seperti TikTok, Instagram, jadi kita bisa mencontohi apa yang orang-orang lakuin. Padahal mereka itu sebenarnya berbeda dengan diri kita. Jadi kita udah otomatis kehilangan prinsip yang bisa dibilang bahwa jati diri kita sebelumnya itu bukan seperti itu.
0: Jujur aja ya, kalau gue ditanya, prinsip lo apa sih, Faye?
2: Bingung juga ya.
0: Apa ya?
2: Ini prinsip hidup gue apa ya?
0: Karena prinsip tuh kayaknya gak bisa dijelasin.
2: Iya.
0: Tapi kalau kita ketemu sama satu fenomena, misalnya, misalnya apa ya? Mungkin kalau gue jelasin secara, ini makanan deh gitu. Mungkin kayak gak tahu nih, gue gak suka makanan apa. Cuman pas dikasih lihat nih, ini ada cabai pedes banget nih, cobain, Faye. Aduh, bukan prinsip gue lagi, kayaknya tuh, ya gak sih?
2: Ini bukan gue gak suka pedes gitu, kayak gitu-gitu.
1: Okay. Fundamental sih.
0: Iya sih, ya.
1: Tapi kalau di bisnis seperti kayak di Nada Bumi, beda prinsip gitu, kalau di TikTok itu menjadikan lahan bisnisnya.
0: Oh.
1: Artinya gini, kalau lagu yang sudah dipikirkan dari awal, 30 detik pertama, 30 detik kedua, dan 30 detik terakhir. Nah jadi kalau dulu, lagu-lagu dulu Om Dape, kan kita bisa lihat kayaknya secara keseluruhan itu benar-benar blend kan. Kalau hari ini kalau di TikTok Music itu gak gitu cara mainnya. Jadi dia mainnya 30 menit pertama apa, 2 dan 3 apa. Dan itu tiga-tiganya bisa dijadikan hook di TikToknya itu.
0: Jadi switch beat apa segala macem. Hooknya beda-beda.
1: Pernah dulu kita ngobrol atau gimana ya, dulu aku lupa. Ada satu orang, aku mainin chord lagu Careless Whisper.
0: Terus gak tahu.
1: Dia gak tahu di bagian ref, di bagian verse. Tapi pas dimainin bagian refnya, aku tahu itu. Karena dia denger di TikTok di refnya doang.
2: Kayak FVP-nya kayak yang refnya doang.
0: Tapi ini lagunya, genrenya apa sih? Tadi aku udah dengar sedikit aja tipis, itu asik banget sih.
1: Ada R&B-nya ya?
0: R&B ya?
2: Iya.
1: Pop R&B lah.
0: Pop R&B. Wow, ini seru banget sih itu ngobrol dua. Oke deh kalau gitu, abis ini gue langsung putar aja kali ya. Kita dengerin dulu, nanti kita bakal ngebahas lebih lanjut lagi. Buat kamu yang pengen nanya, WhatsApp masih terbuka lebar sekali lagi di 0811-800-105 Tumam Pro 2. Langsung aja, Ivana Berliana dengan Beda Prinsip.

0: Oke, teman bro 2 masih di Music Planner pastinya bersama gue Davi Prada, Rio Narabumi dan juga Ivana. Tadi kita udah dengerin lagunya sebelum lagu yang ini dan gimana? Enak ya mas ya?
1: Asik, pop R&B ya.
0: Pop R&B.
1: Iya, masih easy listening lah kalau
0: kita denger. Gue juga ngerasanya instrumentalnya tuh masih apa ya? Kalau biasa kan R&B ada yang elektronik banget tuh. Yeah. Kalau ini masih ada bassnya kental banget. Terus habis itu juga
1: dan
0: ada.
1: Dan notasinya masih normal lah. Iya. Karena kalau udah masuk ke kita ngomong dunia jazz kan, karena dia aku bilang miring banget gitu kan.
0: Iya,
1: outside the box gitu. Kalau ini kan enggak. Setengah miring lah.
0: Tapi akhirnya apa ya? Mungkin perspektif baru lagi gitu ya di dunia musik gitu.
2: Iya.
0: Tapi kalau misalkan kamu Ivana, berarti kamu kan banyak nih bergelutnya.
2: Iya.
0: Jadi model iya.
2: Iya benar.
0: Jadi miss iya.
2: Iya.
0: Penyanyi iya.
2: Penyanyi iya.
0: Tapi kalau bukan disuruh pilih kali ya.
2: Iya.
0: Tapi sebenarnya kalau passion kamu tuh di mana sebenarnya?
2: Passion. Mm-mm. Kalau berbicara soal passion sebenarnya kalau disuruh milih dua-dua, aku akan milih dua-dua juga.
0: Ah.
2: Karena aku rasa tiap orang itu punya kelebihan dan emang udah talentanya masing-masing gitu. Kalau berbicara tentang dunia modeling, semua orang itu bisa pelajari dan emang itu tergantung mereka ketertarikannya seperti apa di dunia modeling.
0: Oke. Okay.
2: Tapi kalau untuk berbicara soal bakat dan talenta seperti menyanyi, itu aku rasa bukan untuk aku sombong apa gimana, tapi tiap orang aku rasa punya talentanya masing-masing.

0: Maksudnya seperti ini, aku tidak hanya bergantung pada title aku untuk mempromosikan lagu aku. Aku harus bisa berusaha sendiri.
1: Bener,
0: bagaimana caranya aku bisa membranding lagu aku sendiri gitu. Jadi orang-orang yang taunya aku gak cuma soal Miss doang, aku gak cuma Miss doang yang mempromosikan lagu aku, tapi ya aku ingin mendalami lagu aku sendiri gitu.
1: Bener,
0: gimana
1: bener,
0: caranya aku bisa mempromosikan
2: mandiri,
0: lagu.
2: Mandiri.
1: Ya. Jadi kayak ya gue Miss, tapi gue punya lagu juga gitu.
0: Bener.
1: Gak cuma gara-gara gue Miss gue promoin lagunya.
0: Iya benar sekali.
1: Ya Ivananya berarti ya, yang dijual lah istilahnya gitu kan. Tapi kamu kalau Miss pariwisata udah kemana aja berarti? Nasional kan berarti?
0: Yes, benar. Jadi aku udah hampir setahun menjabat sebagai Putri Wisata Indonesia tahun 2025. Dan di bulan Mei kemarin aku baru ke Jakarta,
1: Jakarta.
0: Lagi setelah menyelesaikan tugasku sebagai pelajar di Sulawesi Tengah.
1: Oke.
0: Ya. Kemudian kita berkunjung ke Cirebon.
1: Wow.
0: Di Cirebon itu kita berkunjung ke Keraton. Ada Keraton Kesepuhan sama Keraton Kenoman. Kemudian aku juga berkunjung ke makam Raja Kota Cirebon.
1: Oke.
0: Nah waktu itu untuk memperingati hari ulang tahun Kota Cirebon. Kemudian aku ke Purwakarta juga.
1: Oh Purwakarta.
0: Ya, kemudian aku ke Kota Semarang juga kemarin.
1: Wah, jalan-jalan Jawa
0: yes,
1: berarti ya.
0: Betul. Kemudian aku juga ke Kota Padang. Itu yang paling jauh sih dari ekspor kita.
1: Padang ya.
0: Iya, Sumatera Barat.
1: Ih seru banget. Jadi seru pengen dia. Jadi pengen ya
2: Padang. Dan ke Padang terus dia nyari restoran Padang enggak ada di sana.
1: Restoran doang. Benar. Oke, berarti gini, kalau misalkan nih aku mau nanya aja ya. Rencana kamu atau kita berandai-andai aja ya untuk 5 tahun yang akan datang gitu. Kamu ngelihat 5 tahun yang akan datang tuh kamu ada di mana? Di posisi apa sebenarnya?
0: Di posisi apa?
1: Iya. Yeah.
0: Kalau misalnya berbicara soal mimpi dan harapan, pasti ya aku gak mau bermimpi setengah-setengah doang.
1: Benar.
0: Siapa sih yang ingin bermimpi setengah-setengah doang? Pasti mimpinya yang tinggi gitu. Dan aku ngerasa gak perlu jauh-jauh, 3 atau 4 tahunan aku merasa aku bisa memproduksi lagu.
1: Okay.
0: Aku bisa membranding lagu. Dan aku emang tertarik di dunia musik, kayak editing juga. Aku tertarik di dunia editing juga. Kemudian ya, aku sukses di karir aku.
1: Amin.
0: Entah seperti apa nanti, aku bisa berusaha untuk seperti itu.
1: Amin. Tapi kita bakal ngedengerin apa Ivana R&B terus berarti.
0: Oh, harus dong.
1: Oke. Ditunggulah ya untuk project selanjutnya gitu. Dan pastinya dua-duanya semoga terjadilah ya.
0: Amin.
1: Ya, seru banget ya hari
2: seru,
1: ini.
2: Seru.
1: Tapi kalau dari Mas Rio, kalau apa namanya? Kalau Ivana kira-kira mau berkolaborasi apa nih di Nada Bumi?
2: Iya, dipastikan kan dari secara labelnya dia dengan label kita, itu kan produsernya kan rata-rata di Indonesia tuh produser berteman kan. Jadi tidak saling memusuhi, ya, seperti kayak inilah, tidak boleh saling mendahului kata biskota.
1: Iya. Yeah.
2: Nah, jadi pastinya banyak yang dikolaborasi, entah nanti dari event atau nanti talent, kan kamu labelnya Rins kan?
0: Iya,
2: nah,
0: benar.
2: Dari label Rins ini kolaborasi sama label Nada Bumi, talentnya atau artisnya nyanyi bareng kan bisa.
1: Berkolaborasi, featuring
2: atau bikin single yang berduaan gitu.
1: Ah, interesting. Oke deh, Topo Pro 2.
2: Iya.
1: Pastinya ditungguin aja. Nanti kita bakal ngobrol lagi yang satu ini.
2: Siap.
1: Dan pastinya boleh promosi-promosi buat Kaput Umum Pro 2 sekali lagi nih. Apa namanya? Kesempatan terakhir buat yang pengen nanya-nanya bisa di 0811 800 105.

0: Oke, teman Pradua, masih di Sosum FM Pradua Jakarta. Masih bersama gue, Davi Prada, Rio Danabumi, dan juga Ivana di pagi hari ini ya.
1: Iya.
0: Tadi kita udah ngobrolin tentang background Ivana, terus juga project musik terbarunya, judulnya Beda Prinsip, dan pastinya upcoming project lah yang diimpiankan juga ya sama Ivana. Tapi kalau buat closing statement nih, kalau misalkan teman Pradua ada yang beda prinsip, kira-kira ada pesan apa dari kamu?
2: Pesan dari aku ya?
0: Iya. Yeah.
2: Sebenarnya sebelum memulai hubungan, ya komitmen dulu ya seperti apa, bincangkan dulu seperti apa. Aku seperti ini orangnya, kamu seperti ini orangnya. Jadi jangan nanti udah hubungannya udah lama, jadi kayak sayang gitu udah lama. Ternyata oh kamu ternyata prinsipnya kayak gini ya, kok nggak dari awal bilangnya gitu.
0: Okay,
2: jadi sebenarnya dari awal harus gimana sih tujuan kamu? Tujuan kamu kayak gimana nanti ke depannya? Kamu seperti apa orangnya? Jadi gak di akhir-akhirnya nanti baru bilang kayak gini. Jadi kayak ya mau gimana lagi, mau gak mau kita harus berpisah gitu.
0: Menyamakan prinsip
2: ya,
0: berarti ya?
2: Menyamakan prinsip.
0: Oke, okay. Dan dari Mas Yoni kira-kira kalau Ivana kan masih sangat muda.
1: Iya.
0: Lagu perdana juga, kira-kira ada masukan mungkin dari segi bisnis dan apa segala macam mungkin?
1: Iya, tadi di kantin kita udah ngobrol sedikit ya. Jadi bagaimana caranya dia ini untuk mensukseskan atau branding lagunya dan dianya sebagai musisinya kan.
0: Okay.
1: Di luar tadi bahwa dia sebagai Miss Celebrity atau pariwisata gitu. Nah, bagaimana caranya sekarang ini karena dunia digital itu gak ada lagi cara yang terbaik kalau tidak lebih ke sosmednya,
2: sosial media
1: ya, didorong habis-habisan artinya gitu. Anggaplah hari ini dia tidak jadi Miss Celebrity dan lain-lain, maka gimana caranya lagu ini bisa, ya kan? Aku udah berkali-kali bilang hari ini itu banyak lagu AI yang beredar.
0: Iya lagi.
1: Kalau misalnya Ivana yang keluar hari ini rilis, apakah yang miliaran lagu ini dia akan muncul dengan seketika kan nggak?
0: Iya. Yeah, yeah,
1: harus didorong. Gimana cara dorongnya? Ya, itu dia di sosmednya harus konsisten. Karena itu semuanya mengatakan ini, nggak aku aja. Kayak CEO-nya Spotify atau CEO-nya Instagram dan lain-lain, mereka mengatakan hal yang sama.
0: Okay.
1: Bagaimana caranya adalah bukan masalah. Sekarang regulasinya kan udah berubah di Instagram, di TikTok. Instagram tuh tidak melihat follower, tidak melihat
2: benar.
1: Like.
2: Iya benar.
1: Tapi dia melihat adalah bagaimana cara konten ini bisa terdelivery sama orang lain dan orang lain mendeliverynya lagi ke orang lain.
0: Oh, jadi send base gitu ya?
1: Iya.
0: Share base
1: itu yang dipentingkan. Yang kedua baru komennya. Jadi kalau misalnya, follower lu sekarang sudah 1 juta, itu nggak worth it lagi sebenarnya, karena Instagram melakukan hal itu. YouTube pun juga berubah hari ini.
0: Benar sih, benar.
1: YouTube itu berubah, video klipnya harus ada, misalnya pakai AI harus ada 70% humannya. 30 dan harus diakui, dicentang. Karena di IG kan juga boleh pakai AI.
0: Boleh.
1: Tapi harus centang supaya itu nilai kejujuran ya. Kalau enggak dicentang kita di take down habis-habisan sama mereka karena enggak jujur.
0: Disangkanya video beneran tapi AI.
1: Iya, ternyata. Nah, kayak suaranya gini, kalau memang benar suaranya manusia ya enggak perlu dicentang karena memang itu manusia. Karena apa? Mereka punya alat AI yang mendukung untuk melihat orang ini asli atau enggak.
0: Iya, AI atau enggak gitu.
1: Iya.
0: Oke.
1: Jadi ya sukses lah untuk Ivana yang single barunya keluar dan terus diperjuangkan sih.
0: Benar. Yes. Dan mungkin masukan ini juga untuk teman Pradua juga ya, yang mungkin lagi bergelut juga di dunia musik, dunia social media dan segala macam gitu ya. Anyway, thank you banget.
1: Thank you.
0: Rio, thank you Vana.
1: Thank you Dape, terima kasih.
0: Thank you. Jauh-jauh dari Sulawesi Tengah.
1: Morowali. Yes.
0: Morowali.
2: Kabupaten Morowali Utara.
0: Baru berangkat tadi pagi kan?
2: Oh. Tadi pagi tapi 2 bulan yang lalu. Oh.
0: Jauh sekali. Anyway, sekali lagi terima kasih.
1: Terima kasih semuanya. Sampai ketemu ke Sabtu depan pindah.
0: Yes, karena banyak juga nih teman Pradua yang dengerin Music Planner kita ganti jadi di sore hari, jadi makin seru dong.
1: Iya, jam 4 sore hari Sabtu.
0: Tuh, pas lagi sore-sore ya kan mau
1: lagi
0: nongkrong macet-macetan. Yeah.
1: Music Planner.
0: Dengerin Music Planner deh tuh ya.
1: Yeah.
0: Oke deh kalau gitu, thank you so much sekali lagi teman Pradua seluruh Indonesia. Nama gue Davi Prada, cabut dulu.
1: Rio Zi Nada Bumi
0: dan
2: saya Ivana Hutauruk.
0: Dadah.

Pro2, happy banget hari ini Reni bisa kembali hadir ke ruang dengar kamu. Bakal temani kamu di perjalanan santai siang sampai nanti di jam 3 sore, teman Pro2. By the way, happy weekend ya untuk kamu yang libur di weekend ini. Tapi untuk kamu yang masih kerja, isakanya teman Pro2 tetap semangat ya. Dari Reni yang temani di santai siang ini. Iya, tadi kita udah gabung di Pro2 Jakarta untuk music planner, teman Pro2. Sekarang siaran kembali bersama Reni di Pro2 FM Kendari. Dan ya, jam 11 sampai nanti di jam 12 kita bakal ada di hitlist yang hari ini mengawali santai siang bareng Riani. Kamu boleh request lagu favorit kamu, teman Pro2, boleh di DM Instagramnya @pro2kendari atau langsung di WhatsApp 0821 8830 908. Mau sapa juga untuk kamu yang masih dengerin Pro2 di siang hari ini. Nampak ya kalau dari studio Pro2 nih terjangkau, ini cuaca udah mulai mendung-mendung ya teman Pro2. Padahal kita tuh harapannya di weekend ini bisa cerah gitu, biar kamu juga bisa tambah naik moodnya. Dan juga untuk kamu yang berkegiatan di luar ruangan bisa tetap happy, lancar semuanya teman Pro2. But it's okay, kita gak tahu ya bakal ada perubahan cuaca atau kayak gimana. Yang pasti kita bakal bersantai siang bersama di siang hari ini. Dan ya, sudah ada yang mendahului garis start sebelum segmen hitlist dimulai. Udah ada yang request nih teman Pro2, kita sapa dulu deh. Ada Lara Purnamasari. Hai, selamat siang Lara. Waalaikumsalam. Iya, mau izin request lagu Fortune Cookie dari JKT48. Oke. Dan ini udah masukin di list ya. Pokoknya after ini langsung JKT48 dengan Fortune Cookie-nya ya Lara ya. Dan juga ada, aduh ini ada pesan menyentuh lagi. Aduh, Reni baca tadinya kayak lop-lop di udara. Ada siapa sih, aku gak tahu lagi namanya, tapi ujung nomornya 7883 ya. Katanya, terima kasih Pro2 Kendari sudah menemani hari-hariku, terutama di masa-masa galau. Tersentuh banget nih ya teman Pro2, lewat lagu-lagu yang diputar selalu ada teman yang menguatkan. Sekarang katanya doi udah sampai di fase butterfly era, perlahan bangkit lebih bahagia dan belajar menikmati hidup. Seneng banget ya dengernya ya, semoga selalu seperti itu dan jangan galau-galau lagi ya untuk kamu. I don't know your name, but yeah, Reni bakal kabulin permintaan kamu. Waduh, kayak izin aja ya kan. Katanya doi pengen request lagu Jatuh Suka dari Tulus. Aduh, cocok banget kayaknya ya sama feelingnya di siang ini. Ya deh, bakal Riani puterin lagunya Tulus Jatuh Suka. Dan juga pastinya masih tunggu kamu teman Pro2 untuk kamu yang pengen request lagu di siang hari ini sampai nanti di jam 12. Jangan ketinggalan ya. So ini dia, check it out.

90.8 FM Pro 2 dari teman terbaik kamu ada tuh jatuh suka teman Pro 2 teman kita di perjalanan headless yang hari ini masih dengan lagu-lagu pilihan pastinya untuk temani kamu, semoga kamu terhibur juga ya teman Pro 2. Tapi ada yang ketagihan nih buat request. Tadi yang request lagunya Tulus, pengen lagi nih request lagunya Tiara Andini dengan Kupu-Kupu. Siap, Randy bakal puterin ya, dicari dulu lagunya. Tapi sembari itu Randy mau ajak kamu lagi nih teman Pradio, untuk kamu yang pengen request boleh banget di DM Instagram @pradua_kendari atau langsung di WhatsApp di 0821-8830-908. Dan pastinya teman Pradio Randy masih temani kamu nih di Santai Siang, gak hanya di Hitlist tapi nanti kita bakal lanjut juga sampai nanti di jam 3. So buat kamu yang pengen request, ayo buruan teman Pradio, jangan sampai kamu ketinggalan. Nah, selain lagunya Tiara Andini dengan Kupu-Kupu, Randy bakal puterin juga nih lagu terbarunya Hatuha ya teman Pradio dengan Lemon Tang. Kayaknya ini cocok juga buat kamu yang lagi ceria-cerianya menyambut biasanya sih musim panas ya kalau di Korea ya teman Pradio. Tapi kita di Kendari ini musim apa ya namanya? Kadang tiba-tiba panas, kadang tiba-tiba hujan. Ya udahlah ya, yang penting lagunya bisa bikin kamu happy teman Pradio. Nanti juga bakal ada Ed Sheeran dengan Old Phone. Dan iya kayaknya cocok deh sama kita yang ada di weekend ini. Ada Mesahira dengan Di Ujung Minggu. Sebenarnya lagu ini salah satu lagu yang agak melo juga sih sebenarnya teman Pradio, karena si Mesa ini mengambil lagunya dengan apa ya, dengan keinginan untuk bertemu sang ayah. Aduh agak melo ya, barisake teman Pradio, how you enjoy it, check it out.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Ini adalah kisah seorang korban cyberbullying.
1: Hai, kali ini aku mau nunjukin
2: kamu. Apaan sih? Konten gak jelas. Komen ah. Bukan cuma mukamu aja yang jelek, tapi konten dan lukisan kamu juga jelek.
3: Dari kemarin-kemarin, hate komennya nyakitin banget sih.
4: Hai semua, aku minta maaf ya kalau kontenku jelek dan merusak hari kamu.
2: Mulai, caper. Komen lagi ah. Sana, nyemplung ke laut aja. Biar orang kayak lu gak ada lagi di dunia ini.
0: Cyberbullying, kejahatan yang tidak hanya merusak jiwa, tapi juga menghancurkan mimpi.
5: Apa memang kontenku konten gak jelas? Kalau begitu, mimpiku jadi seorang konten kreator harus kuakhiri. Begitu juga dengan hidupku.
0: Terkadang, tindakan yang kita lakukan di dunia maya memiliki dampak di kehidupan nyata. Cyberbullying bukan hanya sekedar melukai hati, namun juga bisa merenggut nyawa. Stop cyberbullying.

tampil berbeda dengan membawakan bagian rap, sesuatu yang jarang ia lakukan sepanjang karirnya di industri musik tanah air. Nah, lagunya berjudul Sepanjang Jalan ini ia bawakan bersama dengan Amora Lemos dan grup Silet Open Up, yang merupakan adaptasi versi Indonesia dari lagu originalnya Along the Way, Taman Berdua. Liodra sendiri mengungkapkan bahwa tantangan terbesar dalam lagu ini adalah saat harus menyanyikan bagian rap yang punya tempo cepat dan membutuhkan kekompakan, terutama saat dibawakan secara langsung di panggung. Nah, filmnya sendiri dijadwalkan tayang secara global pada tahun 2026 ini, Teman Tradua, dan menghadirkan petualangan Moana dengan visual yang lebih realistis dan pendekatan cerita yang lebih kuat secara emosional. Di mana selain menghadirkan nuansa visual yang segar, film ini juga didukung dengan deretan musik baru yang tetap mempertahankan identitas khas Moana dengan sentuhan komposer ternama seperti Lin-Manuel Miranda, Teman Tradua. Ya deh, kita beralih dari Liodra kembali ke Tulus ya. Tapi tadi ada Jatuh Suka, kali ini kita ke lagu barunya Tulus. Ada Teh Hijau, Teman Tradua, requestan dari Dinda yang katanya pengen dengerin lagu ini. Apakah relate sama Dinda atau memang lagi suka-sukanya gitu sama lagu ini, Teman Tradua? Tapi kalau bahas tentang lagunya Tulus, Teh Hijau ini kayaknya di mana-mana ada gak sih lagunya? Ya, mungkin relate juga buat kamu, Teman Tradua, karena lagu ini menggambarkan tentang apa ya, penerimaan diri saat mengalami fase hampa atau mati rasa gitu. Kadang ada yang ngerasa kayak, aduh kosong banget, ini aku lagi mau gak ya suka sama seseorang atau suka sama sesuatu atau lagi gimana sih. Nah, ini nih Teman Tradua, kalau dengerin lagu Teh Hijau kayaknya kita langsung mikir, iya ini minuman gitu. Tapi ternyata jauh lebih dari arti minuman, makna minuman sendiri, Teman Tradua. Teh Hijau ini simbol apa ya, sebagai simbol ketenangan dan jeda, dimana seseorang memberi waktu bagi dirinya sendiri untuk pulih secara alami sebelum nantinya memulai kisah yang baru lagi. Pokoknya semoga kamu bisa menikmati lagunya ya di siang-siang ini, Teman Tradua. Nanti juga bakal ada Viz dengan Tarot, Teman Tradua, untuk temani kamu siang ini. Plus bakal ada Maroon 5 juga dengan What Lovers Do. So ini dia, check it out.

0: Pernahkah Anda bertanya, mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik, yaitu karmin, didapatkan dari serangga kokinil. Serangga ini adalah jenis serangga parasit yang menempel pada kaktus dan menghisap getah serta nutrisinya untuk bertahan hidup. Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan carminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan. Pewarna makanan ini bahkan sudah digunakan oleh suku Aztec dan Maya di Amerika sejak 200 tahun sebelum.
1: Teman terbaik kamu.

0: Lihat deh, kulit gue belang banget kayak gini. Kira-kira apa penyebabnya ya?
1: Wah iya, itu belang banget. Itu mah kamu kebakar sinar matahari, Di. Kamu selalu pakai sunscreen gak?
0: Emang itu penting ya? Aku sih jarang banget pakai sunscreen, Phil.
1: Nah itu masalahnya. Kamu harus sering pakai sunscreen, apalagi kamu sering beraktivitas di jam 11 ke atas. Itu berbahaya banget loh, karena sinar matahari sendiri di jam 11 itu udah mulai ngeluarin UV yang tinggi. Jadi bisa bikin kulit kita kebakar tahu, dan bisa bikin kulit kita belang loh.
0: Jadi sinar matahari yang bagus itu cuma di pagi hari sampai jam 10 pagi aja ya, Phil? Dan kita juga harus selalu pakai sunscreen.
1: Iya bener, Di. Oh iya, jangan lupa juga selalu pakai pakaian lengan panjang ya.
0: Oke deh, Phil. Makasih ya infonya.
2: Waspada dampak sinar matahari yang berbahaya yang mengakibatkan kanker kulit. Sel-sel yang ada di kulit menjadi lebih cepat rusak bila sering terpapar sinar matahari yang berlebihan.

90.8 FM Radio Akin Dari, teman terbaik kamu. Wow, gak terasa nih teman Radio, udah mau jam 12. Tandanya hitlist harus segera berakhir siang hari ini. Thank you banget yang udah request ya, yang teman Radio, yang untuk kamu juga yang selalu dengerin Radio FM Dari, terima kasih juga. Dan untuk kamu yang belum sempat request, it's okay, nanti kamu boleh request di jam yang sama besok teman Radio, dari jam 10 sampai dengan jam 12 siang. Hari ini mau kasih satu lagu terakhir ya, sebelum kamu dengerin santai siang selanjutnya, teman Radio, ada lomba sih dengan ribuan memorinya, teman Radio. So, pastikan kamu station di Radio Akin Dari, teman terbaik kamu.

0: Sobat Satu Pradua, teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi, je suis dehors.
0: Ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Sama-sama.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indang lah Bunda. RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

0: Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.

80.8 FM Pro 2, Kendari teman terbaik kamu. Masih bareng Riani teman Pro 2 di santai siang kali ini, masih temani kamu sampai nanti di jam 3 pastinya. Mau ucapin selamat menyantap siang. Selamat menikmati makan siangnya kamu teman Pro 2. Dan juga untuk kamu mungkin yang ada ambil jeda siang ini buat beristirahat, selamat beristirahat. Nanti bisa lanjut lagi dengan energi yang full ya teman Pro 2. Dan ini masih temenin pastinya di santai siang. Yang ini kita ada di Muda Kreatif nih, Reni bakal kasih kamu informasi-informasi terupdate tentang UMKM di Indonesia yang paling banyak diminati teman Pro 2. Iya, kalau misal kamu tanya apa sih UMKM, ya kayaknya ini udah tahu semua ya. UMKM itu usaha mikro, kecil dan menengah, di mana saat ini tuh udah banyak banget jenis UMKM teman Pro 2. Tapi Reni bakal highlight yang UMKM yang paling populer ya, yang paling banyak diminati di Indonesia. Nah, salah satunya adalah UMKM kuliner, teman Pro 2. Kenapa dia ada di posisi pertama? Ya karena sektor ini gak akan pernah mati, karena makanan merupakan kebutuhan dari semua orang. Ada banyak contoh UMKM kuliner yang bisa kamu kembangkan. Misalnya makanan oleh-oleh seperti keripik ataupun juga dodol ya. Kemudian warung kaki lima seperti Puja Sera atau warteg. Dan kalau misal kamu punya modal awal yang kecil, maka sektor ini merupakan pilihan yang tepat untuk menjalankan bisnis. Nah, kunci sukses dari usaha kuliner sendiri ada pada kualitas rasa makanan, pelayanannya, dan strategi pemasarannya. Nah, ini dia nih teman Trend 2 yang dimana-mana tuh bisa kita temuin UMKM kuliner. Pokoknya berbagai macam kuliner itu pasti ada di sekitarnya kamu teman Trend 2. Apakah kamu tetap stay jadi pembeli setia, pelanggan setia, atau bakal memulai usaha di bidang ini?

0: keripik sambal si Volga, keripik.
1: Yeay, ganteng-ganteng kok jualan keripik.
0: Lah, emang kenapa?
1: Kelas dikit lah. Kayak aku nih, pakai seragam, nemtek, keren kan?
0: Sekarang aku tanya kamu deh, kamu udah punya rumah belum?
1: Belum.
0: Nah itu dia, kayak aku dong, nggak kelas, tapi udah punya rumah sendiri.
1: Duit dari mana? Dari Hong Kong.
0: Jangan salah kamu, jangan remeh sama usaha kecil begini. Modal kecil, tapi berjuta hasil.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: 100, 200, 300. Wih, alhamdulillah. Eh, lipat ah, biar gak ketahuan istri.
1: Sini uangnya.
2: Oh, no.
1: Uang itu 5J loh. Jangan dilipat, diremas, dicoret, di staples, dan dibasahi. Nah, yang itu juga tuh, yang di kopiahmu tuh. Sini.
0: Iya.
1: It, ketinggalan mas. Itu yang di sarung juga ada tuh, sini.
0: Duh, ketahuan.
1: Sini, aku rawat dengan benar uang rupiah ini untuk menjaga kedaulatan negara dan kedaulatan Republik Rumah Tangga.

90.8 FM Pro 2, Kendari, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kalau tadi kita bahas tentang UMKM kuliner yang menjadi posisi pertama yang paling diminati di Indonesia, teman Pro 2. Selanjutnya ada UMKM di bidang fashion, teman Pro 2. Iya, sektor ini merupakan salah satu unit usaha kecil yang dapat menghasilkan profit besar, terutama pada waktu-waktu tertentu seperti hari raya. Nah, tren fashion yang terus berubah mengikuti perkembangan zaman malah justru membuat bisnis ini dapat terus berkembang, teman Predua. Nah, bisnis fashion sendiri dapat dikembangkan pada bagian produksi, pembelian, dan penjualan produk, yakni di toko konvensional maupun online. Nah, ini seperti yang kamu lihat nih biasanya, teman Pradua, kalau lagi banyak-banyaknya yang jual pakaian. Karena memang ini tuh lagi tren-trennya, yang mana orang suka mix and match, kasih gaya baru gitu ya kan. Jadi tren fashion ini kayak kuliner juga, gak ada matinya, teman-teman.

0: street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: Paket. Wah, akhirnya tas pesananku dari Eropa nyampe juga nih. Santi, kamu suka ya belanja barang-barang dari luar negeri?
2: Iya, Rin. Banyak yang keren dan murah. Emang kenapa?
1: Kenapa sih kamu gak coba beli dari UMKM kita aja? Banyak produk lokal yang kualitasnya juga bagus loh.
2: Iya sih. Tapi barang luar negeri terlihat lebih trendy loh.
1: Betul, tapi produk UMKM kita juga unik dan berkualitas loh. Selain itu, UMKM juga kan menjadi tulang punggung ekonomi kita. Dengan membeli produk lokal, kita membantu mereka berkembang dan juga menciptakan lapangan kerja baru.
2: Benar juga ya, belanja dari UMKM bisa menciptakan lapangan kerja.
1: Bersama kita kuat, mari dukung UMKM karena ekonomi yang kuat dimulai dari kita.
3: UMKM, ekonomi kita, masa depan kita.

0: Total belanjanya Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
1: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
2: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email. Itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital, lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet, karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
1: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis. Gagal hemat uang, tapi bisa hemat energi ya. Dan bumi semakin terselamatkan.
2: Betul.

90.8 FM Pro 2, Kendari teman terbaik kamu. Masih bareng Riani teman Pro 2 di perjalanan santai siang, masih di Muda Kreatif juga nih. Ada contoh UMKM selanjutnya itu yang ada di pertanian teman Pro 2. Mungkin ini kamu jarang temui di kota-kota besar ya, yang mana ini adalah bisnis agrowisata. Mungkin beberapa contoh UMKM pertanian seperti jual beli sayuran atau buah organik ataupun juga bibit dan benih tanaman teman Pro 2. Selain pertanian ada peternakan juga nih teman Pro 2. UMKM peternakan adalah inspirasi bisnis yang bisa kamu coba selanjutnya, di mana sektor ini mungkin sering kamu jumpai ketika mengunjungi pasar tradisional atau pemasok bahan makanan. Nah, bisnis peternakan sendiri berfokus pada penjualan hewani, sama dengan contoh-contoh sebelumnya yang mana sektor ini pun juga memiliki peluang yang besar ya, di mana kamu bisa lihat contohnya di ternak ayam potong atau telur atau sapi, kambing, dan masih banyak lagi teman Pro 2.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal

0: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
1: Terima kasih guys sudah belanja.
0: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Masih bareng Riani, teman Pro 2 di perjalanan santai siang. Kita masih ada di Muda Kreatif juga. Ada lagi nih teman Pro 2, bisnis produk kreatif yang mana bisa jadi salah satu bentuk usaha yang punya nilai usaha jual tinggi, teman Pro 2. Nah, keunggulan lainnya terletak pada keunikan dan sisi artistiknya. Ada banyak peluang bisnis yang bisa kamu lakukan dari sektor usaha kecil ini, mulai dari pembuatan produk fashion, aksesoris, dan dekorasi rumah. Nah, selanjutnya ada bisnis kecantikan. Iya, ini adalah salah satu contoh usaha yang punya peluang yang cukup besar di Indonesia dan banyak diminati. Seperti yang kita tahu, teman Pro 2, di zaman sekarang ini kebutuhan akan kecantikan tuh menjadi hal yang penting dan banyak orang yang rela mengeluarkan nominal besar untuk bisa mendapatkannya. Nah, supaya bisnis ini bisa berhasil dan semakin berkembang, kamu perlu memberikan kualitas dalam pelayanan serta efektivitas tinggi dari perawatan yang kamu sediakan, teman Pro 2. Dan ya, apapun bisnisnya yang pasti tetap harus konsisten juga untuk melakukannya. Dan kamu juga pintar-pintar melihat peluang di sekitar kamu yang mana kira-kira bisa kamu coba untuk jadi usahanya kamu, boleh teman Pro 2. Ini jadi informasi terakhir di Muda Kreatif siang hari ini. Kita nanti bakal lanjut ya, masih ada di santai siang juga, ada di sport update nanti di jam 1, teman Pro 2 masih temani sama Riani pastinya sampai nanti di jam 3 sahur. Dan gini, stay tune di Pro 2 FM Kendari, teman terbaik kamu.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik.

0: Banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

informasi seputar olahraga hadir di santai siangnya kamu nih teman Pro 2. Beragam jenis olahraga akan tersaji spesial untuk kamu. Mulai dari dunia sepak bola, bola basket, MotoGP, bulu tangkis, dan semua jenis olahraga akan tersaji di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Tidak ketinggalan, beragam tips, manfaat olahraga, dan kesehatan tersaji di sini. Di Sport Update di Pro 2 setiap hari pukul 13 sampai dengan pukul 14 waktu Indonesia Tengah.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Masih di Santai Siang, teman Pro 2 bareng Riani. Sekarang kita ada di Sport Update. Teman Pro 2, La Liga menutup musim 2025-2026 dengan rekor baru yang memperkuat posisinya sebagai salah satu kompetisi sepak bola terbesar. Pencapaian itu mencakup peningkatan pendapatan, lonjakan jumlah penonton stadion, hingga pertumbuhan nilai hak siar domestik. Ada Presiden La Liga, Javier Tebas, teman Pro 2 melalui akun media sosialnya membagikan 10 pencapaian utama yang mewarnai musim bersejarah tersebut. Dilansir dari La Liga, pada 17 Juli 2026, pencapaian itu menunjukkan perkembangan kompetisi di lapangan hingga sisi bisnis dan juga teknologi. Nah, berdasarkan laporan Economic Report, sepak bola profesional Spanyol membukukan pendapatan sebesar 5,4 miliar euro pada musim 2025-2026. Nilai tersebut meningkat 8,1% dibanding musim sebelumnya, sekaligus menjadi musim kedua secara beruntun dengan pendapatan di atas 5 miliar euro. La Liga juga memastikan pertumbuhan mulai hak siar domestiknya untuk siklus 2027 hingga 2032. Nah, nilai komersialnya diproyeksikan melampaui 6,1 miliar euro atau meningkat hampir 9% dibanding dengan periode sebelumnya. Nah, keberhasilan musim ini juga tercermin dari kontribusi pemain-pemain La Liga di Piala Dunia 2026, teman Pro 2. Sebanyak 86 pemain dari kompetisi tersebut memperkuat 31 tim nasional sepanjang turnamen. Nah, rangkaian pencapaian itu melengkapi musim 2025-2026 yang dinilai sebagai salah satu periode paling sukses dalam sejarah La Liga.

0: Πατινάμα. Άγκα και Νεπανδία. Δεν σου ρίχνει την ατζάλα. Δεν σου
1: ρίχνει την
2: Kita semua tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11. Tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya, jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.

0: foto selfie dulu ah. Udah cantik. Sekarang waktunya upload ke Instagram. Banyak yang komen. Cek ah. Itu pipi apa bakpau kak? Tembem banget. Giginya kuning. Belum sikat gigi ya? Kok jadi gendutan sekarang? Kasian, lagi jomblo, foto mulu biar laku ya. Berasa cantik, pasti fotonya pakai filter. Ini kenapa sih orang-orang pada komen jelek di Instagram aku? Emang aku salah apa sama mereka? Mereka gak ngerti apa gimana perasaan aku. Sakit tau.
1: Stop menebar komen kebencian di sosial media. Itu bisa bikin orang yang kamu bully jadi depresi loh. Ayo, mulai jadi pengguna sosial media.
2: Teman terbaik kamu. Teman.

0: Informasi seputar olahraga hadir di santai siangnya kamu nih teman Pro 2. Beragam jenis olahraga akan tersaji spesial untuk kamu. Mulai dari dunia sepak bola, bola basket, MotoGP, bulu tangkis, dan semua jenis olahraga akan tersaji di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Tidak ketinggalan, beragam tips manfaat olahraga dan kesehatan tersaji di sini. Di Sport Update di Pro 2 setiap hari pukul 13 sampai dengan pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.
1: Selamat 10.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, persaingan untuk menjadi tuan rumah pertandingan final Piala Dunia tahun 2030 semakin memanas. Spanyol dan Maroko disebut-sebut menjadi dua kandidat utama yang berebut menggelar laga puncak turnamen sepak bola terbesar itu. Stadion Santiago Bernabeu di Madrid, Spanyol sudah digadang-gadang menjadi tempat favorit untuk pementasan final Piala Dunia 2026. Namun, Federasi Sepak Bola Maroko dikabarkan masih melobi FIFA agar pertandingan final digelar di negara tersebut. Nah, Piala Dunia 2030 rencananya diselenggarakan di Spanyol, Portugal, dan Maroko. Namun hingga kini FIFA belum menetapkan stadion yang akan menjadi lokasi pertandingan final. Nah, melansir surat kabar Spanyol, Amerika Serikat, FIFA akan mengambil sejumlah keputusan penting pada akhir musim panas ini. Salah satunya adalah menentukan daftar akhir kota dan stadion yang akan digunakan selama turnamen itu berlangsung. Nah, FIFA juga menilai Bernabeu sebagai stadion ikonik yang dapat memberikan nilai simbolis bagi Piala Dunia 2030, di mana posisi tersebut disebut-sebut mirip dengan Stadion Azteca di Meksiko yang memiliki sejarah panjang. Nah, selain itu, pemilihan Presiden FIFA telah dijadwalkan juga berlangsung pada Maret 2027 di Maroko. Teman Radio, kegiatan ini diperkirakan menjadi salah satu agenda penting untuk mempengaruhi berbagai keputusan strategis organisasi tersebut. Nah, sembari menunggu di mana kiranya nanti akan berlangsung final Piala Dunia 2030, kita masih menunggu juga, teman Radio, untuk jadwal dari final Piala Dunia 2026 ini akan berlangsung pada tanggal 19 Juli esok ya, pukul 3 waktu Indonesia Barat, dan finalnya untuk Spanyol dan juga Argentina ada di tanggal 20 Juli, teman-teman.

kamu jika kesehatan satu bagian tubuh dengan bagian lainnya saling berkaitan satu sama lain. Misalnya, kesehatan mulut dengan jantung. Masalah di jantung bisa terjadi ketika adanya gejala penyakit gusi, mulut, dan gigi yang bertambah parah dan tidak mendapat perawatan. Ketika bertambah parah, baik itu bakteri maupun jamur bisa berpindah ke aliran darah dan meningkatkan protein C reaktif. Protein bisa menimbulkan peradangan pada pembuluh darah sekitar jantung. Untuk itu, cara mudah untuk menjaga kesehatan jantung adalah menjaga kesehatan mulut kamu. Cobalah untuk menggosok gigi 2 kali secara rutin, pagi sebelum sarapan dan malam hari sebelum tidur. Bersihkan juga gigi kamu dengan flossing atau menggunakan benang gigi.

video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: informasi seputar olahraga hadir di santai siangnya kamu nih teman Pro 2. Beragam jenis olahraga akan tersaji spesial untuk kamu. Mulai dari dunia sepak bola, bola basket, MotoGP, bulu tangkis, dan semua jenis olahraga akan tersaji di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Tidak ketinggalan, beragam tips, manfaat olahraga, dan kesehatan tersaji di sini. Di Sport Update di Pro 2 setiap hari pukul 13 sampai dengan pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.
1: Selamat pulang pada 8FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 Asian Boxing U19 dan U23 Championship 2020 resmi berakhir dengan Indonesia meraih 1 emas, 1 perak, dan 5 perunggu. Ini merupakan hasil terbaik dalam beberapa dekade terakhir di level kejuaraan Asia, teman Pro 2, di mana ajang yang berlangsung 14 hari ini diikuti 328 atlet dari 23 negara dengan mempertandingkan 40 nomor tanpa satupun walkover sepanjang hampir 300 pertandingan. Sekjen PP Perbati Hengki Silantang mengatakan bahwa keberhasilan ini merupakan buah kerjasama seluruh pihak, teman Pro 2. Raihan medali bahkan melampaui target yang sebelumnya dipasang PP Perbati. Dan Sekjen Asian Boxing Ali Musa Mahmud menyebut penyelenggaraan di Jakarta sebagai salah satu kejuaraan terbaik. Ia menegaskan Indonesia telah menjadi salah satu kekuatan 5 besar Asia. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Kemenpora, NOC Indonesia, dan seluruh pihak yang mendukung kejuaraan. Olimpiade Athena 2004 Bonek Saweho menilai keberhasilan ini sebagai momentum yang telah lama dinantikan, teman Pro 2. Ia berharap masyarakat terus memberikan dukungan agar tinju Indonesia semakin berprestasi.

0: Calderias.
1: Eh, ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
2: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
1: Ih, tenang aja. Aku tuh akan pulang dengan selamat.
2: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi, tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
1: Hah? Hacing-hacing?
2: Flu, Res. Flu maksudnya.
1: Tenang. Jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat. Karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya, kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan. Untuk menghindari hacing-hacing.

Selamat pulang teman-teman FM Pro 2, Kendari teman terbaik kamu. Masih bareng Riani teman Pro 2 di perjalanan santai siang. Sesaat lagi jam 2 satu jam tersisa di kebersamaan kita di santai siang ini. Nanti bakal ada top 20 Indonesia local Pro 2 Kendari. Teman Pro 2 akan hadir kadang dengar kamu di jam 2 sampai jam 3. Dan nanti lanjutkan dengan top 20 internasional Pro 2 Kendari sampai di jam 4 teman Pro 2. Riani sign out teman Pro 2, nanti bakal ada Yayan yang temani kamu di sore ceria. So pastikan kamu station di Pro 2 FM Kendari, teman terbaik kamu.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Indonesia Top 20 Pro 2 Kendari. 20 tanggal lagu hits Pro 2 Kendari minggu ini.
1: Halo teman Pro 2, dimanapun kamu berada, Dimas hadir untuk menemani sore hari kamu di akhir pekan ini, hari Sabtu yang ceria ini ya teman Pro 2. Senang banget bisa menyapa kamu lagi. By the way, selamat menikmati akhir pekan kamu. Gimana kabar kamu hari ini teman Pro 2? Semoga baik, sehat dan juga bahagia ya. Pokoknya apapun aktivitas kamu, lagi sama siapapun kamu di akhir pekan ini, Dimas siap menghadirkan pilihan lagu-lagu asik untuk kamu. Dimana lagi kalau bukan di Indonesia Top 20 tanggal lagu Pro 2 Kendari. Baiklah teman Pro 2, kita mulai Indonesia Top 20 kali ini dari pendatang baru kita nih. Ada Satellites dengan Rini. Kita dengerin yuk.
0: 20

0: 19 kita ada pendatang baru juga nih di top 20 kita. Ada Pamungkas, berapa kali kita akan saling memaafkan. Jujur teman Pro 2, lagu ini tuh relate banget sama kita semua ya. Lagu ini memang terinspirasi dari hubungannya Pamungkas sama sang ayah nih. Tapi Pam sengaja bikin maknanya tetap luas ya, jadi bisa relate untuk siapa aja. Mau itu soal pasangan, keluarga, sahabat, atau orang yang pernah hadir di hidup kita. Jadi menurut kamu, udah berapa kali kita saling memaafkan? Asik. Oke, kita lanjut ke posisi 18. Ada Nekila dengan So Asu. Kita dengerin yuk.
1: 18.

Gak bergeser dari posisinya minggu lalu, ada sumpah mati dari Selena Grace dan juga Andy Rianto, sumpah mati di posisi 17. Teman Pro 2, lagu Sumpah Mati dari Selena Grace ini adalah lagu kemenangan dari ajang pencarian bakat Indonesian Idol season 14 ya. Dan fun fact-nya, lagu ini ditulis oleh Mahalini, Happy Andromeda dan juga Jayan Prayas nih. Dengan sentuhan aransemen megah, khas Andy Rianto pastinya yang bikin emosinya jadi makin dapat banget. Dan Sumpah Mati ini jadi salah satu lagu yang paling sering di request di segmen hitlist setiap harinya. Yay, thank you ya teman Pro 2 yang udah request. Oke, kita lanjut ke posisi 16, ada Di Lestari dengan Kabarku. Kita dengerin yuk.

0: Tuhan.
1: Naik 4 peringkat ke posisi 15 minggu ini ada Ariel Noah featuring Raisa, Senang Dengar Suaramu Lagi. Teman Pro 2, ada fakta seru nih dari duet Ariel Noah dan juga Raisa ini ya. Ternyata kolaborasi ini tuh berawal dari Raisa duluan yang ngajakin, bahkan bercanda maksa ya ke Ariel Noah untuk duet bareng. Menariknya lagi, lagu ini jadi duet resmi pertama mereka dan juga dipercaya jadi soundtrack film Dilan ITB 1997. Dan di video klipnya, Ariel bahkan tampil sebagai Dilan, sementara Raisa memerankan Milea. Cocok banget ya, teman Pro 2 ya. Oke, selanjutnya ada Bernadia Rabun Jauh yang naik 4 peringkat ke posisi 14. Kita dengerin yuk.
2: 14.

0: Mahalini untuk yang bersamanya melesat naik 7 peringkat ke posisi 13 minggu ini, teman Pro 2. Wow. Kalau dengar lagu Mahalini yang satu ini ya, siap-siap baper-baper lagi, teman Pro 2. Ternyata lagu ini tuh ditulis langsung sama Mahalini bareng Unmesh Kamaleng nih, teman Pro 2. Ceritanya bukan soal move on, tapi lebih ke belajar ikhlas dan mendoakan orang yang pernah jadi bagian penting dalam hidup kita. Unch. Makanya liriknya tuh terasa dalam banget ya, dan gampang bikin banyak orang relate banget. Next, di posisi 12 ada Raim Laude dengan Ikro yang naik satu peringkat dari posisinya minggu lalu. Kita dengerin yuk.
1: 12.

0: Masih bertahan di posisi 11 minggu ini, ada Ena featuring Ari Lesmana dengan Sesi Potret. Teman Pro 2, lagu ini sukses bikin banyak pendengar ikut terharu ya, termasuk Dimas. Jadi lagu ini terinspirasi dari kisah nyata orang-orang di sekitar Ena tentang penyesalan karena terlambat menghabiskan waktu bersama orang tersayang. Yang bikin makin spesial lagi, Ena juga menggandeng sang kakak nih, Ari Lesmana, ya untuk nyanyi bareng di lagu ini. Jadi chemistry keduanya tuh klop dan kuat banget di lagu ini. Dan gak heran juga, Sesi Potret terus viral dan jadi salah satu lagu Indonesia yang paling banyak diputar di radio-radio. Oke, masuk ke posisi 10 besar teman Pro 2, ada We're Genius, Your Side featuring Novia Bahmit. Kita dengerin yuk.
1: 10.

0: masih DC sama It Gitaf berusaha di bawah hujan. Buat kamu yang lagi butuh teman di tengah hari yang berat, coba deh dengerin lagu Berusaha di Bawah Hujan ini, teman perdua. Liriknya puitis ya. It Gitaf juga ngajak kita untuk tetap melangkah meski hidup kita lagi penuh tantangan nih. Dan album ini berisi 12 lagu ya, dengan benang merah tentang proses bertumbuh, menerima kenyataan, dan terus berusaha di segala keadaan hidup. Jadi gak heran ya kalau banyak pendengar merasa lagu ini tuh seperti pelukan hangat yang datang di waktu yang tepat, teman perdua. Aduh. Kita lanjut lagi yuk ke posisi 8. Ada Fabio Asa dengan Nikmati Sakitnya. Kita dengerin yuk.
1: 8.

Naik 3 peringkat ke posisi 7 minggu ini ada Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi. Teman Pro 2, ada kabar terbaru nih dari Lomba Sihir. Mereka baru aja ngerilis single terbaru berjudul Di Seberang yang jadi pembuka menuju album Deluxe setelah Obrolan Jam 3 Pagi yang bakal rilis September nanti, teman Pro 2. Nggak cuma itu ya, sepanjang bulan Juli ini mereka juga akan sibuk tur keliling kota Jawa, mulai dari Malang, Yogyakarta, Bandung sampai Jakarta nih. Semoga ada tur lagi ke kota Kendari kita ya, teman Pro 2. Amin paling serius. Oke, lanjut ke posisi 6, ada Sheila on 7 dengan Sederhana. Kita dengerin yuk. 6.

0: Top 5 kita diisi sama Bernadia, kita buat menyenangkan yang turun 2 peringkat di minggu ini. Teman Pro 2, tanggal 25 Juli nanti, Bernadia bakal menggelar konser Semoga Hanya di Mimpi album showcase di Tennis Indoor Senayan Jakarta loh. Serunya lagi, ini jadi konser terbesarnya Bernadia sejauh ini, dan untuk pertama kalinya, dia akan membawakan seluruh lagu di album barunya secara live. Dan konsepnya juga dibuat super keren banget ya, super intimate, dengan tema mimpi nih. Jadi penonton bakal diajak masuk ke cerita di balik setiap lagunya Bernadia yang keren-keren banget itu. Jadi makin gak sabar ya, pengen pulang ke Jakarta nih Dimas. Oke, lanjut ada Salma Salsabil, Hacu, yang naik 3 peringkat ke posisi 4 minggu ini. Kita dengerin yuk.
1: 4.

0: 3.
1: Teman Pro 2 masuk ke top 3 kita di minggu ini diisi sama Ghea Indrawari dengan 1000 kali. Teman Pro 2, ternyata lagu terbaru Ghea Indrawari ini tuh punya pesan yang dalam banget loh. Ghea bilang kalau lagu ini bukan tentang hubungan yang sempurna ya, tapi justru ngajak kita untuk berhenti membanding-bandingkan pasangan kita sama yang ada di media sosial. Karena yang namanya cinta itu bukan soal cari yang sempurna, tapi soal terus memilih dan mensyukuri orang yang ada di samping kita. Cakep banget ya. Ya, teman Fredua. Relate banget juga. In-

Posisi 2 minggu ini ada lagunya It Gitaf, rutinitas yang harus turun dari posisi jawara minggu lalu, teman Pro 2. Pernah gak sih kamu ngerasa capek sendiri gara-gara kepikiran banyak hal, padahal semuanya sebenarnya tuh ya baik-baik aja? Nah itu dia yang coba diceritain sama It Gitaf lewat lagu rutinitas ini ya. Lagu ini tuh lahir dari fase overthinking yang pernah dia alami. Jadi kalau misalnya di akhir pekan ini kamu juga lagi ngerasain hal yang sama, inget ya teman Pro 2, gak apa-apa untuk istirahat sejenak dari rutinitas-rutinitas kamu. Dan kamu juga gak harus selalu kuat setiap waktu gitu. Jadi lagu It Gitaf yang rutinitas ini cocok banget sama kamu di hari ini, teman Pro 2.

Baiklah teman Pro 2, sebelum kita tahu siapa jawara kita di minggu ini, kita rekap dulu yuk posisi 20 sampai posisi kedua di Indonesia Top 20 Pro 2 Kendari minggu ini. Posisi 20 diisi oleh pendatang baru kita ada Satellites dengan Rini. Posisi 19 kita diisi oleh pendatang baru kita ada Pamungkas, Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan. Di posisi 18 ada Naikila dengan So Asu. Posisi 17 masih diisi oleh Selena Grace dan juga Andi Rianto dengan Sumpah Mati. Posisi 16 diisi oleh Dewi Lestari atau Di Lestari dengan Kabarku. Ariel Noah dan Raisa, Senang Dengar Suaramu Lagi, naik satu peringkat ke posisi 15 minggu ini. Bernadia, Rabun Jauh, naik 4 peringkat ke posisi 14 minggu ini. Malini, Untuk Yang Bersamanya, naik 7 peringkat ke posisi 13 minggu ini. Di posisi 12, ada Raim Laude dengan Ikro. Enna featuring Ari Lesmana, Sesi Potret, naik 1 peringkat ke posisi 11 minggu ini. Di posisi 10 kita, diisi oleh Weird Genius featuring Novia Bahmit dengan Your Side. Di posisi 9 kita ada It Gitaf dengan Berusaha Di Bawah Hujan. Fabio Acer dengan Nikmati Sakitnya naik 6 peringkat ke posisi 8 minggu ini. Lomba Sihir dengan Melompat Lebih Tinggi juga naik 3 peringkat ke posisi 7 minggu ini. Di posisi 6 kita diisi oleh Sheila on 7 dengan Sederhana. Posisi 5 kita diisi juga oleh Bernadia, Kita Buat Menyenangkan. Salma Salsabil, Hacu, naik 3 peringkat ke posisi 4 minggu ini. Di posisi 3 kita, ada Gaya Indrawari dengan 1000 Kali. Dan posisi runner-up kita diisi oleh It Gita, Rutinitas yang harus turun 1 peringkat dari posisi jawara minggu lalu.

Oke, jawara top 20 tangga lagu Indonesia Pro 2 Kendari minggu ini ada lagu dari Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu. Yeay. Lagu ini bercerita tentang hubungan yang udah gak sejalan tapi tetap dipaksa bertahan, teman Pro 2. Dan lewat lagu ini, Ivan mengajak kita untuk berani jujur sama perasaan kita sendiri dan belajar ikhlas kalau memang harus melepaskan orang yang kita cinta. Menariknya lagi, lagu ini juga jadi salah satu karya solo Ivan Seventeen yang sukses viral dan sering banget dipakai sebagai soundtrack konten galau ya di media sosial nih. Sekali lagi, selamat untuk Ivan Seventeen sebagai juara minggu.

teman-teman Pro 2, 20 tanggal lagu Indonesia di Pro 2 Kendari sudah dimas bagikan ke kamu semua di sore hari ini. You sering-sering request lagu favorit kamu, request lagu artis kesayangan kamu hanya di Pro 2 Kendari. Kamu juga bisa request di jam hitlist setiap harinya pukul 10 sampai pukul 12 siang waktu Indonesia Tengah, dan bisa juga request lewat RRI Digital dan DM kita di Instagram @RRI_Kendari2 dan juga Pro 2 Kendari dan TikTok di RRI Kendari. Sampai jumpa lagi di Indonesia Top 20 Pro 2 Kendari minggu depan. Dimas ya pamit, sampai jumpa teman Pro 2. Jangan lupa untuk dukung terus musik Indonesia.

Pro 2. Pro 2. Inilah Info Pro 2 bersama saya Adriana Nur Fatiha. Informasi yang pertama, Sekretaris Daerah Kota Kendari Amir Hasan menegaskan program BPJS Ketenagakerjaan merupakan bagian penting dari upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada para pekerja dari berbagai risiko yang dapat terjadi saat menjalankan aktivitas kerja. Untuk itu, diperlukan sinergi seluruh perangkat daerah agar implementasi program dapat berjalan secara optimal. Sekdaya juga meminta setiap organisasi perangkat daerah untuk melakukan pendataan secara akurat terhadap tenaga kerja yang menjadi sasaran program. Data yang valid dinilai menjadi dasar penting dalam memastikan seluruh pekerja yang memenuhi syarat memperoleh perlindungan jaminan sosial ketenaga kerjaan. Info Pro 2. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Direktur Utama PDAM Kota Kendari Sukriyaman mengatakan perbaikan pipa transmisi merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kualitas pelayanan air bersih kepada pelanggan. Pekerjaan tersebut perlu segera dilaksanakan mengingatkan kebocoran yang terjadi bisa berpotensi mengakibatkan kehilangan air, penurunan tekanan, dan kontinuitas distribusi air kepada pelanggan, kerusakan badan jalan apabila kebocoran tidak segera ditangani, gangguan terhadap pelayanan air bersih bagi masyarakat, serta gangguan lalu lintas pengguna jalan. Menurutnya, kondisi pipa transmisi yang telah beroperasi selama bertahun-tahun memerlukan penanganan serius agar distribusi air tetap berjalan optimal. Selain itu, kerusakan pada jaringan transmisi berpotensi menyebabkan gangguan pasokan air ke sejumlah wilayah pelayanan. Info Pro 2. Kita beralih ke informasi yang terakhir. Sebagai upaya mewujudkan lingkungan yang bersih, sehat, dan nyaman, pemerintah Kabupaten Kolaka Timur kembali melaksanakan Jumat Bersih Gerakan Indonesia Asri pada Jumat 17 Juli 2026. Kegiatan dipusatkan di Kompleks Perkantoran Bupati Kolaka Timur dan dipantau langsung oleh PLT Bupati Kolaka Timur bersama Sekretaris Daerah Kabupaten Kolaka Timur serta diikuti oleh seluruh jajaran pemerintah daerah Kabupaten Kolaka Timur. Dalam kegiatan ini, peserta melaksanakan aksi bersih-bersih lingkungan, penataan kawasan perkantoran, serta pengelolaan sampah guna menciptakan lingkungan kerja yang lebih tertata dan asri. PLT Bupati Kolaka Timur Haji Yosef Sahaka mengatakan, gerakan ini tidak hanya dipusatkan di perkantoran, namun juga dilaksanakan secara serentak di seluruh kecamatan, puskesmas, UPTD, serta berbagai fasilitas umum lainnya di wilayah Kabupaten Kolaka Timur. Demikianlah info Pro 2 yang kami lansir dari laman rri.co.id. Selanjutnya kita beralih ke perjalanan sore ceria yang diawali dengan Top 20 Internasional Pro 2 Kendari.

Hi, teman Produa. Welcome back with me, Dimasi again ya. And now I present to you the top 20 international charts Produa Kendari minggu ini. So how are you, teman Produa? Semoga di sore hari ini yang super cloudy ini, kamu masih dan terus enjoy menikmati waktu weekend kamu with people that you love and surroundings, teman Produa. Semoga masih dan terus happy juga, karena Dimas akan temani kamu dengan pilihan charts yang keren banget di Produa Kendari edisi lagu-lagu internasional. So are you ready? Sebelum kita mulai, Dimas mau info ke kamu nih kalau lagu Jisoo featuring Zayn Malik, Eyes Closed, harus keluar dari charts setelah 16 minggu. Alright, teman Produa, kita mulai posisi 20 di top 20 international Produa Kendari dari new entry kita. Ada Drake dengan Genice, STFU. Kita dengerin yuk. 20.

Chart nomor 19 kita ada lagu Heart to Heart with Ruth, teman Pro2 yang naik satu chart dari posisinya minggu lalu. Eits, girl group satu ini lagi panen prestasi nih, karena mereka baru aja comeback lewat mini album Lemon Tongue dan langsung sukses besar. Albumnya udah terjual hampir 600 ribu kopi. Bahkan lagu utamanya juga berhasil ngebawa Heart to Heart meraih kemenangan pertama di MK

Masih stay di chart nomor 17 minggu ini, ada Harry Styles with American Girls, teman Pradua. FYI, Harry juga lagi sibuk banget keliling dunia lewat tour Together untuk promosi album barunya nih. Kerennya lagi, dia baru aja masuk Guinness World Record setelah sukses ngadain 12 konser di Wembley Stadium. Di tengah jadwal super padatnya juga, Harry juga lagi jadi sorotan karena kabarnya udah resmi bertunangan sama aktris Zoe Kravitz nih, teman Pradua. Wah, congrats Harry. Alright, next ada Tame Impala featuring Zenny, Dracula yang naik 3 charts ke posisi 16. Check this out. 16.

Charts nomor 15 kita minggu ini ada Olivia Rodrigo with Drop Dead. Album barunya, You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love, ini keren banget ya teman Pro 2. Banyak dipuji juga sama pendengar musik global dan menilai kalau Olivia ini lebih mature dan more pretty di sini. Dan pastinya banyak banget lagunya yang top charts di Billboard 200 and 100. Apalagi lagu-lagunya di album barunya ini juga akan on top di Billboard. Mantap banget ya teman Pro 2. Alright, masuk ke chart nomor 14 ada lagu favorit Dimas nih. Ada Ariana Grande with Head That Made You Love Me. Check this out. 14.

13 kita ada Lisa, Anita, and Rima with Goals. Teman Pro 2, tiga musisi dari tiga benua berbeda ini berhasil nyatuin warna pop musik, Latin sampai Afrobeat jadi satu lagu yang super catchy banget ya. Gak heran nih sejak dirilis, Goals langsung rame dipakai sebagai soundtrack di TikTok dan juga Instagram Reels, terutama untuk konten traveling, fashion, sampai pencapaian alias live goals. Siap-siap ketagihan sama beatnya ya. Alright, next yuk ada Madison Beer with Bad Enough yang masih steady charge nomor 12 minggu ini. So, check this out. 12.

0: Naik 5 peringkat minggu ini ke posisi 11 ada Taylor Swift lewat I Knew It, I Know You. Teman Pro 2, Taylor lagi berbahagia banget nih ya, pengantin baru nih. Ciu-ciu! Taylor Swift sekarang resmi menikah sama bintang NFL Travis Kelce dalam sebuah acara yang super duper eksklusif di New York City. Gak cuma itu, pasangan ini juga baru aja kepergok jalan bareng sama anjing peliharaan baru mereka. Sementara di dunia musik, Taylor juga masih berjaya berkat nominasi Emmy Awards untuk film konser The Eras Tour. Keren banget ya. Kita tunggu nih kejutan baru apa ya dari Mrs. Kel satu ini, teman Pro 2. Oke, next yuk teman Pro 2. Now your answer the top 10 international charts Pro 2 Kendari. Charts nomor 10 ada Rise with Fame. So, check this out.
1: Number 10.

Shakira featuring Burma Boy with Die Die masih stay di posisi 9 minggu ini teman Pro 2. To be honest, semakin kesini semakin sering diputar, lagunya asik banget loh. Euforia pesta bola Piala Dunia juga kerasa banget di lagu ini, apalagi ya Euforia mau final Piala Dunia nih. Gak salah memang kalau FIFA ajak Shakira untuk bikin anthem World Cup 2026 ya teman Pro 2. Pokoknya di closing ceremony nanti Shakira harus nyanyi lagu ini. Setuju ya teman Pro 2? Alright, next di charts nomor 8 juga masih ada Pink Panthers, Stateside. Check this out. Number 8.

0: Charts nomor 7 kita ada Blackpink, Go. Setelah resmi comeback lewat mini album Deadline-nya, kabar seru terus berdatangan nih. Karena lagu utama Go ternyata ikut ditulis sama Chris Martin, sementara Lisa sukses mencuri perhatian dunia lewat penampilannya di opening ceremony Piala Dunia 2026. Di sisi lain, Jennie juga lagi bersinar berkat kolaborasinya bareng Tame Impala nih. Dan comeback kali ini benar-benar jadi bukti kalau Blackpink masih jadi salah satu girl group paling berpengaruh di dunia. Alright, kita bergeser ke charts nomor 6 kita. Ada Somber with Homewrecker yang stay di posisinya dari minggu lalu. So, check this out.
1: Number 6.

0: Top 5 chart kita diisi sama Bruno Mars with Risk It All. Meskipun harus turun dari chart minggu lalu teman Pro 2, tapi gak apa-apa ya. Memang lagu ini tuh benar-benar gak ada matinya. Karena di semua platform musik, ini udah tembus lebih dari 486 juta streams teman Pro 2. Dan yang bikin unik, video musiknya juga bikin konsep yang romantis banget. Bruno tampil nyanyi bareng grup Marichi. Terus di akhir videonya juga ada adegan pernikahan yang bikin banyak fans baper banget nih ya. Mantas aja lagu ini jadi salah satu lagu cinta favorit di tahun 2026 ini nih. Kita lihat apakah Bruno Mars dengan Risk It All akan menang banyak penghargaan. Oke, okay, next ke chart nomor 4 kita diisi sama Lady Gaga dengan The Dead Dance. Check this out.
1: Number 4.

0: free.
1: Well, well, well. Charts nomor 3 minggu ini masih ada BTS with Swim, teman Fredua. Comeback mereka lewat album Arirang benar-benar pecah ya. Gak cuma disambut meriah sama ARMY di seluruh dunia, album ini juga banjir pujian dari media musik internasional. Bahkan Rolling Stone menyebut comeback BTS ini sebagai one of the greatest music event in the century. Sementara Kompleks sama NME juga ikut mengapresiasi konsep dan kualitas musik mereka hingga saat ini. Ini masih jadi bukti ya, kalau BTS jadi salah satu grup paling berpengaruh di dunia, ya gak sih?

0: for the day. Number 2.
1: Next, runner-up charts minggu ini, di posisi 2 ada Justin Bieber dengan Speed Demon yang harus turun 1 peringkat dari posisi jawara minggu lalu. Gak apa-apa ya, lagu pop energik ini tuh sukses mendominasi radio global selama sebulan terakhir ya. Dan kabar terbarunya nih teman Pro 2, Justin Bieber akan jadi salah satu headliner di closing ceremony di Piala Dunia 2026 nanti ya. Pastinya kita akan tungguin performance-nya Justin Bieber di closing ceremony ya. Akan ada kehebohan apa dari Bieber nanti teman Pro 2.

Teman Pro 2, charge kita akhirnya udah sampai ke posisi runner up. But before we finish with the champion of international top 20 Pro 2 Kendari minggu ini, kita recap dulu yuk posisi 20 sampai posisi 2 minggu ini. Here we go. Charge nomor 20 kita diisi oleh Drake with Jenis STFU. Di charge nomor 19 kita ada Heart to Heart with Rude. Di charge nomor 18 kita ada Eyelid with Not Cute Anymore. Di charge nomor 17 ada Harry Styles with American Girls. Tame Impala and Jenny naik 3 charge ke posisi 16 dengan singlenya Dracula. Di charge nomor 15 ada Olivia Rodrigo with Drop Dead. Di charge nomor 14 kita ada Ariana Grande with Hatra Made She Love Me. Di charge nomor 13 kita ada Lisa, Anita and Rima with Goals. Di charge nomor 12 diisi oleh Madison Beer with Bad Enough. Taylor Swift, I Knew It, I Knew You naik 5 charge ke posisi 11 minggu ini. Di charge nomor 10 kita diisi oleh Rise with Fame. Di charge nomor 9 kita ada Shakira and Burna Boy, Die Die. Di charge nomor 8 kita ada Pink Panthers with Stateside. Di charge nomor 7 kita diisi oleh Blackpink with Go. Di charge nomor 6 kita diisi oleh Summer with Homewrecker. Bruno Mars with Risk It All harus turun 1 charge ke posisi 5 minggu ini. Lady Gaga dengan The Tap Dance harus turun 2 charge ke posisi 4 minggu ini. Dan di charge nomor 3 kita masih diisi oleh BTS with Swim. Justin Bieber with Sweet Demon harus turun 1 charge dari posisi jawara ke posisi 2 minggu ini. Number 1. And here we are. Jawara di International Top 20 Pro 2 Kendari minggu ini jatuh kepada Dona with lagunya Rollerblade yang melesat naik 4 peringkat ke posisi nomor 1. Rollerblade memang nempel banget di kepala kita ya teman Pro 2. Lagu dengan irama city pop disco ini tuh beneran candu banget dan sukses merajai berbagai chart streaming di seluruh global ya, gak cuma di tanah air aja. Dan kita harap semoga nanti Nona dengan lagunya Rollerblade ini bisa tembus, bahkan bisa menang Grammy, bisa menang penghargaan-penghargaan di acara musik.

0: Ceria.
1: Sore Ceria.
0: Setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam.
2: Bisik. Bincang asik.
3: International Top 20.
1: International Top 20.
3: Ruang inspiratif.
1: Ruang inspiratif.
2: Komika. Komentari video jenaka.
3: Hits request.
1: Hits request.
0: Jangan lupa spesial program setiap Sabtu di minggu terakhir hadir Pro 2 Hits berjaringan.
1: 90,8 MHz. Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.
4: Sembilan FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu, teman Pro 2 di perjalanan sore ceria ya, tepatnya di Bisik Bincang Asik, kembali hadir ke ruang dengar teman Pro 2 ya, tentunya barengan sama Yayan. Dan sore hari ini teman Pro 2 kita bakal ngobrol-ngobrol dengan topik yang sangat menarik teman Pro 2, tentang rupiah. Wow, siapa sih yang tidak tahu dengan rupiah ya? Hampir tiap hari kita menggunakan rupiah, mulai dari beli makanan, bayar transportasi, belanja kebutuhan sehari-hari, dan masih banyak lagi. Tapi pernah tidak sih kita benar-benar berpikir apakah kita sudah cukup mengenal, menghargai, dan memperlakukan rupiah dengan baik? Nah, maka dari itu teman Pro 2, sore hari ini kita bakal berbincang-bincang lebih banyak soal rupiah. Dan sudah hadir narasumber kita yang sangat luar biasa sore hari ini, kita perkenalkan satu persatu dulu. Ada Bapak Muhammad Yasin, selamat sore Pak.
5: Iya, selamat sore.
4: Iya, jadi Bapak Muhammad Yasin ini teman Pro 2 staff unit pengelolaan uang rupiah kantor perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Tenggara. Yeah. Oke, selanjutnya ada Kak Vera.
6: Halo.
4: Juara 1 Duta Muda CBP Rupiah 2026. Selamat sore Kak Vera. Kemudian ada Kak Lisa, juara 1 Duta Guru CBP Rupiah 2026.
7: Halo.
4: Hai. Dan juga ada Kak Rama, juara 1 Content Creator Championship CBP Rupiah 2026.
8: Halo Kak.
4: Halo, sehat ya semuanya ya?
7: Sehat.
4: Alhamdulillah. Alhamdulillah. Cuaca tidak mempengaruhi semangat kita sore hari ini.
8: Betul.
4: Dan juga teman Pro 2, selain bisa didengarkan di 90.8 dan juga RRI Streaming, kita juga live di TikToknya RRI Kendari, di YouTube-nya RRI Kendari. Jadi bagi teman-teman Pro 2 yang mau bertanya, boleh ya langsung join di live YouTube kita dan juga komen-komen di situ. Oke, baik, kita berbicara tentang rupiah. Mungkin saya mau ke Bapak Muhammad Yasin dulu. Sebenarnya mungkin kita samakan persepsi dulu nih Pak ya, buat teman-teman Pro 2 juga yang lagi mendengarkan, biar kita punya gambaran yang sama. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan gerakan cinta, bangga, dan paham rupiah ini?
5: Oke, makasih ya Mbak Yayan. Jadi gerakan cinta, bangga, paham rupiah ini adalah salah satu perilaku bagaimana kita memperlakukan uang rupiah kita dengan baik dan benar. Dari kita mencintai rupiah, yaitu menjaga, mengenali, menjaga, dan merawat. Jadi mengenali rupiah dengan 3D, menjaga dengan 5 jangan, perlakukan uang dengan baik. Terus ketika kita sudah merawat uangnya, kita akan terjaga dari oknum pemalas uang. Sementara untuk dibangga, bangganya itu kita ingat bahwa rupiah ini adalah alat pemersatu bangsa. Iya, alat pemersatu bangsa, bahwa dari Sabang sampai dengan Merauke kita wajib menggunakan rupiah sebagai alat transaksi kita satu-satunya di Republik Indonesia. Sementara untuk kita paham, paham dalam berbelanja, kita mendahulukan kebutuhan kita daripada keinginan kita, supaya kita bisa menyimpan uang, dalam hal ini berhemat, kita menabung untuk kedepannya, untuk kalau rumah tangga, dia untuk anak-anak, gitu, asuransi dan lain-lain, seperti itu.
4: Iya, baik. Dan tahun ini mengangkat tema katalis dalam mendukung penguatan literasi rupiah. Kenapa sih tema ini dipilih?
5: Jadi kita diwajibkan dengan Bank Indonesia ini, salah satu adalah tugasnya itu bagaimana kita memastikan masyarakat menerima uang rupiah itu dengan uang layak, uang layak edar. Jadi ketika bertransaksi wajib menggunakan uang layak. Harapan kami dengan adanya duta-duta muda ini, ya duta muda, duta guru, dan konten kreator, menggerakkan masyarakat dalam bagaimana kita memperlakukan uang kita dengan baik, supaya ketika bertransaksi ke masyarakat, uangnya itu selalu terjaga. Dalam hal itu, dalam hal ini dari kelayakan uang rupiah tersebut. Karena okay. kita punya standar, standar di mana uang rupiah itu ke masyarakat itu ada standar.
4: Yeah.
5: Jadi ketika dia di bawah standar itu harus dimusnahkan. Hal ini ya menjadi perhatian kita bersama bahwa meningkatkan kesadaran, memperlakukan uang baik dengan baik dan benar, merawat dengan baik dan benar, insya Allah uangnya akan terjaga. Ketika terjaga, kita akan terhindar dari pemalsu uang.
4: Oke, baik, keren. Dan saya mau ke Kak Vera dulu. Kak Vera, sebenarnya apa sih yang membuat Kak Vera tuh tertarik gitu untuk mengikuti ajang Duta Muda CBP Rupiah di tahun ini hingga akhirnya berhasil mendapatkan predikat juara 1?
6: Aduh. Oke, kalau hal yang membuat saya tertarik untuk mendaftar di Duta Muda CBPR ini 2026 sebenarnya berangkat dari kenyataan yang ternyata masih banyak masyarakat yang masih kurang memahami rupiah secara utuh, Kak. Padahal sebenarnya kan kita setiap hari ya pegang rupiah, tetapi kadang kita belum benar-benar mengenal rupiah gitu. Kemudian setelah saya menjadi duta muda, satu hal yang saya sadari adalah ternyata yang kita kenali itu bukan cuma diri kita, tetapi juga ada rupiah yang harus kita kenali. Dan dari situ saya berpikir bahwa sebagai generasi muda, harusnya memang kita yang harus bergerak dari sekarang. Karena kalau bukan generasi muda, siapa lagi gitu. Dan sebagai generasi muda, saya mau menjadi bagian dari gerakan kecil yang semoga bisa memberikan dampak yang besar bagi sekitarnya. Seperti itu, Kak.
4: Wis. Tapi memang sih sebelum Kak Vera ini ikut ajang seperti ini gitu ya, bagaimana sih pandangannya Kak Vera sendiri sama gerakan CBP Rupiah ini? Apakah ada hal baru mungkin yang ternyata baru Kak Vera sadari setelah mengikuti proses dari seleksinya sampai akhirnya sekarang menjadi dutanya?
6: Iya. Kalau untuk hal yang baru saya sadari selama menjadi duta muda ini adalah saya tuh dari awal belum tahu dengan istilah 3D dan 5J.
4: Apa tuh sekarang istilahnya?
6: Jadi kalau metode 3D itu, Kak, adalah dilihat, diraba, dan diterawang. Jadi 3D ini bisa kita gunakan untuk mengenali ciri keaslian uang rupiah. Karena sekarang tuh lagi marak-maraknya, Kak, peredaran uang palsu. Baru-baru itu ada peredaran uang palsu di bagian Baruga. Dan itu yang ternyata yang dapat adalah orang yang bekerja di agen Briling. Dan salah satu tindak lanjut yang sudah kami lakukan itu adalah turun ke pasar untuk melakukan edukasi interpersonal, Kak. Dan kebetulan yang turun saya dengan Kak Rama. Sudah ada dua pasar yang sudah kami edukasi di pengunjung dan pedagang pasarnya mengenai cara mengenal dan merawat rupiah, sehingga pengunjung dan pedagang yang ada di pasar itu bisa lebih waspada terhadap peredaran uang palsu, Kak.
4: Iya, benar. Tapi memang kebanyakan transaksi yang paling sering dilakukan itu adalah memang di pasar, gitu ya. Oke, saya mau ke Kak Rama dulu ya. Sebagai konten kreator ya, menurutnya Kak Rama sendiri, kenapa sih edukasi tentang rupiah ini tuh penting sekali gitu untuk disampaikan, terutama mungkin bagi kalangan anak-anak muda, anak-anak Gen Z gitu ya. Silakan Kak Rama.
8: Oke, baik Kak. Mungkin kalau kita itu sehari-harinya sering lihat konten itu biasanya lebih sering tentang konten yang lucu-lucuan, terus tentang rekomendasi, hari ini mau makan apa, mau ngopi di mana, atau mau kemana. Nah, sedangkan kenapa kita tidak mulai juga buat konten mengenai tentang rupiah ini sendiri. Jujur, awal mula untuk bisa kenal CBP Rupiah ini itu kan saya tahun lalu sempat ikut salah satu program Bank Indonesia juga. Itu namanya Kris Jelajah Indonesia. Nah, itu dalam salah satu aspek Kris Jelajah Indonesia ini ada CBP Rupiah juga. Nah, secara tidak langsung kami turun ke masyarakat, termasuk mensosialisasikan 3D dan 5J yang tadi. Jadi sebelum ada sosialisasi di pasar ini, ada di program-program lainnya Bank Indonesia juga untuk mensosialisasikan 3D ini. Nah, dari situ saya juga membuat konten. Mungkin untuk followers-followers atau orang-orang yang menonton konten itu untuk pertama kali, mungkin pasti kayak, ih apa sih sebenarnya, kayak rupiah kan harusnya simple ya, cuma sekedar alat pembayaran. Ternyata harusnya rupiah itu lebih kompleks daripada sekedar alat pembayaran. Padahal rupiah juga merupakan salah satu simbol negara kita dan salah satu yang menjadi persatuan bangsa kita juga, selain bahasa dan logo begitu kan. Maksudnya dengan adanya konten-konten mengenai rupiah ini harusnya bisa menjadi kesadaran kita kembali lagi bahwa, oh ternyata rupiah tidak sesimpel itu. Ada beberapa hal yang harus dijaga dari rupiah itu, seperti jangan meremas, jangan melipat rupiah, karena dengan melakukan tindakan-tindakan seperti itu akan membuat kualitas rupiah menurun, sehingga akan sangat mudah terjadinya pemalsuan uang, ya. Maksudnya ketika rupiah sudah tidak baik, itu kita akan semakin sulit bedakan misalnya seperti apa uang yang uang asli dan uang yang palsu, begitu. Dan semoga dengan adanya konten-konten singkat tapi singkat tapi bisa terus dilakukan, itu bisa ya setidaknya mereka lihat di beberapa part lah. Walaupun misalnya kita tahu kan kayak sekarang orang tidak selalu menonton konten full, tapi setidaknya mungkin ada yang bisa bikin mereka tertarik sedikit demi sedikit, satu konten, kedua konten yang lainnya, kayak lama-lama wah rupiah lagi, tapi tentang apa ya lagi yang kali ini, begitu kan.
4: Dan itu menjadi salah satu tantangan konten kreator sih.
8: Betul sekali kak, karena mungkin in this era ya, kayak orang lebih tertarik nonton konten meme, konten meme atau rekomendasi-rekomendasi. Nah ini yang bikin sulit, bagaimana sih caranya kita buat menggait followers-followers atau orang awam yang bahkan awam sekali untuk bisa menonton konten kita sampai sampai full ya, sampai selesai, sehingga pesan-pesan yang kita muat di dalam kontennya itu bisa tersampaikan.
4: Oke, baik. Sekarang saya mau ke Kak Lisa sebagai ibu guru.
7: Ibu guru loh.
4: Iya. Kalau menurutnya Kak Lisa, ini soal kita membahas soal literasi tentang rupiah gitu. Kalau menurutnya Kak Lisa, kenapa sih literasi tentang rupiah ini perlu gitu untuk mulai dikenalkan sejak usia anak-anak di sekolah?
7: Iya, jadi jujur nih ya kak, kalau misalkan setelah saya mendapatkan edukasi-edukasi tentang CBPR, dan jika kita bandingkan sama kehidupan sehari-hari, itu terlihat jelas sekali kontrasnya. Bagaimana seharusnya uang diperlakukan dan bagaimana realitanya uang itu diperlakukan. Nah, perilaku-perilaku seperti ini tuh kenapa bisa timbul seperti ini? Itu semua satu, kebiasaan. Karena kebiasaan dari kecil. Nah, oleh sebab itu harus sedini mungkin kita antisipasi dari kecil. Dari usia sedini mungkin ya. Dan ada pepatah bilang bahwa mengajarkan kepada anak-anak kecil itu sama saja kayak kita mengukir di atas batu. Jadi ketika kita mengedukasi anak-anak dari sekarang, kita berikan contoh, kita berikan edukasi-edukasi kepada anak-anak, itu semakin lama tertanam di pikiran mereka, dan itu salah satu upaya untuk mengubah kebiasaan-kebiasaan buruk tadi. Gitu kak.
4: Nah, dan sejauh ini kalau misalkan Kak Lisa sendiri lihat gitu ya sebagai guru, bagaimana melihat peran sekolah gitu dalam membentuk kebiasaan ini?
7: Tentu sangat penting kak, karena kita tahu ya anak-anak sekarang tuh di sekolah, apalagi kalau yang full day, Senin sampai Jumat dari jam 7 sampai jam 5, hampir seharian penuh mereka itu di sekolah. Otomatis sekolah punya peran yang sangat penting untuk mengubah kebiasaan-kebiasaan anak-anak ini. Dan jika itu kita edukasi secara terus-menerus, apalagi jika kita buatkan secara ekosistem, jadi setiap hari itu mereka diedukasi, mereka dilarang, dilarang 5J tadi, jangan ini, jangan ini, lama-lama mereka akan terbiasa. Kebiasaan inilah yang akan mereka bawa sampai mereka besar nanti.
4: Nah, itu dia, kebiasaan itu adalah hal yang penting. Baik, ada lagi mau ditambahkan nggak?
7: Itu aja cukup.
4: Itu aja. Oke, baik, saya mau ke Pak Yasin lagi nih. Kalau kita melihat kondisi di Sulawesi Tenggara ya Pak Yasin ya, saat ini seperti apa sebenarnya tingkat literasi masyarakat gitu sama rupiah? Apakah masih ada tantangan yang memang harus perlu diedukasi lagi atau seperti apa?
5: Kita kan penilaiannya setiap tahun, Mbak. Jadi di akhir tahun itu ada penilaian dari kantor pusat. Tim dari Departemen Pengelolaan Rupiah itu turun ke provinsi-provinsi terkait penilaian. Namanya tuh survei tingkat kelayakan rupiah. Jadi kita tuh ada 5 daerah menjadi sampling. Yang pertama itu ada Kota Bau-Bau, Kota Kendari, Kolaka, Konawe, sama Konawe Kepulauan. Itu adalah sampling di mana tingkat kelayakannya itu alhamdulillah untuk Kota Kendari itu masih terjaga. Hanya terkait bagaimana kita bisa menjaga rupiah kita. Jadi untuk anak-anak di tahun 2025 kemarin survei kita oke, karena kita punya gerakan Cinta Bagam Paham Rupiah yang dibantu oleh teman adik-adik Gen B, generasi Bank Indonesia ya, generasi Bandung. Jadi kita bergerak bersama ke sekolah-sekolah, terus pencapaiannya itu sangat terukur, terukur dalam hal dari audiens, terus dari jumlah kegiatan setiap bulannya kita itu sangat besar. Dan alhamdulillah untuk BI Sultra mendapat predikat 5 besar untuk se-Indonesia itu terkait nilai tertinggi dalam bagaimana kita cinta bangga paham rupiah. Karena ya seperti itu Mbak.
4: Luar biasa, peringkat 5 di seluruh provinsi. Waduh, keren banget sih ini ya. Berarti memang tahun depan harus naik lagi nih peringkatnya.
7: Amin.
4: Amin. Oke, baik, nanti kita akan tanya-tanya lagi. Kita jeda dulu ya. Kita juga mengajak teman-teman Pro 2, mungkin ada yang mau bertanya, silakan langsung komen-komen saja di live chat YouTube-nya RRI Kendari. Kita kembali saat lagi, tetap bersama di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Ceria.
1: Sore Ceria.
0: Setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam.
2: Bisik. Bincang asik.
0: International Top 20.
1: International Top 20.
0: Ruang inspiratif.
1: Ruang inspiratif.
2: Komika.
1: Komika.
2: Komentari video jenaka.
0: Hits request.
1: Hits request.
0: Jangan lupa spesial program setiap Sabtu di minggu terakhir hadir Pro 2 Hits berjaringan.
1: 90,8 MHz. Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.
3: Masih bersama teman Pro 2 di perjalanan bisik bincang asik, dan kita masih ngomongin soal rupiah ya teman Pro 2. Kita lanjut lagi, saya mau ke Pak Yasin dulu nih. Kita bahas soal peran dari Bank Indonesia sendiri gitu. Kenapa sih Pak dari Bank Indonesia itu melibatkan mulai dari anak muda, guru, konten kreator untuk mengkampanyekan CBP rupiah ini?
4: Oke, kita kembali di informasi awal bahwa ini adalah salah satu gerakan bagaimana meningkatkan kesadaran masyarakat terkait pemahaman kita terkait rupiah. Seperti itu. Kita mengait dari guru, terus duta muda. Jadi kita punya target, jadi 3 segmentasi, Mbak. Segmentasi anak, milenial atau remaja, dan dewasa. Harapannya hal ini bisa, dari 3 segmentasi ini dan 3 duta ini bisa masuk ke dalam lingkungan-lingkungan segmentasi ini. Jadi kayak konten kreator bisa membuat konten yang bisa diterima oleh yang dewasa, ya, rumah tangga. Jadi harapannya seperti itu, Mbak.
3: Kalau dari menurutnya Pak Yasin sendiri, seberapa penting sih kolaborasi ini antara BI, ya, sekolah, mungkin komunitas, media-media, dan juga masyarakat biar gerakan ini tuh tetap berkelanjutan gitu?
4: Oke, terima kasih pertanyaannya. Jadi ini sangat-sangat penting, Mbak. Sangat-sangat penting. Jadi Bank Indonesia tidak bisa sendiri berjalan. Tidak bisa sendiri berjalan. Kita butuh kolaborasi. Dan memang setiap agenda kita, setiap kegiatan-kegiatan kita selalu menumbuhkan kolaborasi dan sinergi. Entah itu dari komunitas, dari komunitas-komunitas literasi, terus komunitas olahraga, komunitas masyarakat lainnya, Karang Taruna. Kita menumbuhkan, ini memang sangat-sangat diperlukan, seperti itu, Mbak.
3: Oke, baik. Nah, sekarang saya mau ke Kak Vera dulu, ya. Setelah dipercaya menjadi Duta Muda CBP Rupiah di tahun ini, ada nggak sih program atau kegiatan yang ingin Kak Vera lakukan untuk kembali memperkuat literasi rupiah di Sulawesi Tenggara?
5: Saya sangat tertarik sekali kalau ditanya mengenai program kerja, karena program kerja yang saya buat itu betul-betul saya sangat berusaha untuk selesaikan program kerja itu sampai saya harus bertanya kepada Karanda yang merupakan juara 2 duta muda tahun lalu. Jadi untuk program kerja saya sendiri itu namanya Rupiah Sosoito.
3: Oke, okay, nah, Rupiah Sosoito.
6: Keren.
5: Jadi kalau sudah ada Sosoitonya sudah ditahu kayak ini program kerja dari Sulawesi Tenggara. Jadi saya sengaja namakan Rupiah Sosoito karena kalau dari dalam bahasa Tolaki, Sosoito itu artinya cocok nih. Jadi kalau dimaknakan Rupiah Sosoito ini yaitu Rupiah Sosoito cocok nih digunakan untuk mengedukasi masyarakat di Sulawesi Tenggara mengenai cinta bangga paham rupiah. Jadi program kerja ini tuh merupakan media interaktif, Kak, yang di dalamnya tuh ada materi CBPR, kemudian ada kuis, ada juga permainan edukatif, sehingga belajar tentang rupiah itu tidak terasa membosankan, gitu. Apalagi saya melihat sebagai generasi muda itu kita sangat dekat dengan teknologi. Jadi daripada kita melawan perkembangan zaman, kenapa tidak kita tidak memanfaatkannya sebagai media edukasi, gitu.
3: Luis, dalam menjalankan program ini ada tantangan gak yang masih Kak Vera rasakan?
5: Kalau sejauh ini belum ada, Kak.
3: Alhamdulillah ya.
7: Keren loh.
3: Keren. Semoga sih nggak ada ya.
4: Udah siap ya, Mbak. Udah siap.
3: Tapi ini sudah berlangsung kan ini?
5: Iya, Kak.
3: Oke. Okay. Sudah berapa lama berlangsung kegiatannya?
5: Baru sekitar 2 mingguan.
3: Tapi kalau menurutnya Kak Vera, pendekatan seperti apa yang paling efektif gitu biar pesan yang disampaikan ini bisa diterima dengan baik gitu sama audiensnya?
5: Kalau untuk pendekatannya sendiri sebenarnya karena tadi saya sudah bilang ya, Kak, kalau kita tuh sekarang lagi dimanjakan banget sama teknologi. Jadi sebenarnya kalau untuk pendekatannya sendiri ketika kita mau mengedukasi melalui menggunakan teknologi, sebenarnya itu lebih mudah untuk diakses sama teman-teman gitu, karena iya, semuanya sekarang itu sangat dekat dengan media sosialnya.
3: Benar. Oke, baik. Saya mau ke Kak Lisa dulu ya. Saya panggil Kak Ibu atau Kak ini ya?
4: Ibu guru.
3: Lisa. Iya, Kak Lisa, setelah terpilih menjadi duta guru di CBP Rupiah di tahun ini, ada enggak sih inovasi yang ingin Kak Lisa hadirkan gitu untuk mengenalkan nilai-nilai CBP Rupiah sama peserta didiknya?
6: Iya, tentu ada dong, Kak.
3: Apa tuh, Kak?
6: Jadi mungkin kita semua juga pernah rasa ya, kadang tuh kita belajar paling enak kalau apa? Ada pepatah bilang pengalaman adalah guru terbaik. Jadi di sini saya menekankan konsep learning by doing. Jadi anak-anak tuh akan belajar tentang CBP Rupiah, bukan saya lagi yang ngajar kamu. Rupiah tuh kayak gini, cinta rupiah tuh kayak gini, bukan. Melainkan mereka sendiri yang cari tahu informasinya. Caranya gimana, Kak? Jadi saya punya satu inovasi. Ini serangkaian inovasi sih sebenarnya. Salah satunya adalah CBP Corner. Jadi di setiap kelas itu saya buatkan satu sudut kecil di belakang kelas khusus bahas tentang CBP. Jadi semacam ada flyer, ada poster edukatif, ada barcode yang terintegrasi ke games, ke materi-materi tentang CBPR. Jadi anak-anak tuh kalau gabut di kelas, mereka kan juga di sekolah nggak bawa HP. Jadi saya bilang kalau gabut sana pergi ke CBP Corner belajar. Jadi mereka belajar sendiri, mereka cari tahu sendiri informasinya. Jadi mereka sudah nggak perlu lagi saya yang menjelaskan, itu kan buang-buang waktu, wasting time dan tidak berkelanjutan. Nah, CBP Corner di samping itu juga ada duta kelas. Nah, ini saya ingin menguatkan peran dari peer teaching. Kadang kita kan kalau gurunya jelaskan apa sepanjang kali lebar, siswanya nggak nangkep. Tapi ketika temannya yang jelaskan baru satu dua kata, dia sudah nangkep poinnya. Nah, di sini saya ingin menekankan poin peer teaching, di mana rekan sebaya itu yang mengajar. Jadi ada duta kelas, si duta kelas inilah yang menjadi kamu, menjadi percontohan untuk teman-temanmu. Perlakukan uang rupiahmu dengan baik. Nah, karena anak-anak diberi tanggung jawab, jadi mereka juga punya rasa ingin terus mengimplementasikan poin-poin CBPR itu. Dan saya rasa ini adalah program yang akan sustainable jangka panjang, karena pertama, kita, saya pribadi sebagai guru tidak perlu hadir setiap hari mengedukasi anak-anak. Dan yang kedua, di situ ada konsep peer teaching, dan itu bisa berlangsung lama, apalagi mereka kan anak-anak tuh sama-sama terus, bahkan di luar, di dalam sekolah maupun di luar sekolah. Sama yang ketiga adalah mereka bisa terus belajar meskipun saya tidak ada di dalam ruangan.
3: Iya. Nah, sejauh ini respon dari pihak sekolah, dari peserta didik sama orang tua murid itu kayak gimana tuh sama programnya, Kak Lisa?
6: Alhamdulillah sejauh ini baik. Apalagi dari sekolah ya, sekolah sangat mendukung, mereka sangat mendukung program CBP Corner ini, dan ada juga memfasilitasi beberapa poster-poster di kelas. Anak-anak juga tentu senang karena pertama posternya dibuat animatif, kreatif, komik-komikan gitu. Mereka kan senang yang warna-warni begitu. Dan ini adalah sesuatu yang baru. Anak-anak itu kalau baru belajar sesuatu yang baru, mereka excited, mereka semangat. Apalagi tidak ada tugas di situ dan kayak dianggap bermain aja, udah bermain sana di CBP Corner. Jadi mereka ikut senang, orang tua juga ikut senang karena anak-anaknya di kelas gak ada lagi jam kosong tuh gosip-gosip. Adanya jam kosong pergi ke CBP Corner belajar.
3: Nah, ini sebuah inovasi yang baru juga sih ya. Dan mungkin bisa diterapkan di semua sekolah gitu.
6: Iya, harapannya bisa diterapkan ke sekolah-sekolah lainnya.
3: Dan ini targetnya Kak Lisa semua sekolah atau gimana nih?
6: Kalau untuk saat ini mungkin di sekolah saya dulu. Mungkin ke Bank Indonesia kayaknya ya pertanyaannya. Kalau mau diperluas lagi mungkin boleh dari Bank Indonesia.
3: Gimana nih, Pak?
4: Jadi kita sudah memang kerjasama dengan Diknas ya, provinsi dan kota Kendari. Jadi peningkatan terkait edukasi ini, alhamdulillah kita memilih duta duta guru yang terbaik.
6: Iya, alhamdulillah loh.
4: Iya,
6: insyaallah tabarakallah.
4: Jadi pada saat pertemuan kemarin itu dijelaskan terkait inovasi, wah, saya rasa wah sekali gitu maksudnya. Hal yang saya tidak pikirkan, ternyata duta itu sudah memikirkan seperti itu. Nah, jadi inilah pentingnya kita kolaborasi.
3: Iya, dan itu, semoga bisa diperluas jangkauannya ya. Sosoito. Oke, saya mau ke Kak Rama sebagai konten kreator ya, selama membuat konten tentang CBP Rupiah ini, ada respon dari masyarakat nggak sih Kak Rama yang paling berkesan gitu, yang membuat Kak Rama tuh merasa kalau ternyata konten yang Kak Rama buat itu benar-benar berdampak gitu?
8: Oke, jujur ada ya.
3: Apa tuh?
8: Sebenarnya kalau dari segi masyarakat luas, maksudnya belum pernah saya dengar secara langsung, tapi mungkin bentuk simpelnya itu dari teman tongkrongan lah. Dari teman tongkrongan, biasanya kan yang mensupport konten kita juga itu teman-teman kita sendiri juga ya, teman Instagram sekaligus teman tongkrongan. Biasanya kalau lagi nongkrong, misalnya ada uang yang kusut begitu, ada yang terlipat. Kalau misalnya lagi ada saya, nggak tahu ya kalau misalnya lagi nggak ada saya, dia bilang, eh jangan lipat itu uang, ya ada duit tanya di sini.
6: Ada yang edukasi di sini. Sama ya, di sekolah juga.
8: Pasti gitu kan biasanya. Tapi ya tetap saja ya, harapan kita semua bukan sebatas karena ada kitanya di situ, tapi mereka sudah mengimplementasikan itu, bisa mengimplementasikan secara secara langsung ke teman-teman yang lain juga. Jadi kayak karena mereka sudah tahu kalau tidak boleh melipat uang, tidak boleh mencoret uang ya, yang paling sering. Semoga di teman-temannya mereka yang lain bisa bilang, eh jangan lipat uang, itu tidak bagus begitu. Karena kan ketika rupiahnya kita juga tidak bagus bentuknya, itu kan kurang menarik juga ya pasti. Makanya itu ada yang gerakan 5J itu. Dan itu sih sejauh ini yang paling sering ini ya, paling sering ada feedbacknya kalau dari segi konten. Ada juga sebenarnya bagian dari CBP juga ya Pak, kalau Chris ya.
3: Apa tuh?
8: Contohnya kayak dulu kan orang pernah berdebat masalah penyebutan Chris itu sebenarnya itu masalah paling paling terangkat umum, ya, paling umum. Jadi bacanya sebenarnya Chriska, Chriska atau Curis gitu kan. Kenapa sih kan sok-sok Inggris banget baca Curis gitu, padahal cara cara ucap yang benar itu Chris ya. Chris seperti itu juga.
3: Chris, dan masih banyak juga nih orang-orang yang masih sebut Kiris gitu
8: ya,
3: kan.
8: Betul.
3: Dan ternyata yang benar itu adalah Chris.
8: Chris.
3: Nah kalau Kak Rama sendiri bagaimana caranya sih merancang kontennya ini tuh biar tetap menarik gitu, tanpa biasa kan orang tuh kayak ih apa kayak ada ajar saya nih orang, padahal sebenarnya
8: menarik gitu ya. Betul betul. Ini sih yang paling challenging ya, sebenarnya yang paling susah. Karena kalau misalnya kita buat konten yang bukan edukasi saja, orang itu kayak akan gampang skip. Kayak langsung, gimana sih kalau mau servis handphone? Itu kan orang sudah banyak referensi ya. Apalagi kalau edukasi, biasanya kalau langsung bagaimana cara merawat rupiah, itu kan biasanya langsung, ah skip deh, kurang menarik. Jadi kalau saya biasanya saya sambil, bukan cuma saya ya, biasanya konten kreator termasuk mereka berdua juga itu pasti memikirkan dulu hooknya, kira-kira hook apa yang bisa memancing untuk orang nonton ya, minimal kalau Gen Z sekarang katanya 3 detik pertama lah.
3: Nah,
8: ya 3 detik pertama hooknya apa sih yang lagi menarik, apa sih yang lagi viral begitu ya. Kayak salah satu contohnya kemarin dalam salah satu konten saya juga itu, sekarang kan lagi tenar tuh kayak yang udah siap belum?
4: Betul-betul. Udah siap belum?
8: Biasanya kalau dari konten saya yang terakhir, saya buat hooknya, udah siap belum? Ternyata ujung-ujungnya membahas gimana sih sebenarnya cara merawat rupiah yang benar, jangan dilipat. Dan tiba-tiba saya hookkan juga dengan aspek bangganya kita ya, CBP Rupiah itu dengan membeli produk UMKM lokal. Betul. Jadi kayak dengan membeli produk UMKM lokal itu ternyata sudah termasuk aksi bangga rupiah juga. Jadi gak perlu yang sulit-sulit lah, dari yang cara paling mudah aja lah gitu. Dengan maksudnya, tidak melipat uang dan belanja di UMKM lokal.
3: Iya itu dia. Dan yang paling challenging juga sih memang harus ini ya, update soal tren.
8: Betul, itu sih kan? Kak.
4: Sudah siap belum?
3: Sudah siap belum? Kayaknya Pak Yasin pengen diajak buat komen juga nih ya.
8: Siapa yang expect dari udah siap belum ternyata bahasnya rupiah.
3: Iya, ini salah satu hal yang kreatif juga sih. Kalau Pak Yasin melihat ide-ide kontennya Kak Rama gimana nih?
4: Kalau sejauh ini dia nggak mungkin mendapat gelar juara satu. Kalau konten-kontennya itu kurang ini. Jadi memang kemarin kita melibatkan bukan hanya juri konten kreator, Mbak. Dari psikologi, terus dari public speaking. Memang kita melibatkan juri-juri itu. Jadi bukan hanya terkait kontennya, tapi bagaimana dia menyampaikan ke masyarakat dengan artikulasi yang baik. Terus kita lihat juga dari psikologi karakternya dia. Memang ini alhamdulillah dari duta-duta ini yang kita pilih melalui proses, melalui proses seleksi yang sangat ketat, melibatkan dari content creator, public speaking dan psikolog. Langsung kita datangkan dan mereka tampil di depan.
3: Dan jurinya. Akhirnya mereka lah yang terpilih.
4: Seperti itu. Jadi kalau ditanya tadi bagaimana menurut, nggak mungkin deh dapat gelar juara satu ya. Itu sudah pasti. Iya,
8: ada bootcamp juga ya pak kemarin ya.
4: No debat, no debat lagi ya.
3: Sudah paten.
4: Sudah paten.
3: Dan tadi katanya Kalisa sama Kak Vera sempat diajakin buat konten juga ya.
8: Ya betul kak. Jadi selain saya juga sebagai konten kreator, tentunya mereka juga harus buat konten juga, karena seperti yang dijelaskan sama Vera tadi ya, maksudnya cara pendekatan yang paling gampang untuk saat ini tuh ya dari media sosial, karena kita bangun pagi biasanya abis sholat langsung scroll sosmed ya.
3: Dan ada konten yang mau digarap kah dekat-dekat ini atau udah masuk draft nih tinggal diposting nih?
8: Sebenarnya belum ada, tapi biasanya kan ada apa ya, maksudnya penyusunan ini dulu ya, skrip dulu ya, tapi kalau drafting sendiri belum ada sejujurnya.
3: Sejujurnya
8: ya, tapi ide ya. Banyak biasanya kan yang ide itu banyak tapi kadang actionnya yang agak terhambat ya.
3: Iya, minta bantu aja sama ibu guru, sama Vera gitu.
8: Betul.
6: Siapa tahu mau konten di sekolah.
8: Iya, betul ya. Itu sebenarnya plannya kita juga. Jadi untuk saat ini kan yang baru berjalan tuh plannya baru saya sama Vera ya, karena kita sama-sama turun untuk sosialisasi KBP Rupiah. Tapi mungkin untuk kedepannya kita mungkin juga akan langsung ke sekolahnya Kalisa ya. Apalagi ya, apalagi kan sudah ada inovasi-inovasi ya seperti CBP Corner. Itu harusnya bisa kita masukkan ke dalam konten kita juga untuk di highlight.
3: Oke, baik. Kita nantikan seperti apa konten yang menarik itu. Udah siap belum?
8: Siap. Udah siap belum?
3: Oke, baik. Kita kembali saat lagi. Kita jeda dulu untuk Lintas Nada. Tetap bersama di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Ceria.
1: Sore Ceria.
0: Setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam.
2: Bisik. Bincang asik.
0: International Top 20.
1: International Top 20.
0: Ruang inspiratif.
1: Ruang inspiratif.
2: Komika.
1: Komika.
2: Komentari video jenaka.
0: Hits request.
1: Hits request.
0: Jangan lupa spesial program setiap Sabtu di minggu terakhir hadir Pro 2 Hits berjaringan.
1: 90,8 MHz. Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.
3: Masih bersama teman Pro 2 di Bisik Bincang Asik ya. Masih bersama teman-teman dari CBP Rupiah dan juga barengan sama Pak Ersin. Kita masih semangat ya.
4: Semangat.
3: Di segmen akhir ini saya mau ke Ibu Guru dulu ya. Di balik inovasi CBP Corner ya tadi ya. Apakah masih ada tantangan tersendiri yang Kak Lisa hadapi sampai saat ini?
5: Oke, tentu ada dong Kak,
3: tuh,
5: karena
3: Kak?
5: Tantangan utamanya adalah karena yang kita mau ubah di sini adalah kebiasaan. Jadi meskipun di sekolah kita mati-matian nih CBPR-nya begini-begini, tapi kalau di rumah edukasinya beda, terus di teman-temannya mereka juga beda, itu apa ya, sia-sia gitu. Karena balik lagi ini adalah suatu kebiasaan yang akan kita ubah dan ini butuh jangka panjang. Nggak bisa satu kali sosial, nggak bisa satu kali edukasi anak-anak begini ya selesai berhenti. Karena itu tidak akan diimplementasikan. Mereka tahu ilmunya, tapi apakah mereka mau mengimplementasikan itu yang jadi PR sebenarnya. Nah, oleh karena itu untuk mengantisipasi hal-hal ini, itulah kenapa saya buat tadi program CBP Corner sama Peer Teaching. Harapannya ini adalah program yang jangka panjang, bukan hanya berhenti satu kali edukasi, dua kali edukasi berhenti, tapi berkelanjutan. Bahkan harapannya lebih besar lagi, ini bisa diimplementasikan di seluruh sekolah di Kota Kendari, agar mereka dari tahap SD, SMP, SMA, pokoknya setiap hari sampai bosan ketemu terus CBP Corner. Lama-lama apa? Lama-lama terbiasa. Lama-lama sudah tahu. Lama-lama mereka tuh dalam hatinya kalau melakukan 5J tadi pasti akan ada perasaan bersalah dalam dirinya, karena dari kecil mereka sudah tahu ini tuh gak boleh. Nah itu dia Kak. Jadi tantangannya tadi itu ya, kita mengubah kebiasaan, tapi harapannya ini inovasi-inovasi tadi bisa jadi change maker lah, pembawa perubahan lah untuk tantangan-tantangan tadi.
3: Oke, baik. Dan harapan kita juga semoga ya peserta didik tuh bisa apa namanya, bisa paham gitu kan, kalau ternyata program-program ini tuh memang baik gitu untuk dilakukan, bukan hanya pelajar tapi juga orang tua.
5: Iya
3: kan?
5: Betul, kan?
3: Karena balik lagi setelah dari sekolah mereka balik lagi di rumah gitu kan, dari orang tua juga bisa mengedukasi anak-anak. Ya, oke, baik. Saya mau ke Kak Vera. Kalau menurutnya Kak Vera sendiri, generasi muda kita sekarang ini tuh kenapa sih perlu menjadi bagian dari gerakan CBP Rupiah, bukan hanya sebagai peserta tapi juga sebagai penggerak?
6: Oke, menarik banget nih pertanyaannya Kak. Ya, kalau untuk itu tadi kita sudah

0: sempat bahas ya, kalau sebenarnya kita itu dalam kehidupan sehari-hari kita sudah bersama rupiah, kita tiap hari pegang rupiah, tapi terkadang kita masih sulit untuk benar-benar mengenal rupiah, Kak. Mulai dari membedakan uang asli sama uang palsu, kemudian cara merawat, cara mengenal rupiah pun masih kurang, bahkan mungkin masih sedikit yang sadar kalau ternyata di rupiah kita itu ada yang namanya blind code atau kode tunanetra.
1: Oke.
0: Nah, makanya rupiah itu disebut sebagai inklusif karena punya blind code itu, Kak. Jadi kode tunanetra itu bisa digunakan oleh teman-teman tunanetra untuk mengenal rupiah. Makanya rupiah itu disebut sebagai rupiah yang inklusif, seperti itu. Jadi generasi muda perlu betul-betul menanamkan di pada dirinya kalau kita itu sebagai generasi muda tidak hanya mengikuti perubahan tapi juga ikut menciptakan perubahan, Kak, gitu. Dan kita sebagai generasi muda bukan tidak hanya sebagai pewaris, tapi kita juga sebagai penentu arah masa depan nanti seperti apa. Jadi mulai dari sekarang, ayo kita menjadi generasi muda yang melakukan hal-hal sederhana namun bermakna seperti halnya menghargai rupiah.
1: Oke, baik. Kalau boleh menitipkan satu pesan sama anak muda yang lagi dengerin kita ya, apa yang ingin Kak Vera sampaikan?
0: Sebenarnya sudah tersampaikan.
1: Iya, oke. Sudah mewakili isi hatinya ya. Oke, baik.
0: Iya. Kalau untuk pesan untuk teman-teman generasi muda di luar sana, tanamkanlah pada diri kita bahwa sekarang itu kita tidak hanya menjadi generasi muda yang mengikuti perubahan-perubahan yang ada, tetapi kita juga ikut menciptakan perubahan. Dan kita juga jangan hanya menunggu mendapatkan warisan, atau kita tidak hanya menjadi pewaris di sini, pewaris masa depan, tapi kita juga ikut menentukan arah masa depan ini mau kemana, gitu. Karena kita yang pegang bagagaimana ke depannya, apa yang akan terjadi ke depannya, gitu.
1: Oke, baik. Wis, mantap ya.
2: Keren loh.
1: Keren.
2: Duta muda ini.
1: Sudah jelas.
3: Sudah jelas. Gak mungkin juara satu, kan?
1: Iya, juara satu. Oke, saya mau ke Pak Yasin lagi. Pak Yasin, kalau misalkan masyarakat mungkin ingin mulai menerapkan semangat CBP rupiah dari hal-hal yang sederhana mungkin, mulai dari mana dulu nih, Pak?
4: Kalau saya dari mengenali dulu. Kalau kita sudah mengenali, terus kita merawat uang rupiahnya, setelah itu kita terjaga. Jadi memang cinta rupiah itu adalah mengenali, merawat, dan menjaga rupiah dengan baik. Hal ini sangat penting. Jadi masyarakat biasa belanja aja, terus tidak peduli dengan, tidak terlalu peduli, dan bahkan karena saya udah tahu 3D, jadi saya akan terhindar. Tidak seperti itu. Jadi kita harus lebih teliti dalam menerima transaksi, karena oknum pemalsu uang itu bergerak atau melakukan aktivitas ketika kita lengah. Jangan pernah lengah. Kita tahu 3D, tapi belum tentu kita terhindar dari itu. Jadi selalu memawas dirilah. Untuk sebagai benteng kita 3D, terus sebagai perilaku kita untuk terjaga terus uang rupiahnya, kita dengan merawat rupiah.
1: Oke, baik. Kalau untuk harapan dari, mungkin untuk mewakili Bank Indonesia gitu ya, terhadap masyarakat Sulawesi Tenggara, setelah hadirnya duta muda, duta guru, dan konten kreator CBP Rupiah ini, kedepannya harapannya itu seperti apa?
4: Sebenarnya harapan kami itu seperti tugas dari Bank Indonesia, memastikan uang yang digunakan oleh masyarakat adalah uang layak edar. Gak muluk-muluk, Mbak. Dengan perilaku cinta rupiah, bangga rupiah, paham rupiah, insya Allah itu akan terjaga. Dan harapan dari Bank Indonesia dengan adanya duta-duta ini sebagai perpanjangan informasi bagaimana kita cinta, bangga, paham rupiah.
1: Oke, luar biasa. Oke, untuk Kak Rama, kalau hari ini kamu diminta buat satu konten lagi nih tentang CBP rupiah, kira-kira apa yang paling ingin kamu angkat?
5: Sebenarnya sih ini sulit ya, Kak, karena misalnya memang jujur masih banyak sekali yang masih awam ya sama CBP rupiah. Jadi mungkin akan tetap tentang CBP rupiah kembali, tentang bagaimana mengenali apa itu cinta, bangga, paham rupiah, bagaimana untuk mengemasnya. Walaupun itu konten sudah berulang, tapi orang menonton kembali, tapi tetap dengan gaya yang baru gitu, Kak. Tetap dengan hook yang beda. Dan bagaimana sehingga ada timbul rasa penasaran, walaupun sudah berulang-ulang mereka menonton, tapi oh kayaknya saatnya misal nonton sampai penuh. Apa sih sebenarnya CBP Rupiah itu? Kalau misalnya yang sebelumnya sering skip videonya, mungkin kalau saya buat konten hari ini semoga bisa dinonton sampai full lah.
1: Amin.
5: Sampai dapat ya, sampai dapat apa sebenarnya yang ingin disampaikan dari CBP Rupiah ini.
1: Okay.
5: Karena seperti yang kata Pak Yasin tadi, sebenarnya itu simpel sekali, cuman dengan mengenali, merawat dan menjaga. Itu sudah salah satu bentuk dari cinta bangga paham Rupiah juga.
1: Oke, okay. Kalau dari Karama sendiri ada reminder enggak sih buat teman-teman Pro 2, terutama buat para Gen Z ini, buat lebih cinta, bangga dan paham lagi sama Rupiah?
5: Oke, semoga kedepannya itu banyak, lebih banyak orang lagi yang lebih mengenali sebenarnya Rupiah itu seperti apa dan bagaimana cara mencintainya. Karena selain mencintai orang, cinta Rupiah juga asik kok sebenarnya.
1: Dan gimana ya?
5: Iya, dan bukan cuma orang saja yang harus kita cintai, Rupiah lah. Rupiah kan selalu ada ya, bukan kayak dia. Kadang ya.
2: Kalau Rupiah dan ada juga kita galau.
5: Iya. Iya,
1: jadi beda memang kalau konten kreator ya.
5: Iya, betul. Semoga itu sih, dan harapannya dengan adanya saya dan teman-teman Duta yang lain membuat konten tentang CBP Rupiah, semoga nanti kedepannya makin banyak lagi yang tertarik untuk sebenarnya memproduksi konten tentang CBP Rupiah ini. Dan sebenarnya peluangnya banyak ya Pak. Sebenarnya hampir di setiap kegiatan Bank Indonesia itu selalu ada kesempatan untuk membuat konten tentang CBP Rupiah. Siapa tahu dari coba-coba tapi ternyata malah jadi mengenal lebih dalam tentang CBP Rupiah ini. Jujur saya juga dulu begitu, dan sekarang ketagihan tentang CBP Rupiah.
3: Keren-keren.
1: Kita tunggu ya konten selanjutnya itu seperti apa gitu. Oke, terakhir dari Kak Lisa, harapan kedepannya gitu terhadap kolaborasi antara Bank Indonesia, sekolah, orang tua, pokoknya semua pihak ya, biar CBP Rupiah ini bisa terus memberikan dampak yang lebih luas dan juga berkelanjutan. Silakan.
2: Harapannya adalah semoga kolaborasi-kolaborasi, sinergi ini bisa terus jangka panjang. Karena jujur, kalau hanya berharap dari sekolah itu berat. Sekolah juga tidak bisa berdiri sendiri tanpa adanya bantuan dari Bank Indonesia, tanpa adanya bantuan dari orang tua yang terus mensupport anak-anaknya di rumah. Ini semua satu kesatuan lah. Tidak bisa hanya mengandalkan Bank Indonesia tok. Bank Indonesia tok juga SDM-nya terbatas, mau turun ke masyarakat juga terbatas. Sekolah juga kalau mau berdiri sendiri tapi di rumah orang tua ngajar yang lain juga sama aja bohong. Orang tua juga kalau berdiri sendiri tanpa ada dukungan dari pihak-pihak eksternal juga susah. Makanya ini semua adalah satu kesatuan rangkaian sinergi. Dan itu penting. Dan semoga kerjasama-kerjasama seperti ini terus berlanjut jangka panjang, bukan hanya karena ada event-event seperti ini, tapi sekalipun tidak ada event seperti ini, kolaborasi-kolaborasi ini tetap harus berjalan.
1: Iya, amin, itu yang kita harapkan. Iya. Sih ya. Oke, terakhir Pak Yasin sebagai penutup, mungkin ya harapan untuk duta-duta kita yang tiga orang ini masing-masing apa nih Pak, silakan.
4: Mudah-mudahan terpilihnya mereka ini sebagai duta CBP Rupiah di Sulawesi Tenggara bisa membawa dampak positif terkait cinta bangga paham Rupiah kepada masyarakat, bukan hanya di Kota Kendari tapi seluruh wilayah Sulawesi Tenggara.
1: Amin. Oke, baik, terima kasih banyak. Mungkin ada lagi yang mau disampaikan mungkin sama teman Pro 2 sebelum kita tutup.
0: Cukup sih ya.
2: Cukup sih ya. Tetap cinta bangga paham Rupiah.
1: Ada yel-yelnya kak.
2: Ada yel-yelnya loh kak.
1: Harus sama-sama ada. Harus sama-sama. Siapa nih yang mimpin yel-yelnya?
2: Pak Yasin sepertinya.
4: Aku sebentar. CBP Rupiah, cinta
2: bangga
1: paham Rupiah. Oke.
4: Oke. CBP Rupiah,
6: cinta bangga paham Rupiah.
1: Dan juga teman Pro 2, akhir kebersamaan di perjalanan Bisik Bincang Asik sore hari ini. Semoga obrolan kita juga bisa memberikan wawasan baru ya bagi teman-teman Pro 2 soal cinta bangga dan juga paham Rupiah. Oke, baik teman Pro 2, akhir kebersamaan di perjalanan Bisik. Tapi tenang aja, sore ceria masih berlanjut barengan sama Yayan sampai di jam 7 malam nanti. So, pastikan kamu stay tune di Pro 2, teman terbaik kamu.

kamu, Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau dluang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brosonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Beber Soekartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpahan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Sore ceria. Sore ceria. Setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam.
2: Bisik. Bincang asik.
3: International Top 20.
4: International Top 20.
3: Ruang inspiratif.
4: Ruang inspiratif.
2: Komika.
4: Komika.
2: Komentari video jenaka.
3: Hits request.
4: Hits request.
1: Jangan lupa spesial program setiap Sabtu di minggu terakhir hadir Pro 2 Hits berjaringan.
4: 90,8 MHz. Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.
5: Masih bersama di perjalanan sore ceria, masih barengan sama Yayan di sini ya, hingga nanti di pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Teman Pradu ada Sandi Kadesar dan juga Noella yang merilis single dengan judul Indonesiaku. Ini sebuah karya goresan tangan Ahmad Doli Kurnia Tanjung ya, tentang proses lahirnya negara Indonesia, merdeka secara utuh, hingga diakui bangsa-bangsa di dunia. Dan negara ini merdeka atas rahmat Tuhan dan perjuangan, didirikan dengan landasan Pancasila, dijalankan atas dasar musyawarah mufakat demi daulat rakyat. Pesan kebangsaan yang inklusif menegaskan rasa memiliki yang kuat terhadap bangsa dan negara, serta mendorong generasi muda untuk tetap merdeka berekspresi demi kemajuan. Dan single Indonesiaku ini masuk dalam album kebangsaan 10 Windu Indonesia yang digawangi oleh Ahmad Doli Kurnia Tanjung, founder Synergy for Indonesia sebagai eksekutif produser, kemudian Pai Burman sebagai head producer, dan juga ada Rio Ricardo sebagai co-producer album. Diproduksi dalam rangka mensosialisasikan nilai-nilai kebangsaan melalui musik kepada generasi muda Indonesia.

0: Setiap orang punya mimpi.
1: Kalau Nazma dapat rezeki dari sini, Nazma pengen bayarin hutang mama.
0: Setiap hati punya harapan.
2: Profesinya apa?
3: Guru.
2: Guru?
3: Penyanyi.
4: Jaga toko di Tanah Abang. Berhenti kerja.
0: Di DMD Panggung Rezeki, semua orang punya kesempatan untuk bersinar.
5: Dari lahir ada kekurangan.
6: Tuh, kesembuhan Bapak.
0: Karena setiap mimpi layak diperjuangkan.
5: Dedeang. Ini mama berjuang buat kamu ya.
0: Dan setiap bakat pantas untuk mendapatkan panggungnya.
7: Sekujur tubuh boleh disakiti.
0: Mereka harus membuktikan kemampuan terbaik di hadapan Tino Daratista, Iis Dahlia, Happy Asmara, Karen Delano, dan juri keren lainnya bersama host meriah Irfan Hakim. DMB Panggung Rezeki setiap hari jam 8 malam hanya di MNC TV, rumahnya Dangdut Channel 29.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Masih bersama di perjalanan sore ceria, masih barengan sama Yayan di sini ya teman Pro 2. Kita ada di ruang inspiratif informasi pilihan kreatif. Ada salah satu informasi yang menarik banget nih teman Pro 2 ya, soal cara pandang Gen Z ternyata sudah beda. Katanya tuh punya rumah bukan lagi tolak ukur sukses teman Pro 2. Ini kalau dulu punya rumah, pekerjaan tetap dan hidup mapan itu jadi impian utama. Sekarang banyak anak muda tuh lebih memilih mengejar hidup yang terasa lebih bebas dan fleksibel. Dan buat sebagian Gen Z, sukses ini tuh bukan cuman soal punya aset, tapi juga bisa punya waktu, pengalaman, dan kebebasan buat menentukan jalan hidup sendiri. Harga rumah yang makin mahal, tuntutan kerja yang berubah, sampai makin banyaknya peluang lewat dunia digital bikin cara pikir Gen Z juga ikut bergeser. Banyak yang lebih memilih nabung, investasi ya, bangun side hustle, atau mungkin coba karir baru dibanding buru-buru punya rumah. Jadi bagi para Gen Z ini, punya pilihan dalam hidup dan tidak merasa terjebak masalah finansial, ini juga jadi bentuk kesuksesan. Nah, buat teman Pro 2 yang Gen Z gimana nih? Apakah relate dengan cara pandang ini?

0: Calderias. Ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
1: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
0: Ih, tenang aja. Aku tuh akan pulang dengan selamat.
1: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi, tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
0: Hah? Hacing-hacing?
1: Flu, Res. Flu maksudnya.
0: Tenang. Jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat. Karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya, kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan untuk menghindari hacing-hacing.

0: Ceria.
1: Sore Ceria.
0: Setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam.
2: Bisik. Bincang asik.
3: International Top 20.
1: International Top 20.
3: Ruang inspiratif.
1: Ruang inspiratif.
2: Komika.
1: Komika.
2: Komentari video jenaka.
3: Hits request.
1: Hits request.
0: Jangan lupa spesial program setiap Sabtu di minggu terakhir hadir Pro 2 Hits berjaringan.
1: 90,8 MHz. Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.
4: Masih bersama teman Pro 2 di perjalanan sore ceria. Ada informasi yang cukup menarik teman Pro 2 ya. Jadi ada seorang siswa kelas 6 SD asal Boyolali, Jawa Tengah. Namanya tuh Ibrahim Al-Abrar, yang berhasil menemukan celah keamanan di salah satu situs milik NASA nih teman Pro 2. Dan teman ini kemudian dilaporkan melalui program NASA ya, dan mendapat pengakuan resmi dari Lembaga Antariksa Amerika Serikat. Ibrahim sendiri menemukan celah berupa broken link teman Pro 2, yaitu kondisi ketika tautan yang sudah tidak aktif berpotensi dimanfaatkan pihak lain untuk mengarahkan pengguna ke situs yang berbahaya. Dan atas kontribusinya, Ibrahim ini menerima sebuah penghargaan dari NASA di tanggal 9 Juli 2026.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Sore Ceria. Sore Ceria. Setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam.
1: Bisik. Bincang asik.
0: International Top 20. International Top 20. Ruang inspiratif. Ruang inspiratif.
1: Komika. Komentari video jenaka.
0: Hits request. Hits request. Jangan lupa spesial program setiap Sabtu di minggu terakhir hadir Pro 2 Hits berjaringan. 90,8 MHz. Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.
2: Tuan Pro 2, FIFA resmi menghadirkan tradisi baru nih di Piala Dunia 2026. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, tim yang keluar sebagai juara tidak cuma mengangkat trofi ya dan menerima medali emas, tapi juga akan memperoleh championship ring atau cincin juara. Dan sebanyak 30 cincin disiapkan khusus untuk para pemain dan staff tim pemenang nih sebagai simbol keberhasilan mereka menjuarai turnamen sepak bola terbesar di dunia. Tidak cuma itu, Tuan Pro 2, FIFA juga menggandeng perusahaan perhiasan asal Amerika Serikat untuk memproduksi cincin ini. Dan selain edisi khusus bagi tim juara, FIFA ini akan merilis 1.996 cincin edisi terbatas yang bisa dimiliki para penggemar sebagai bentuk perayaan Piala Dunia 2026.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: 90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, 50 menit lewat dari pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Segera kita bergabung bersama program Satu Kendari untuk mengikuti renungan sembari menantikan kumandang azan maghrib bagi wilayah kota Kendari dan sekitarnya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunya wad-din, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pendengar renungan maghrib yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, renungan maghrib kali ini berjudul 5 konsekuensi beriman kepada Al-Quran. Beriman kepada Al-Quran tidak cukup sekedar pengakuan, tapi ada konsekuensi yang harus ditunjukkan. 5 konsekuensi beriman kepada Al-Quran yang harus dilaksanakan. Yang pertama adalah berhubungan erat dengannya. Setelah beriman kepada Al-Quran, seorang muslim harus membacanya dengan baik dan mengkaji kandungannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina atainahumul kitab yaslunahu haqqo tilawatih. Ulaika yu'minuna bih wa may yakfur bih faulaika humul khasirun." Orang-orang yang telah kami beri kitab, mereka membacanya dengan bagaimana mestinya. Mereka itulah yang beriman kepadanya. Dan barang siapa ingkar kepadanya, mereka itulah orang-orang yang rugi. Al-Baqarah ayat 121. Lalu yang kedua adalah membina diri dengannya. Setiap muslim harus membina diri dengan Al-Quran sehingga ia berpedoman kepada, yaitu kepadanya, guna mencapai ketakwaan. Allah berfirman, kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Surah Al-Baqarah ayat 2. Lalu yang ketiga adalah menerima dan tunduk kepada ketentuannya. Pendengar, seorang mukmin tentu harus menerima ketentuan yang terdapat dalam Al-Quran yang membuatnya tunduk. Bila tidak, ia tidak pantas mengaku sebagai mukmin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya, dan tidaklah pantas bagi laki-laki yang mukmin dan perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada pilihan yang lain bagi mereka tentang urusan mereka. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, maka sungguh dia telah tersesat dengan keesaan yang nyata. Surat Al-Ahzab ayat 36. Pendengar, yang keempat yaitu mendakwahkannya. Komitmen kepada Al-Quran tidaklah bersifat pribadi. Seorang mukmin harus berusaha untuk mengajak orang lain tunduk kepada Al-Quran dengan mendakwahkannya. Allah SWT berfirman, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdekatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang lebih mengetahui siapa yang sebenarnya, siapa yang sesungguhnya Tuhanmu. Dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Surat An-Nahl ayat 125. Pendengar rahimakumullah, yang kelima adalah menegakkannya di muka bumi. Nilai-nilai yang terdapat dalam Al-Quran tidaklah sekedar konsep, tapi harus terwujud dalam kehidupannya nyata. Karenanya harus ditegakkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sara'a lakum minad dini ma wadda bihi Nuhan walladzina auhayna ilaika wa ma wadda'i nabih Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud din wala tatafarraqu fih." Yang artinya, dia Allah telah mensyariatkan kepadamu agama yang telah diwasiatkannya kepada Nuh dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu Muhammad dan apa yang telah kami wasiatkan kepadamu Ibrahim, Musa dan Isa, yaitu tegakkanlah agama keimanan dan ketakwaan dan janganlah kamu berpecah belah di dalamnya. Surah Asy-Syu'ara ayat 13. Pendengar muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian adanya dan mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: wassalatil qa'imah ati sayyidina Muhammadinil wasilah wal fadilah wassarafah wad darajatil aliyatar rafi'ah inna ba'as mahmudal ladzi wa'atah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Mewakili pimpinan dan seluruh angkasawan angkasawati RRI Kendari, kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi kamu yang menjalankan. Dan siaran kembali kami alihkan ke Pro 2 Kendari di sore ceria.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Mekah dan Madinah. Tapi tahukah Anda, ada yang menarik dari keberadaan kain kiswah Ka'bah? Ternyata, kain penutup Ka'bah ini sering berganti warna. Penulis buku-buku Islami, Ustadz Salim Al-Filah mengatakan, adalah Rasulullah Muhammad SAW menyelubungi Ka'bah dengan kain tenun dari Yaman yang bergaris-garis merah dan putih. Adapun Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, dan Sayyidina Utsman mengkiswahi Ka'bah dengan kain berwarna putih. Ketika Sayyidina Abdullah Ibnu Az-Zubair dibaiat sebagai khalifah di Hijaz, beliau menyelubungi Ka'bah dengan kain brokat berwarna merah di tahun 64 Hijriah. Di masa Daulah Abbasiyah, Ka'bah pernah dikiswahi dengan kain berwarna putih, pernah pula dengan warna merah. Pada tahun 456 Hijriah, Sultan Daulah Turki Saljuk mengkiswahi Ka'bah dengan kain brokat berwarna kuning. Khalifah An-Nasir Lidinillah pada tahun 614 Hijriah menggantinya dengan kain brokat berwarna hijau. Kemudian beliau menggantinya lagi dengan kain brokat berwarna hitam. Dan pada akhirnya, warna hitam menjadi warna khas kain kiswah Ka'bah hingga hari ini.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Sore ceria. Setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam.
2: Bisik. Bincang asik.
1: International Top 20. Ruang inspiratif.
2: Komika. Komentari video jenaka.
1: Hits request. Jangan lupa spesial program setiap Sabtu di minggu terakhir hadir Pro 2 Hits berjaringan 90,8 MHz.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Masih bersama teman Pro 2 di perjalanan sore ceria. Masih barengan sama Yayan di sini ya, hingga nanti di pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Dan tentunya Yayan juga masih akan hadir kerong dengar kamu dengan beragam sajian informasi dan juga lintas nada. So, pastikan kamu stay tune di Pro 2, teman terbaik kamu.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kita ada di FYI for your information. Nah, bagi kamu teman Pro 2 yang kuliah sambil kerja, ternyata nih ya, mahasiswa yang kerja sambil kuliah tuh memang terlihat hebat, tapi nyatanya mereka tuh lebih rentan terkena burnout teman Pro 2. Alasannya beragam, ada yang ingin membantu biaya kuliahnya sendiri, menambah uang saku hingga mencari pengalaman sebelum lulus ya. Tapi banyaknya tekanan dan tanggung jawab yang saling berbenturan itu membuat keduanya tuh jadi sulit dijalani secara seimbang. Bahkan nih teman Pro 2, terdapat sebuah penelitian terhadap mahasiswa yang kuliah sambil bekerja di Kota Jambi ya, menemukan bahwa 66,26% mahasiswa tuh mengalami academic burnout tingkat sedang, sementara 45% ya mengalami work study conflict teman Pro 2, yaitu kondisi ketika tuntutan kuliah dan pekerjaan ini tuh saling berbenturan hingga membuat keduanya tuh sulit dijalani secara seimbang. Karena memang ya, burnout ini bukan sekedar rasa lelah, tapi juga membuat semangat belajar tuh menurun hingga kehilangan motivasi juga nih untuk menyelesaikan tugas. Jadi, kalau kamu lagi menjalani kuliah sambil kerja, tetap semangat dan jangan lupa jaga kesehatan ya, teman Pro 2.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, 54 menit lepas dari pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Saatnya Ayan harus akhiri perjumpaan kita nih, teman Pro 2, di perjalanan sore ceria. Nanti di perjalanan jaga malam, kamu bakalan ditemenin sama rekannya Ayan, ada Isa nanti ya, sampai di jam 12 malam. So kalau gitu teman Pro 2, terima kasih atas kebersamaan hari ini. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Selamat malam dan salam Pro 2.

0: Pro 2. Teman Pro 2, inilah info Pro 2. Bersama saya Siti Nuraisa, kita ke informasi yang pertama. Kepala BPOM Taruna Ikrar menyatakan Indonesia siap memperkuat kolaborasi regulatori di Asia Tenggara guna mempercepat akses masyarakat terhadap produk kesehatan. Komitmen langkah tersebut diwujudkan melalui partisipasi Indonesia dalam 4 Country Regulatory Roundtable bersama regulator kesehatan Asia Tenggara. Upaya menyediakan sediaan farmasi dan alat kesehatan secara cepat serta mudah diakses menjadi isu kesehatan global pasca pandemi COVID-19. Kebutuhan memperkuat resiliensi kesehatan mendorong regulator kawasan Asia Tenggara membangun kerangka kerja regulatori bersama secara mandiri. Delegasi Indonesia bergabung bersama perwakilan otoritas regulator kesehatan dari Malaysia, Thailand, dan Singapura dalam forum tersebut. Hari pertama diisi paparan materi dari delegasi masing-masing negara mengenai kerjasama regulatori yang berlangsung pada Kamis 16 Juli 2026. Kepala BPOM memaparkan materi secara daring mengenai Definition and Review of Existing Joint Regulatory Frameworks serta Mekanisme Regulatory Reliance. Taruna Ikrar menjelaskan Indonesia, pengalaman Indonesia menerapkan Regulatory Reliance untuk meningkatkan efisiensi evaluasi obat tanpa mengurangi independensi regulator. Indonesia menyatakan kesiapan mengikuti proyek percontoh Joint Scientific Assessment sebagai tindak lanjut pertemuan tersebut. Indonesia juga mendukung penyusunan tata kelola dan peta jalan implementasi 4CRP selaras harmonisasi regulasi ASEAN.
1: Info Pro 2.
0: Beralih ke informasi berikutnya, Federasi Sepak Bola Internasional FIFA menghadirkan tradisi baru pada seremoni juara Piala Dunia 2026. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, tim juara akan menerima championship ring atau cincin juara sebagai penghargaan tambahan. Dikutip dari laman resmi FIFA, Sabtu 18 Juli 2026, cincin juara akan diberikan selain trofi Piala Dunia FIFA dan medali emas. Penghargaan tersebut menjadi simbol baru bagi tim yang berhasil menjuarai turnamen sepak bola paling bergengsi di dunia ini. Tradisi baru ini akan dimulai pada FIFA pada final Piala Dunia 2026 yang mempertemukan Spanyol dan Argentina. Pertandingan akan berlangsung pada Minggu 19 Juli 2026 waktu setempat atau Senin 20 Juli 2026 pukul 3 dini hari waktu Indonesia Tengah. FIFA menyebut pemberian cincin juara sebagai bentuk penghormatan atas pencapaian tim terbaik dunia. Penghargaan tersebut diharapkan menjadi bagian dari warisan budaya, dari warisan baru dalam sejarah Piala Dunia. Setiap cincin akan menampilkan trofi Piala Dunia FIFA pada salah satu sisinya, sedangkan sisi lainnya didesain khusus dengan identitas tim yang berhasil menjadi juara. Dalam keterangannya, FIFA menegaskan cincin juara diberikan untuk pertama kalinya kepada kampion Piala Dunia. Penghargaan itu melengkapi trofi dan medali emas yang selama ini menjadi simbol resmi gelar juara dunia. Demikian info Pro 2 yang bisa lansir dari laman rri.co.id. Selanjutnya kita bersama di Jaga Malam, diawali dengan obrolan komunitas.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

98 FM Pro 2 RR Rekendari, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2. Kembali lagi dengan Isa yang temani rondengar kamu di perjalanan jaga malam. Jangan galau malam-malam teman Pro 2. Kita sampai pukul 24 waktu Indonesia Tengah nanti. Dan juga bisa terus kamu dengarkan di 98 FM atau via mobile application kita di RRI Digital. Kamu juga bisa streaming via website kita di www.rri.co.id. Selamat malam untuk kamu teman berdua yang lagi di perjalanan, lagi menikmati malam hari ini dengan padatnya Kota Kendari di edisi malam minggu. Seperti biasa, kalau Sabtu malam Kota Kendari biasanya padat, banyak kendarian yang lagi menuju ke berbagai tempat, lagi cari-cari coffee shop, atau justru mungkin ada dari kamu ya malam minggunya sambil antri di SPBU teman Pro 2. Ini kayak lagi jadi fenomena yang ya akhir-akhir ini memang lagi terjadi teman Pro 2. Jadi banyak yang lagi mengantri, antrian yang lagi padat-padatnya. Semoga kamu bisa tetap sabar ya, tetap antrinya dengan baik teman Pro 2, dan juga tetap patuhi pokoknya ya semua rambu lalu lintas. Di perjalanan malam hari ini teman Pro 2, Isa temani kamu. Kita awali dengan info komunitas lagi malam hari ini, tapi sebelum itu menemani perjalanan malam kamu, semoga menjadi perjalanan malam yang menyenangkan teman Pro 2, sambil terus dengarkan lagu-lagu playlist di Pro 2 RRI Kendari. Isa menyapa kamu dimanapun mendengarkan Pro 2 Kendari di malam hari ini. Mungkin sama seperti Bapak Kapsa kita tercinta, Bapak Naufal juga yang lagi di jalan, lagi sambil dengarkan Pro 2 RRI Kendari. Semoga perjalanannya menyenangkan, selamat sampai di tempat tujuan. Dan kita punya satu lagu spesial juga untuk kamu yang lagi di perjalanan malam hari ini teman Pro 2. Ada lagunya Bruno Mars, Phoenix.

Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan perkata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Masih di 98 FM, Bro 2, RR kendiri teman terbaik kamu. Teman Bro 2, kita di info komunitas malam hari ini ya. Nah, by the way, teman Bro 2, sadar atau tidak kamu ya, kalau bisa sih ya, di berbagai media sosial, sejak tadi, apa kemarin mungkin teman Bro 2 ya, berseliweran, ragam story, banyak mahasiswa-mahasiswa yang lagi berangkat KKN teman Bro 2. Kayaknya ini sudah masuk musim-musim KKN lagi ya. Karena biasanya beberapa kampus juga mengadakan KKN-nya di waktu yang hampir bersamaan. Jadi tidak heran kalau lagi rame-ramenya lagi nih berbagai tempat yang dikunjungi teman-teman mahasiswa untuk melakukan KKN, which is ini jadi salah satu bagian dari proses perkuliahan juga teman Pro 2 ya. Dimana saat-saat KKN ini banyak nih anak-anak muda, teman-teman mahasiswa yang akan terjun langsung ke masyarakat. Nah, kalau kamu teman Pro 2 ada yang sudah pernah KKN mungkin, atau ada yang pernah bertemu teman-teman yang lagi KKN ya, atau peserta KKN di tempat kamu, barangkali teman Pro 2 kamu sadar tidak sih kalau biasanya mereka datang bukan hanya datang untuk mengabdi mungkin langsung ke masyarakat teman Pro 2, tapi biasanya langsung datang bawa impact, bawa dampak, bahkan bawa berbagai skill-skill mereka teman Pro 2 yang tidak hanya didapatkan dari bangku perkuliahan saja. Misalnya nih ya, ada mungkin teman-teman KKN yang background-nya bukan dari ilmu pendidikan, tapi bisa terjun, bisa ketika ke sekolah bisa mengajar juga, bisa berbagi ilmu juga teman Pro 2. Nah, hal-hal seperti ini biasanya didapatkan bukan hanya, balik lagi, bukan hanya dari bangku kuliah atau dari proses perkuliahan teman Pro 2, tapi banyak juga yang dapatkan ilmunya dari komunitas teman Pro 2 ya. Ya, karena balik lagi di komunitas juga jadi tempat untuk latihan langsung sebelum benar-benar terjun mungkin ke lapangan, mulai dari belajar komunikasi, kerja tim, sampai memahami kondisi masyarakat juga bisa didapatkan dari komunitas teman Pro 2. Nah, kalau kamu pernah ikut komunitas, mungkin pernah merasakan hal ini langsung teman Pro 2, atau kamu yang sudah pernah KKN atau melihat orang KKN, mungkin juga relate ya dengan hal ini teman Pro 2.

FM. Teman terbaik kamu. Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Pernahkah kalian merasakan sensasi mencekam saat mobil kehilangan kendali di tengah hujan deras? Kondisi ini dinamakan aquaplaning. Aquaplaning atau yang dikenal sebagai hydroplaning merupakan fenomena yang terjadi ketika kendaraan kehilangan traksi dengan permukaan jalan karena adanya lapisan air yang tebal. Situasi ini umumnya terjadi pada saat musim hujan deras atau saat melewati genangan air di jalan. Ketika kendaraan bergerak melalui air, ban tidak mampu mengeluarkan air dengan cukup cepat. Dampak dari aquaplaning pada mobil terjadi karena hilangnya kontrol, peningkatan waktu reaksi yang meningkatkan risiko kecelakaan, kehilangan stabilitas mobil, risiko pindah ke sisi lain jalan, dan kerusakan pada kendaraan.

Teman Pro 2, teman terbaik kamu. Masih di info komunitas malam hari ini teman Pro 2. Ya, kita masih mengobrol juga seputaran dengan KKN yang sebenarnya relate nih dengan komunitas ya. Untuk kamu yang pernah mungkin ikut komunitas teman Pro 2 juga pasti merasakan langsung bagaimana sih sebenarnya manfaat masuk ke komunitas. Misalnya, komunitas mengajar. Di sana kamu akan belajar menghadapi berbagai karakter anak-anak. Ini juga akan sangat terpakai saat kamu KKN, apalagi kalau kamu bikin programnya salah satunya adalah program pendidikan. Terus ada juga yang joinnya ke komunitas lingkungan, pengalaman bikin aksi bersih-bersih atau kampanye peduli sampah akan menjadi hal yang bisa kamu aplikasikan juga jadi program kerja di desa. So, buat kamu yang aktif di komunitas kreatif atau UMKM juga, misalnya teman Pro 2 ya, skill kayak desain, bikin konten, sampai promosi digital juga jadi nilai plus rasanya. Kamu bisa langsung bantu masyarakat, mengembangkan usaha mereka supaya lebih dikenal, lebih luas juga. Dan yang tidak kalah penting teman Pro 2, komunitas itu mengajarkan juga yang namanya kerja tim, komunikasi, dan adaptasi. Karena di saat proses perkuliahan, KKN salah satunya teman Pro 2, kamu pasti ketemu nih banyak orang dengan latar belakang yang berbeda. Dan ini akan menjadi ilmu yang sangat terpakai teman Pro 2. So, jangan takut untuk ikut komunitas, tapi balik lagi, semuanya disesuaikan dengan kesiapan waktu kamu ya. Join komunitas juga yang bisa membangun kamu teman Pro 2, at least bikin kamu lebih relax di dalamnya. Komunitas yang kasih hal yang positif buat kamu, ini bisa menjadi hal yang sangat baik untuk kamu lakukan teman Pro 2. Dan satu yang pasti, kamu jangan kemana-mana. Terus dengarkan ya Pro 2 Rekendari, so masih stay di ruang dengar kamu malam hari ini di Juga Malam, sambil temani kamu malam mingguan yang lagi jalan, yang lagi di rumah saja. Semua tetap enjoy malam minggu di Pro 2 Rekendari, teman terbaik kamu.

0: Jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam. Info film,
2: info musik,
0: info komunitas,
2: info lifestyle,
0: info teknologi,
2: info wisata,
0: info kuliner,
2: sharing time,
0: story in radio.
3: FM, teman terbaik kamu.

kamu, Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau dluang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brosonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Beber Soekartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpahan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.

Masih di 98 FM Pro 2 RRI Kendari, teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih di perjalanan malam hari ini ya. Dan di malam hari ini teman Pro 2 kita sambil hadirkan ragam informasi untuk kamu. Sambil temani malam minggu kamu teman Pro 2, bagaimana? Semoga menjadi malam minggu yang menyenangkan untuk kamu yang malam minggunya ditemani dengan nongkrong, ada yang lagi sambil di rumah saja, atau untuk kamu yang malam minggunya sambil di jalan teman berdua menikmati padatnya kota Kendari dengan berbagai aktivitas, ada yang sambil narik penumpang, atau ada dari kamu yang jadi penumpang. Pokoknya enjoy malam hari ini teman berdua ya, semoga selamat sampai di tempat tujuan dan semoga selalu menjadi malam minggu yang menyenangkan untuk kamu ya di perjalanan. Jaga malam, jangan galau malam-malam.

Narkoba atau narkotika dan obat-obatan terlarang memiliki efek yang beragam pada tubuh dan otak penggunanya. Efek mabuk yang ditimbulkan oleh narkoba adalah hasil dari interaksi kompleks antara senyawa kimia dalam narkoba dengan sistem saraf pusat. Ketika seseorang mengonsumsi narkoba, zat aktif dalam narkoba tersebut bekerja dengan cara mengubah neurotransmitter di otak, yang merupakan zat kimia pembawa pesan antar sel saraf. Salah satu contohnya adalah alkohol, yang merupakan jenis narkoba legal di banyak negara. Alkohol mempengaruhi neurotransmitter seperti GABA dan glutamat. GABA adalah neurotransmitter yang mengurangi aktivitas otak dan menenangkan sistem saraf. Sedangkan glutamat biasanya meningkatkan aktivitas otak. Ketika alkohol masuk ke dalam tubuh, ia meningkatkan efek GABA dan mengurangi efek glutamat, yang menghasilkan efek menenangkan dan perasaan euforia. Pada dosis tinggi, alkohol dapat menyebabkan mabuk berat, kehilangan koordinasi, kebingungan, dan bahkan hilang kesadaran.

0: kamu. Pro 2 FM.
1: Duh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
2: Woi, buruan jalan. Udah hijau itu.
1: Sabar dong. Itu baru kuning. Udah klakson aja.
2: Lah, malah nyolot. Berani lo. Sini.
1: Apa lo? Mau berantem?
3: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya. Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya. Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
2: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
4: Nah. Siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.

0: Kupas satu Pradua Feel, teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
0: là. Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombok kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elok-elok, Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indang lah, Bunda. RRI News.

Teman Perdua, teman terbaik kamu. Masih kita bersama teman Perdua ya di 90.8 FM. Atau kamu yang lagi dengar kita via mobile application, RRI Digital. Juga kamu yang lagi streamingnya via website di www.rri.co.id. Masih dengan Nisa, teman Perdua, di Music and Info malam hari ini ya. Masih dengan berbagai kesibukan ya di malam minggu. Ada dari kamu mungkin juga yang sambil menantikan pertandingan Piala Dunia FIFA World Cup 2026 di dini hari nanti, teman Perdua. Ada pertandingan antara Inggris dan juga Prancis nanti, teman Perdua, yang akan memperebutkan ya gelar juara 3 untuk FIFA World Cup 2026. Tapi kalau kita bicara soal FIFA World Cup ini, teman Perdua, sebenarnya yang seru bukan hanya pertandingannya saja, tapi karena juga selalu diwarnai dengan anthem song, dengan berbagai keseruan dari dunia hiburan di momentum FIFA World Cup. Salah satunya di laga final nanti, teman Perdua, akan ada penampilan seru, penampilan menarik. Di antaranya nanti ada penampilan dari Justin Bieber, terus juga of course ada BTS, bahkan teman Perdua, Shakira, Coldplay yang akan tampil di acara perdana halftime show yang akan digelar 19 Juli esok, teman Perdua, waktu setempat ya, saat final Piala Dunia 2026 digelar ya. Berarti kalau di Indonesia masuknya sudah di Senin lah ya hitungannya, teman Perdua. Ini siapa nih dari kamu yang menantikan bukan hanya pertandingan antara laga final nanti antara Spanyol dan juga Argentina, tapi keseruan di hiburan-hiburan yang tidak henti dihadirkan sama FIFA, teman Perdua. Aduh, biar makin terasa ya suasana dari Piala Dunia, teman Perdua. Bisa memutarkan untuk kamu di perjalanan malam minggu ini salah satu anthem song FIFA World Cup 2026.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Masih di 98.8 FM, Pro 2 RRI Kendari, teman terbaik kamu, teman Pro 2 di segmen juga malam kita ya. Bagaimana teman Pro 2, Sabtu malam kamu bisa menjadi Sabtu yang banyak dinikmati? Ya karena weekend barangkali teman Pro 2 ya. Tapi ada juga yang justru Sabtunya diisi dengan berbagai aktivitas ya, karena kebagian shiftnya atau kerjanya mungkin memang di akhir pekan teman Pro 2. Tapi apapun itu, semoga menjadi Sabtu yang tetap menyenangkan untuk kamu di perjalanan malam hari ini ya. Dan juga untuk kamu yang lagi dimanapun dengarkan Pro 2 RRI Kendari, terus stay di 90.8 FM atau lewat mobile application kita teman Pro 2 yang belum punya, download dulu RRI Digital. Kamu juga bisa di streaming kita di website www.rri.co.id. Sama sih saya di ruang dengar kamu di juga malam. Jangan galau malam-malam teman Pro 2.

Sering kesal gak sih kalau tiba-tiba ada nyamuk yang berbunyi atau berdengung di area telinga? Michael Rihal, seorang profesor entomologi di Universitas Arizona Amerika Serikat menjelaskan, dengung di telinga dari nyamuk merupakan efek dari kepakan sayap dan biasanya dilakukan oleh nyamuk betina yang ia kepakan kira-kira 500 kali per detik pada frekuensi 450 hingga 500 Hz. Loh, kok nyamuk betina? Yaps, hal itu dikarenakan nyamuk jantan dan betina menjalani kehidupan yang sangat berbeda. Nyamuk jantan biasanya hinggap dan menyedot nektar bunga. Mereka disebut tidak peduli pada manusia. Sedangkan nyamuk betina perlu mencari makan yakni darah. Karena setelah kawin harus memiliki energi yang cukup untuk menghasilkan telur. Nyamuk betina menggunakan sensor panas di kakinya untuk mendeteksi manusia lewat panas tubuh dan karbon dioksida yang kandungannya keluar lebih dominan di sekitar kepala. Oleh karena itu, nyamuk sering sekali berbunyi atau berdengung di area telinga. Studi lain menemukan bahwa nyamuk betina lebih tertarik pada pria yang memiliki lebih sedikit bakteri pada kulit mereka daripada pria dengan bakteri kulit yang lebih beragam. Serangga penghisap darah ini juga kerap menggigit orang yang memakai warna pakaian gelap. Wow. Dan tahukah kamu? Sebuah studi tahun 1996 dalam jurnal Trend in Parasitology menemukan bahwa nyamuk betina dari genus Anopheles berisiko menularkan parasit malaria karena dapat menarik bakteri di kaki manusia.

Jaga malam, jangan galau malam-malam teman Pro 2. Masih di Pro 2 RR Kendari, teman terbaik kamu bisa stay di malam hari ini sampai pukul 24 waktu Indonesia Tengah nanti. Dan pukul 21 sampai pukul 22 nanti teman Pro 2 kita move ya. Kita ke sharing time malam hari ini. Kembali mau ajak kamu gabung juga di sharing time. Nanti kamu bisa join di WhatsApp kita 0821-8830908. Atau teman Pro 2 mau joinnya via DM Instagram juga boleh ya. Dengan topik kita di malam hari ini teman Pro 2, kamu pastikan untuk pantengin terus pokoknya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Entertainment terbaik kamu. Prodia FM.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam.
2: Jangan galau malam-malam.
1: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam.
0: Info film,
3: info musik,
0: info komunitas,
3: info lifestyle,
0: info teknologi,
3: info wisata,
0: info kuliner.
3: Sharing time.
0: Story in Radio.

0: besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
1: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
0: Oh ya?
1: Iya, zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
2: Ih, kamu bisa aja.
3: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.

90.8 FM, Pro 2, RRI Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, masih stay ya di ruang dengar kamu. Saat ini terpantau sudah pukul 21 lewat 18 menit, teman Pro 2 ya. Makin mendekat menuju tengah malam. Mungkin kamu masih dengan aktivitas yang terus berlangsung di malam ini. Enjoy your activity, teman Pro 2. Atau ada dari kamu yang dari sekarang sudah mulai menyiapkan, memberikan waktu istirahat nih kata buku kamu. Karena di hari nanti, teman Bro 2, ada laga antara Prancis dan juga Inggris yang akan memperebutkan posisi ketiga di FIFA World Cup 2026 nanti, teman Bro 2. Mungkin ada dari kamu fans-fans dari Inggris atau juga Prancis, jadi harus tidur lebih awal jadinya di malam ini, teman Bro 2. Kalau kamu teman Bro 2 tipe yang memilih tidur lebih awal, atau justru nanggung lah ya, sekalian mungkin ya begadang sampai pagi. Nah, kamu tipe yang mana nih? Kita mau tahu, teman Pro 2, di sharing time malam hari ini. Kamu bisa share cerita kamu ke kita, versi kamu di momen Piala Dunia. Tim yang memberi waktu istirahat jeda ke tubuh, atau justru ada dari kamu teman Pro 2 yang tim ya udahlah ya nanggung. Kamu bisa share ke kita ya via WhatsApp di 0821 8830908. Ajak kamu untuk gabung di sharing time.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: less of a man. To break your walls or simply grab my hand. Love shouldn't be contraband. It shouldn't trample on your confidence. Shouldn't be seen as less than compliments.
1: Produ FM, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Benarkah tidur dengan kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi, tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.

Teman berdua, teman terbaik kamu. Kita masih di Jaga Malam ya, waktunya untuk sharing time teman berdua. Nah, di momen Piala Dunia itu kayak jadi momen yang memang banyak dinantikan, apalagi para pecinta sepak bola. Tapi ada satu yang kerap jadi kendala, ya karena perbedaan waktu yang bikin sejumlah pertandingan berlangsung pada tengah malam, bahkan sampai dini hari. Seperti di laga final teman berdua, juga di dini hari nanti ada pertandingan untuk mencari juara 3 dan 4 ya teman pro 2. Of course ini bikin kamu ya kalau mau nonton bawahnya harus tahan kantuk teman pro 2. Tapi teman pro 2, meskipun kondisi ini sering bikin kamu jadi sering mengantuk, bahkan saat pertandingan sedang berlangsung seru, sebenarnya ada berbagai cara yang bisa kamu lakukan untuk bikin tubuh kamu tetap terjaga teman pro 2. Tapi sebelum itu balik lagi nih, Isa mau tanya ke kamu teman pro 2. Kamu sebenarnya tim yang suka tidur dulu sejenak atau tim yang ya udahlah ya sekalian mungkin begadang kalau tidak ada aktivitas ya esok hari, tapi yang bahaya jadinya ya kalau masih ada aktivitas yang harus dilakukan di pagi hari. Waduh, bisa bikin kamu keteteran teman berdua karena bawaannya nanti akan sangat mengantuk di sepanjang hari. So, beberapa hal nih yang bisa kamu coba lakukan sebenarnya teman berdua. Salah satunya kamu bisa lakukan yang namanya tidur singkat atau power nap selama 20-30 menit sebelum pertandingan. Ini bisa jadi pilihan kamu. Cara ini bantu memulihkan energi kamu, jadi tubuh kayak lebih siap lagi nih untuk begadang nanti teman berdua. Selain itu kamu disarankan ya nontonnya dalam posisi duduk, karena ini ternyata teman berdua bisa membantu kamu ya lebih terjaga, jadi lebih ya tidak mudah mengantuk lah ya bawaannya teman pro 2. So bagaimana, kamu sudah ready kah untuk begadang-begadang nanti teman pro 2 ya, masih di momentum Piala Dunia FIFA World Cup 2026 teman pro 2.

0: Tahun 2050, air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.
1: Halo, halo. Apakah ini dari tahun 2025? Tolong dengarkan aku. Aku dari masa depan. Kami kehabisan air. Semua sungai mengering. Hujan tak lagi turun. Kami bahkan harus berebut satu botol air untuk satu keluarga. Ku hanya ingin bertanya, kenapa kalian dulu boros air? Kenapa kalian membiarkan ini terjadi?
0: Masa depan belum terlambat untuk diselamatkan. Hemat air sekarang sebelum terlambat.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di RRI.

teman berdua, teman terbaik kamu, menemani perjalanan kamu di malam hari ini sama si Setia. Semoga kamu juga masih terus setia ya. Dengarkan Pro 2 RR Kendari untuk kamu yang lagi di perjalanan, lagi sambil mengendarai mobil. Pokoknya tetap hati-hati di jalan, karena kalau lagi Sabtu malam biasanya makin malam justru jalanan makin rame. Iya tidak sih teman Pro 2 ya, banyak ya titik-titik di kota Kendari yang lagi rame ini kalau di malam minggu, malamnya nih. So untuk kamu tetap hati-hati di jalan, tetap patuhi rambu lalu lintas teman Pro 2, sambil terus dengarkan Pro 2 RR Kendari teman terbaik kamu. Pukul 22 sampai pukul 23 nanti waktunya disadarkan lagi story in radio untuk kamu teman Pro 2. Dan juga nanti ada jazz music pukul 23 sampai pukul 24. So stay tune di Pro 2 RR Kendari, teman terbaik kamu.

0: Radio FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Totalnya Rp143.500 ya, Kak.
2: Oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
3: Kris, bukan QRIS.
2: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
3: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

0: jaga malam. Jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam. Info film.
2: Info musik.
0: Info komunitas.
2: Info lifestyle.
0: Info teknologi.
2: Info wisata.
0: Info kuliner.
2: Sharing time.
0: Story in radio.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima.
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya, karena konon pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.

Namanya Arsa. Ia pernah punya impian besar, sesuatu yang ia perjuangkan sepenuh hati. Belajar sampai larut, mengorbankan waktu, yakin tahu arah hidupnya. Tapi suatu hari, semuanya runtuh. Ia benar-benar gagal. Bukan gagal yang biasa, tapi yang membuatnya hancur, diam lama, bahkan takut terlihat kecil di mata orang lain. Sampai di satu sore, saat menatap langit, ia sadar, gagal tidak membuatnya berhenti. Gagal hanya memberi jeda untuk kembali menyusun diri. Ia perlahan mulai memahami, nilai dirinya tidak hilang hanya karena hasil tidak sesuai harapan. Usahanya tetap menjadi hal yang berarti. Kegagalan bukan akhir, hanya tanda bahwa ia sedang diarahkan ke jalan yang lain. Sejak saat itu, Arsa tidak lagi takut gagal. Ia tahu, setiap orang punya waktunya sendiri. Yang penting, bukan seberapa cepat sampai, tapi seberapa tulus, bertahan, dan belajar. Karena hidup bukan tentang selalu benar, tapi tentang berani mencoba dan berani memulai lagi, meski dengan langkah yang lebih pelan. Story in Radio.

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini?
1: Sepakat!
2: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
3: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
2: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dan jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
3: Makanya kamu itu kalau punya ide ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Ah, kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
4: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.

Ada seseorang yang tidak pandai berkata banyak. Bukan karena tidak punya rasa, tapi karena diam adalah caranya untuk menjaga. Ia jarang bilang, "Aku khawatir tentangmu loh." Namun selalu bertanya, "Sudah makan belum?" dengan nada biasa, padahal itu bentuk sayangnya. Ia tidak pandai memberi kejutan besar, tapi hafal hal-hal kecil seperti jam ketika seseorang mulai lelah, cara menyembunyikan sedih, dan musik yang bisa menenangkan pikiran. Saat seseorang tiba-tiba menjauh, ia tidak memaksa bertanya, "Kenapa?" Tapi hanya akan mengirim pesan sederhana, "Jaga diri ya." Dan itu sudah cukup untuk menunjukkan segalanya. Bagi banyak orang, ia mungkin terlihat biasa, tidak romantis, tidak menonjol. Tapi bagi yang diperhatikannya, kehadirannya terasa seperti rumah. Tenang, tidak ramai, tapi selalu ada. Sayangnya, perhatian seperti itu sering baru terasa saat ia sudah pergi. Saat tak ada lagi pesan pendek tengah malam atau suara lembut yang selalu menemani. Baru disadari, ada cinta yang tidak menuntut apa-apa, tak ingin terlihat, hanya ingin menjaga bahkan dari jauh. Dan mungkin dunia butuh lebih banyak cinta seperti itu. Cinta yang tidak diucapkan, tapi terasa dengan cara paling sederhana dan paling tulus.

Apakah Anda sering terganggu dengan gigitan nyamuk? Berarti Anda harus memikirkan untuk mencoba tinggal di Islandia. Kenapa? Karena Islandia merupakan satu-satunya negara di dunia yang tidak memiliki nyamuk. Hal ini dikarenakan suhu yang rendah sepanjang tahun. Hal itu membuat nyamuk tidak mungkin dapat berkembang biak di negara tersebut lantaran terlalu dingin. Dengan suhu yang terus-menerus rendah, nyamuk tidak mampu bertahan hidup dan berkembang biak di sana.

Pernah gak sih kamu mengejar sesuatu yang bahkan gak jelas apa bentuknya? Semacam maraton, tapi garis finishnya belum tentu ada. Lari terus, capek, tapi tetap lari. Karena kamu merasa kayaknya dikit lagi deh, dikit lagi. Padahal ternyata dikit lagi itu sudah setahun. Lucunya, dari luar orang lain bisa lihat jelas yang kita kejar itu nggak lari ke arah kita. Tapi kita yang ngejar, semuanya terasa mungkin, penuh harapan, dan sedikit kebodohan yang manis. Kadang kita ngejar perasaan seseorang, kadang ngejar mimpi yang nggak pernah kita cek ulang, atau jangan-jangan ini bukan mimpiku, cuma keinginan yang aku pinjam dari orang lain. Dan yang paling sering, kita ngejar validasi. Hal itu yang bikin capek banget. Pengen diakui, pengen didengar, pengen dianggap berhasil, padahal orang lain sibuk dengan hidupnya masing-masing, gak sempat juga memikirkan apakah kita sudah keren atau belum. Sampai suatu hari, capek datang bukan sebagai musuh, tapi sebagai tamu yang baik. Ia duduk pelan dan bilang, "Udah coba kan? Udah usaha kan? Kalau ternyata ini bukan jalannya, gak apa-apa, berhenti aja." Lalu kita terdiam dan sadar sesuatu yang membuat kita lelah bukan perjalanan itu sendiri, tapi ketidakpastian yang kita peluk terlalu erat. Saking eratnya, kita lupa nanya, ini benar-benar mau aku kejar, atau aku cuma takut untuk berhenti? Dan ternyata, berhenti bukan selalu kalah. Berhenti kadang adalah tanda bahwa seseorang akhirnya sadar arah. Karena dalam hidup, yang paling lucu adalah kita bisa ngejar sesuatu mati-matian, padahal yang kita kejar sebenarnya tidak pernah dimaksudkan untuk tinggal. Jadi kalau kamu sedang mengejar hal yang tidak pasti, ingat satu hal yang sederhana. Kadang yang kamu cari bukan hasilnya, tapi dirimu sendiri yang tumbuh selama perjalanan. Dan kalau suatu saat kamu memutuskan untuk berhenti, tersenyumlah. Bilang ke diri sendiri, "Terima kasih sudah sejauh ini. Besok kita cari lagi jalan yang lebih jelas." Story in real.

0: jaga malam. Jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam. Info film,
2: info musik,
0: info komunitas,
2: info lifestyle,
0: info teknologi,
2: info wisata,
0: info kuliner.
2: Sharing time.
0: Story in radio.

Saat merasa kekenyangan, biasanya kita akan bersendawa. Selain itu, saat kita merasa tidak enak badan, kita juga akan sering bersendawa. Lalu sebenarnya, apa itu bersendawa? Sendawa ternyata cara alami tubuh untuk mengeluarkan gas yang masuk ke dalam tubuh kita. Sebenarnya, sendawa ini membantu kita untuk menghindari perut kembung karena gas yang terperangkap dalam tubuh. Pada saat kita makan ataupun minum, bisa saja nih udara ikut tertelan masuk. Nah, gas yang masuk ini nantinya akan didorong ke atas oleh perut menuju kerongkongan dan dikeluarkan dari mulut dalam bentuk sendawa. Nah, semakin sering kita makan sambil bicara, maka semakin banyak tuh udara yang masuk ke tubuh kita. Inilah kenapa setelah makan kita akan bersendawa.

0: ada lagi kak?
1: Udah cukup bang, itu aja.
0: Totalnya Rp330.500 ya kak?
1: Ah serius tuh bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
0: Iya kak, masih sama sih, cuma ditambah inflasi.
1: Ah inflasi? Apaan tuh?
2: Pada nggak tahu ya, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
1: Belanjaan pakai cara jatuh lagi. Saking beratnya inflasi kali ya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Indonesia Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga Kendari. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. FM 96,7 MHz. FM 87,7 MHz di Kolaka dan Kolaka Utara. Pro 2, teman terbaik kamu. FM 90,8 MHz. Pro 4, suara budaya. FM 103,4 MHz.

0: murid-muridku sekalian. Sekarang, guru ingin mengajarkan kalian jurus berjalan di atas air.
1: Apa? Berjalan di atas air, guru?
0: Iya. Sekarang kan lagi musim hujan. Ini penting untuk persiapan kalau bencana banjir datang. Nah, sekarang pasang kuda-kuda kalian.
2: Siap, guru!
3: Banjir kok disambut? Dicegah dong! Tidak buang sampah sembarangan, baik di sungai maupun di selokan. Jaga lingkungan sekitar kita dengan tidak menebang pohon sembarangan. Mari siaga sebelum petaka.

0: mengetahui dengan rahmat-Mu. Ya Allah, Maha Pengasih. Amin.
1: Teman berdua yang senantiasa setia di program 2, demikianlah seluruh rangkaian mata acara yang hadir ke ruang dengar kamu dari pagi hingga malam hari ini, Sabtu 18 Juli 2026. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat, dan kita akan bertemu kembali besok pukul 5 pagi waktu Indonesia Tengah. Inilah program 2, teman terbaik kamu, RRI Kendari undur diri dengan ucapan selamat beristirahat, dan jangan lupa untuk mengontrol kembali pintu dan jendela di rumah kamu sebelum beranjak ke peraduan. Selanjutnya, teman Pro 2 dapat mendengarkan Pro 3 Jaringan Berita Nasional yang kami hadirkan 24 jam melalui RRI Digital. Untuk kamu yang bertugas menjaga keamanan lingkungan, semoga senantiasa aman dan terkendali. Inilah Radio Republik Indonesia Kendari. Sekali di udara, tetap di udara. Dan merdeka!

senjata makan tuan. Peribahasa yang tepat disematkan pada hewan berbahaya dan beracun yang satu ini. Kalajengking adalah hewan yang memiliki racun mematikan. Untuk menghindari hewan tersebut, ada cara yang sangat mudah dilakukan agar Anda tidak terkena sengatannya. Carilah cuka untuk menyiramnya karena kalajengking tidak akan tahan dengan aroma dan rasa asam pada cuka. Bukan hanya takut, kalajengking yang terganggu dengan zat asam pada tubuhnya merasa ada ancaman baru. Sehingga ia akan mengatupkan ekornya ke tubuhnya untuk menyebarkan racun yang mematikan. Pada akhirnya, kalajengking pun akan mati secara perlahan akibat racunnya sendiri.

ya. Mau tahu acara asik di Pro 2 Kendari tempatnya di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Kalau mau lebih eksis dan dikenal banyak orang, yuk ikutan dan gabung juga dong di semua program siaran Pro 2 yang kekinian lah. Kamu anak band atau komunitas, atau kamu punya usaha, yuk dengarkan setiap hari mulai pukul 5 pagi sampai dengan pukul 24. Semua acaranya keren abis. Pro 2, teman terbaik kamu.

Di Papua ada hiu yang bisa jalan. Ya, hiu ini dari genus Hemiscilium. Masyarakat Papua, khususnya Raja Ampat, panggil dia Kalabia. Si gemes Kalabia ini suka jalan-jalan malam di perairan Papua.

Iya, jalan-jalan malam bukan cari angin loh, tapi cari makan di deretan terumbu karang. Nah, dibandingkan hiu lain, ukurannya lebih kecil dan suka main di perairan dangkal. Selain pintar berjalan, kalabia juga jago main petak umpet. Sayangnya, karena nggak mampu berenang menyeberangi laut dalam, keluarga kalabia cuma menyebar di wilayah yang terbatas di Papua.

Broadway. Inilah Info Pro 2 bersama saya Adriana Nur Fatiha. Informasi yang pertama, pemerintah Kota Kendari terus memperkuat pelaksanaan program BPJS Ketenagakerjaan guna memperluas pelindungan jaminan sosial bagi para pekerja. Upaya tersebut dibahas dalam rapat koordinasi yang dipimpin Sekretaris Daerah Kota Kendari Amir Hasan. Dalam rapat tersebut, Amir Hasan menegaskan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada para pekerja dari berbagai risiko yang mungkin terjadi selama menjalankan tugas. Menurutnya, keberhasilan program ini membutuhkan sinergi seluruh organisasi perangkat daerah, terutama dalam memastikan seluruh pekerja yang memenuhi syarat telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Info Pro 2. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe Dr. Ferdinand mewakili Wakil Bupati secara resmi membuka peringatan Hari Anak Nasional tahun 2026 yang digelar Perempuan Indonesia Maju Provinsi Sulawesi Tenggara di Desa Waworaha, Kecamatan Soropia. Kegiatan tersebut mengusung tema anak pesisir tangguh dan bersahaja menjadi bukti nyata kerjasama pemerintah daerah, organisasi kemasyarakatan, dunia usaha hingga masyarakat luas dalam menjamin hak tumbuh kembang anak di wilayah pesisir. Sekda Ferdinand menegaskan momentum tersebut mengingatkan semua pihak bahwa setiap anak berhak atas kehidupan layak, pendidikan berkualitas, perlindungan menyeluruh, serta kesempatan mengembangkan potensi tanpa diskriminasi. Perlindungan anak harus dimulai dari lingkungan terdekat, keluarga yang membentuk karakter, sekolah yang menjadi ruang aman bebas kekerasan, hingga tenaga kesehatan yang menjamin pemenuhan asupan gizi dan pelayanan medis. Info Pro 2. Kita beralih ke informasi yang terakhir. Tiffany Young, anggota grup K-pop Girls' Generation, akan merilis album solo debut berjudul Edge of Calm pada 20 Agustus 2026. Album tersebut dirilis melalui Pacific Music Group dan label utamanya Pacific Records. Selain itu, Tiffany juga akan diikuti tur Asia selama 8 kota yang dimulai pada 12 September di Hong Kong. Album tersebut berisi 11 lagu dengan berbagai genre musik yang menggambarkan perjalanan Tiffany selama satu dekade sebagai artis solo. Demikianlah info Pro 2 yang kami lansir dari laman rri.co.id. Selanjutnya kita beralih ke perjalanan sepeda. Selamat pagi teman Pro 2.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM. Teman.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2. Ketemu lagi barengan sama Yayan di perjalanan sepeda. Selamat pagi teman Pro 2 ya, hingga nanti di pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Kita ketemu lagi di akhir pekan di hari Minggu teman Pro 2 ya. Gimana nih kabarnya di hari Minggu hari ini? Apakah ada teman-teman Pro 2 yang pagi ini juga lagi memantau ya pertandingan sepak bola antara Inggris dan juga Prancis? Gimana teman Pro 2? Skornya sejauh ini apakah memenuhi ekspektasi atau gimana nih teman Pro 2? So yang pasti di perjalanan sepeda Yayan bakal hadir ke ruang dengar kamu dengan beragam sajian informasi dan juga lintas nada. So pastikan kamu stay tune di Pro 2, teman terbaik kamu. It is what it is, they're like, oh she's a whole different animal. Got the beast on leash to the net, and tease, she's a whole different animal. Daddy and the hit, to take a chamber, no matter why you're trying to glitch. Crash, beautiful scout me. Whole different animal. She a whole different animal. Different animal, whole different animal.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

90.8 FM, Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, hari Minggu ya, alias akhir pekan, memang hari yang paling dinanti-nantikan banyak orang. Karena memang di hari inilah waktunya kita bersinar, Widih. Waktunya melakukan kegiatan yang tidak bisa kamu lakukan di weekdays, teman Pro 2 ya. Ada yang memilih untuk jalan-jalan gitu ya. Ada yang memilih juga untuk beristirahat di rumah. Tapi memang teman Pro 2 ya, akhir pekan ini kayaknya makin kesini makin banyak nih teman-teman Pro 2 mungkin yang tertarik untuk pergi ke tempat-tempat wisata ya teman Pro 2. Karena memang pergi di tempat wisata tuh seperti punya vibes tersendiri untuk healing. Tapi yang menjadi pertanyaannya itu adalah, apakah cuacanya aman nih hari ini untuk berpergian? Tenang aja teman Pro 2, karena dari BMKG sudah memperkirakan sejumlah wilayah di Provinsi Sulawesi Tenggara berpotensi mengalami hujan ringan hingga hujan sedang di hari ini. Jadi kamu diimbau nih tetap waspada terhadap potensi cuaca yang dapat disertai petir dan juga angin kencang terutama di siang hingga sore hari nih teman Pro 2. Berdasarkan perakiraan cuaca, di pagi hari hujan ringan diperkirakan terjadi di wilayah Konawe Utara dan Kolaka Utara, dan memasuki siang hingga sore hari nanti potensi hujan ringan meluas ke Kolaka Utara, Kolaka, Kolaka Timur, Konawe dan juga Konawe Selatan. Sementara itu di malam hari hujan ringan juga masih berpeluang turun di wilayah Kolaka Timur, Konawe dan juga Konawe Utara ya. Dan dini hari hujan ringan diperkirakan kembali terjadi di wilayah Kolaka Utara. Dan teman Pro 2, selain perkiraan cuaca harian, BMKG juga mengeluarkan peringatan dini adanya potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai guntur atau petir serta angin kencang pada siang dan sore hari, dan wilayah berpotensi terdampak meliputi Kolaka Utara, Konawe Utara dan juga Konawe. Jadi kamu teman Pro 2 khususnya beraktivitas di luar ruangan ya maupun pengguna jalan dihimbau nih untuk terus memantau informasi cuaca terbaru dan meningkatkan kewaspadaan terhadap kemungkinan genangan, pohon tumbang, dan juga gangguan perjalanan akibat cuaca buruk.

0: Setiap orang punya mimpi.
1: Kalau Nazma dapat rezeki dari sini, Nazma pengen bayarin hutang mama.
0: Setiap hati punya harapan.
2: Profesinya apa?
3: Guru.
2: Guru?
3: Penyanyi.
4: Jaga toko di Tanah Abang. Berhenti kerja.
0: Di DMD Panggung Rezeki, semua orang punya kesempatan untuk bersinar.
5: Dari lahir ada kekurangan.
6: Tuh, kesembuhan Bapak.
0: Karena setiap mimpi layak diperjuangkan.
5: Dedeang. Ini mama berjuang buat kamu ya.
0: Dan setiap bakat pantas untuk mendapatkan panggungnya.
7: Sekujur tubuh boleh disakiti.
0: Mereka harus membuktikan kemampuan terbaik di hadapan Tino Daratista, Iis Dahlia, Happy Asmara, Karen Dilan, dan juri keren lainnya bersama host meriah Irfan Hakim. DMB Panggung Rezeki setiap hari jam 8 malam. Hanya di MNC TV, rumahnya Dangdut, Channel 29.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Masih bersama teman Produa di perjalanan sepeda. Selamat pagi teman Produa. Masih barengan sama Yayan di sini hingga nanti di pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Kita update informasi teman Produa yang lagi rame di media sosial nih soal fenomena angin yang membentuk pusaran yang terjadi di wilayah perairan Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara yang terekam kamera warga teman Produa di hari Kamis kemarin ya, tepatnya di tanggal 16 Juli 2026. Dan dalam video yang diunggah di akun Facebook teman Produa ya, terlihat langit sekitar lokasi kejadian itu mendung disertai awan yang membumbung tebal berwarna cukup gelap. Dan saat dikonfirmasi pemilik akun menyampaikan kalau peristiwa itu tuh terjadi sekitar pukul 16 lewat 26 menit waktu Indonesia Tengah yang bertepatan dengan redanya hujan. Jadi dia tuh tidak sengaja mendapati fenomena ini saat keluar di teras rumahnya. Dan menanggapi hal tersebut teman Produa, Koordinator Bidang Observasi dan Informasi Stasiun Meteorologi Maritim Kendari Faizal Habibi mengatakan kalau fenomena alam itu dinamakan water spot atau belalai air. Jadi ia menjelaskan kalau water spot ini tuh merupakan pusaran angin kencang yang menyerupai puting beliung yang berpusat di atas perairan. Secara meteorologis memang kondisi ini dipicu oleh pertumbuhan awan badai cumulonimbus yang sangat aktif dan pekat, kemudian ada arus udara hangat yang tersedot kemudian naik dengan cepat ke dalam awan menarik pusaran angin di sekitarnya hingga membentuk corong vertikal yang memanjang turun menyentuh permukaan laut. Dia juga menambahkan kalau fenomena ini tuh terjadi akibat ketidakstabilan atmosfer bentuk cuaca ekstrim teman Produa. Dan atas kejadian ini Faisal juga mengimbau nih nelayan serta masyarakat yang bermukim di sekitar pesisir untuk menjauhi dan segera mencari tempat berlindung apabila terlihat tanda-tanda kemunculannya.

0: Kamu lagi ngapain? Mau kemah?
1: Eh, kagak. Ini aku lagi siapin tas siaga bencana.
0: Oh, tas siaga bencana? Apa itu?
1: Siapkan semua keperluan seperti senter, obat-obatan, makanan ringan, selimut, surat-surat penting di tas siaga bencana ini. Jadi, kalau ada bencana alam, tinggal bawa deh.
0: Wow! Ih, amit-amit, ngarep banget ada bencana ya?
1: Enggak lah, tapi nggak ada salahnya kan kita waspada.
2: Tas siaga bencana memiliki fungsi survival saat bencana alam tiba-tiba terjadi. Persiapkan diri menjadi masyarakat Indonesia tanggap bencana.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Masih bersama Tumpang Pro 2 di Perjalanan Sepeda. Kita kembali update informasi, kali ini datang dari kontingen Taekwondo Polda Sulawesi Tenggara yang mencatatkan hasil membanggakan dalam kejuaraan nasional Taekwondo Polri Kapolri Cup ke-7 tahun 2026 yang digelar di Tangerang, Banten di tanggal 9 sampai 12 Juli kemarin ya Tumpang Pro 2. Dan di kejuaraan yang diikuti atlet Taekwondo dari seluruh jajaran Polda di Indonesia itu, tim Polda Sultra berhasil mengoleksi 5 medali yakni 2 emas dan 3 medali perak. Dari Karo SDM Polda Sultra Kombes Pol Dr. Arif Fitrianto mengatakan kalau raihan 2 medali emas ini disumbangkan Bribtu Rizky Irma Suryani yang tampil sebagai juara ya teman-teman.

dari Kabak Watpers Biro SDM Polda Sultra Kompol Adeng Supriyatna mengatakan kalau hasil yang diraih para atlet ini tidak diperoleh secara instan, tapi memang melalui proses pembinaan, latihan yang konsisten, serta kerja keras yang dilakukan selama ini. Menurutnya juga teman Pro 2 Polda Sultra mengirim 6 atlet untuk berlaga pada kejurnas tersebut, dan dari jumlah itu 5 atlet berhasil naik podium, sedangkan 1 atlet lainnya belum berhasil meraih medali karena memang masih minim pengalaman bertanding.

0: Bu, air mineralnya 2 ya.
1: Boleh mas, mau pakai plastik atau enggak nih?
0: Boleh bu.
1: Ini ya mas.
0: Makasih bu. Ini Gus, air mineralnya buat kamu 1, buat aku 1.
2: Makasih ya Mar, gue memang haus banget nih.
0: Plastiknya buang ke tong sampah ya Gus.
2: Alah, plastik satu lembar ini dibuang kemanapun gak ada pengaruhnya kali. Sini, biar aku yang buang.
0: Lo. Jangan buang sembarangan, Gus. Tuh kan, plastiknya malah terbang lagi.
2: Waduh, malah nempel ke muka orang yang naik motor itu lagi.
0: Aduh, bapak itu nabrak orang, Gus.
1: Eh, Mas, ngelamun aja. Ini mau pakai plastik atau enggak?
0: Gak usah, Bu. Biar saya pegang aja.
3: Gunakan plastik seperlunya saja. Salah menggunakan plastik bisa berbahaya.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Teknologi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
4: Produa FM.
3: Teman terbaik kamu.
1: Masih bersama teman Produa di perjalanan sepeda. Selamat pagi teman Produa. Dan ada Sandy Canister dan juga Noella teman Produa yang merilis single Indonesiaku. Ini sebuah karya goresan tangan Ahmad Doli Kurnia Tanjung ya, tentang proses lahirnya negara Indonesia. Dan single Indonesiaku ini masuk dalam album kebangsaan 10 Windu Indonesia yang digawangi oleh Ahmad Doli Kurnia Tanjung, founder Synergy for Indonesia, sebagai eksekutif produser, dan juga ada Pai Berman sebagai head producer, dan ada Rio Ricardo sebagai co-producer album. Diproduksi dalam rangka mensosialisasikan nilai-nilai kebangsaan melalui musik kepada generasi muda Indonesia.

0: Oke Bun, terus mundur ya, kiri dikit, kiri dikit ya, lagi. Nah, kiri kuat, kiri kuat Bun, kiri kuat.
1: Hah, jadi tukang parkir masnya sekarang? Mentang-mentang mobil baru, biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
2: Biasalah Mbak, saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami, mundurin mobilnya.
1: Alah, bilang aja pamer. Mbak, lagian lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
2: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri, Mbak. Supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
1: Loh, Mbaknya nyindir saya ya?
3: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun, dan

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Masih bersama di perjalanan sepeda. Selamat pagi teman Pro 2. Masih barengan sama Yayan di sini hingga nanti di pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Hari Minggu teman Pro 2, hari yang paling ditunggu-tunggu datang juga ya. Ini hari buat banyak orang, weekend adalah waktu yang benar-benar digunakan untuk istirahat gitu ya. Selama 5 atau 6 hari disibukkan dengan pekerjaan, kuliah, sekolah atau mungkin berbagai macam aktivitas lainnya. Ada yang memilih olahraga pagi, ngopi santai, quality time bareng keluarga atau mungkin tim rebahan seharian. Nah, kalau lagi rebahan, biasanya apa yang pertama kali kamu lakukan teman Pro 2? Buka media sosial, scroll TikTok, Instagram atau X mungkin ya, lihat video-video lucu, lihat teman-teman lagi liburan, lihat konten-konten review makanan sampai tanpa sadar akhirnya nyasar ke aplikasi belanja online. Awalnya sih cuma pengen bilang ya lihat-lihat saja dulu, tapi beberapa menit kemudian keranjang belanjanya sudah terisi. Ada yang masuk wishlist, ada yang langsung di check out. Apalagi kalau misalkan muncul tulisan flash sale ya teman Pro 2, ada diskon atau mungkin ada gratis ongkir khusus di hari ini. Rasanya godaan itu tuh susah sekali untuk ditolak. Tapi kalau berbicara soal belanja ya teman Pro 2, kamu nih tim belanja online atau offline nih? Tentunya bisa kamu bagiin jawaban kamu di via chat kita di mobile aplikasi di RRI Digital atau di WhatsApp di 0821 883 0908.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Teman Produa, kalau ngomongin soal belanja, kamu tim belanja offline atau online nih teman Produa? Kalau memang urusan belanja memang ya, kalau kalian termasuk tim belanja online yang memilih lebih mudah gitu ya, tinggal klik terus paketnya langsung datang di rumah. Kalau tim belanja offline lebih suka datang langsung ke tokonya biar bisa lihat dan coba langsung gitu ya barangnya apakah cocok atau tidak teman Produa. Tapi biasa memang ya kebiasaan untuk belanja ini ya untuk menekan tombol check out atau mungkin memesan makanan yang harganya melebihi budget teman Produa, dan biasanya fenomena ini memang lagi rame sekarang soal doom spending teman Produa. Dan dengan dorongan impulsif untuk terus membelanjakan uang tanpa kendali meskipun kita sebenarnya sadar juga kalau kondisi keuangan kita saat ini tuh sedang tidak baik-baik saja. Dan kebiasaan ini sebenarnya bukan karena kamu butuh barangnya teman Produa, tapi karena kamu tuh lagi cari rasa lega dan kepuasan instan gitu setelah berhasil belanja. Alasan inilah yang membuat banyak orang juga gampang mengulangi kebiasaan doom spending ini, bahkan ketika melihat mutasi rekening yang sukses juga bikin senam jantung teman Produa. Tapi memang ada banyak alasan kenapa doom spending ini tuh sulit untuk dihentikan meski dompet kita ikutan menipis. Informasi selengkapnya bakal kalian hadirkan kurang dengar kamu. So pastikan kamu stay tune di Produa, teman terbaik kamu.

0: tambah keren aja deh.
1: Ih, godain aja.
0: Widih, kayaknya ada yang beda. Tapi apa ya?
1: Masa nggak lihat? Nih, kalung Eike.
0: Eh, lihat. Ini kalung asli.
1: Sorry, sis. Eike nggak main kawe-kawean. Gatel.
0: Wah, rapi ya. Handmade.
1: Pastinya. Nih, lihat deh ukurannya. Craftingnya detail. Legong tulang rusuknya keluar banget. Bahannya spesial. Anti kropos. Soalnya dulu rajin minum susu.
0: Online shop.
1: Sembarangan. Ini tuh beli dari teman Eike di Sumatera. Di sana kan pusatnya tulang. Dari bayi sampai yang gede. Dari tulang muda sampai tulang punggung keluarga.
0: Sis, yang ini buat aku ya.
1: Sorry ya, tak. Tulang kayak gini langka tahu.
2: Memperniagakan bagian-bagian tubuh satwa dilindungi berupa rangka tulang satwa adalah perbuatan tindak pidana. Tulang satwa tidak untuk gaya.

90.8 FM, Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kalau kita ngomongin soal doom spending ya, ini tuh kebiasaan membeli barang bukan karena benar-benar membutuhkan, tapi memang karena ingin memperbaiki suasana hati atau mengalihkan pikiran dari rasa bosan, stres, cemas, bahkan mungkin lelah setelah menjalani aktivitas. Makanya ya, teman Pro 2, tidak heran kalau kebiasaan ini tuh sering muncul saat akhir pekan nih, teman Pro 2. Setelah seminggu bekerja atau belajar, kita tuh merasa pantas gitu untuk kasih hadiah untuk diri sendiri. Sebenarnya tidak salah, self reward itu penting. Yang perlu dijaga itu adalah jangan sampai hadiah untuk diri sendiri ini berubah menjadi kebiasaan belanja tanpa kendali, teman Pro 2. Apalagi sekarang semuanya dibuat begitu mudah, tinggal buka aplikasi, pilih barang, klik bayar, selesai. Bahkan kita tidak perlu keluar rumah, teman Pro 2, ditambah lagi dengan algoritma media sosial yang seringkali menampilkan barang-barang yang lucu-lucu gitu ya, atau mungkin yang sesuai dengan minat kita. Baru saja lihat video seseorang pakai sepatu baru, misalnya beberapa menit kemudian iklan sepatu serupa sudah muncul di layar. Dan tanpa sadar rasa ingin membeli barang itu semakin besar, teman Pro 2. Akhirnya kita membeli juga bukan karena butuh, tapi karena merasa sayang gitu kalau dilewatkan. Padahal belum tentu barang itu benar-benar akan digunakan.

0: Muhammad, Fatimah saya.
1: Selamat siang. Tahu apa kesalahanmu?
0: Epo, itu yang saya tidak tahu, kasihan Pak. Tadi malam tiba-tiba Biung dah putuskan. Saya tidak mengerti kasihan apa kesalahanku.
1: Kenapa kamu curhat? Bukan itu yang saya maksud.
0: Apa Balek?
1: Tidak lihat itu. Kamu terobos lampu merah. Baru di mana helmmu? Kenapa tidak pakai?
0: Saya hilap kasihan. Bagaimana saya ada gaulkan Biung dah?
1: Kamu tahu, kecelakaan itu tidak mengenal kamu lagi galau atau tidak. Kamu saya tilang sekarang.
0: Ini megar gara galau. Saya tidak bisa bedakan mana lampu merah, mana Biungda, mana helm.
2: Makanya fokus. Karena mematuhi rambu-rambu lalu lintas turut menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Bersatu, keselamatan nomor satu.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Teman berdua, kalau ngomongin soal belanja ya, itu bukan sesuatu yang salah sebenarnya. Yang menjadi masalah itu adalah ketika belanja dijadikan pelarian setiap kali emosi kita tuh lagi tidak stabil, teman berdua. Misalnya, setiap merasa stres langsung buka aplikasi belanja online ya. Lagi bosan, check out. Lagi sedih, check out lagi. Lama-kelamaan otak akan menganggap belanja itu sebagai cara tercepat untuk mendapatkan rasa senang. Sayangnya, teman berdua, rasa senang itu biasanya hanya bertahan sebentar. Setelah paketnya datang, muncul lagi nih keinginan untuk beli barang yang lain. Siklusnya terus seperti itu berulang-ulang. Kalau dibiarkan, kebiasaan ini tuh bisa membuat kondisi keuangan kita ikut terganggu juga. Target menabung jadi tertunda. Dana darurat juga sulit untuk terkumpul. Bahkan tidak sedikit orang yang akhirnya kesulitan juga bayar tagihan karena memang terlalu sering belanja impulsif, teman Produa. Dan sebelum membeli

sesuatu, coba tanyakan dulu deh sama diri kamu sendiri, apakah kamu benar-benar butuhin barang ini? Kalau tidak dibeli hari ini, apa akan jadi masalah atau tidak gitu, teman Predua? Kalau misalnya kamu bisa menjawab pertanyaan itu dengan jujur, biasanya keputusan kita tuh akan jauh lebih bijak.

0: Kok kemana?
1: Kafe yuk.
0: Lah, kemarin kayaknya udah ngafe. Kemarinnya juga kan?
1: Ada yang baru, cakep buat feed IG, TikTokable juga deh. Ikut gak?
0: Enggak deh. Wih, itu HP baru ya?
1: Iya dong.
0: Lah, bulan lalu bukannya baru ganti HP?
1: Ini seri yang paling baru.
0: Widi. Duit gak abis-abis ya?
1: Abis kok. Ini juga masih ada cicilan pay letter sama pinjol.
0: Wah, hati-hati ah.
1: Ya demi, Ca. Wajib tahu, keren di medsos.
0: Hah?